Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
2: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
4: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
5: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
4: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
5: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
6: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
5: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
7: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
8: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
7: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
9: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN kepada kami pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
7: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
10: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
11: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
10: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
12: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
10: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
13: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
10: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
14: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
10: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini bersama dengan saya Citra dan juga Putri yang masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita lanjut, kita akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Sawardi nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Sawardi.
1: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, Pak Sawardi bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini esok pagi seperti apa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Program 1 Purwakarta dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan salam sehat. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Parumacaka mulai Selasa 26 Mei sampai dengan Rabu 27 Mei 2026 mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari, cuaca umumnya berawan hingga cerah berawan. Menjelang siang hari, cuacanya cerah berawan. Pada siang hari, cuaca berawan hingga cerah berawan untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara bagian tengah hingga bagian utara dan Kabupaten Banyumas bagian utara, cuaca umumnya berawan tebal. Pada sore hari, cuaca umumnya berawan hingga cerah berawan untuk Kabupaten Kebumen bagian barat, Kabupaten Banjarnegara bagian tengah hingga bagian utara, sebagian besar Kabupaten Purbalingga, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Pada menjelang malam hari, umumnya cuacanya berawan hingga cerah berawan. Pada malam hari, cuacanya cerah berawan. Sedangkan untuk wilayah pesisir Kabupaten Cilacap dan pesisir Kabupaten Kebumen, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Pada tengah malam hingga pagi dini hari, cuaca umumnya berawan hingga cerah berawan. Untuk wilayah pesisir, cuaca umumnya berawan tebal. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius.

0: untuk wilayah pesisir suhunya 26 hingga 32 derajat Celcius, sedangkan untuk wilayah perbukitan suhunya 16 hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%, arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap hati-hati dengan kondisi cuaca yang berkabut, terutama pada tengah malam hingga pagi dini hari, terutama untuk Anda yang beraktivitas atau yang tinggal di wilayah daerah perbukitan. Jangan lupa pula update selalu informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau website bmkg.go.id. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Sawardi atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Selamat bertugas kembali.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, deh akhirnya indah dari The Changcuters nih sudah dihadirkan untuk menambah semangat Anda beraktivitas di pagi hari ini.
1: Masih semangat dan masih bersyukur dengan masih diberikan kesehatan gitu ya. Masih bisa menikmati udara segar di pagi hari.
0: Benar.
1: Kenikmatan yang luar biasa.
0: Betul sekali. Putri, aku pengen tanya sama kamu ya. Kalau kamu tipikal orang yang suka rontok gak sih rambutnya?
1: Rambutku ya sedikit rontok, tapi kalau pakai conditioner
0: masih aman ya.
1: Masih aman ya.
0: Iya, soalnya belakangan ini aku lagi ngerasa kayak rambutku tuh gampang banget rontok gitu. Padahal perasaan udah berbagai cara dilakukan gitu ya, pakai conditioner, udah memilih shampoo yang
1: bagus,
0: yang cocok, gitu ya. Tapi kok kadang-kadang ada ya? Aja gitu. Tapi kalau misalnya cowok-cowok gitu ya, itu rontok juga gak sih ya?
1: Nah ternyata nih Cit, yang namanya masalah rambut rontok tuh gak cuma dialamin sama cewek aja ya. Rambut rontok pada pria juga dianggap sebagai tanda awal kebotakan ya. Ini sering orang menganggap semacam itu. Padahal sebenarnya keduanya tuh punya perbedaan yang cukup jelas ya. Baik dari penyebab maupun pola terjadinya ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat cowok yang ternyata mereka juga bermasalah dengan rambut rontok ya. Tapi rambut rontok mereka itu bukan berarti awal dari kebotakan ya. Tapi justru bisa jadi ada masalah lain ya. Nah, rambut rontok umumnya ini masih tergolong normal kalau terjadi sekitar 50 sampai 100 helai per hari saja. Kondisi ini biasanya dipicu stres, kurang tidur, pola makan tidak sehat, sampai penggunaan produk rambut yang kurang cocok. Sementara itu, kebotakan pada pria ini terjadi secara bertahap dan umumnya dipengaruhi faktor genetik serta hormon. Nah, tanda awalnya terlihat dari garis rambut yang mulai mundur, rambut bagian atas kepala menipis hingga muncul pola menyerupai huruf M di area dahi.
0: Oke, kemudian dokter juga menyebutkan ya bahwa rambut rontok ini sebenarnya masih bisa ditangani apabila penyebabnya diketahui lebih awal. Nah, yang pasti menjaga pola hidup sehat, kemudian mengurangi stres dan juga melakukan perawatan rambut yang tepat, ini juga bisa membantu untuk mengurangi resiko kebotakan dini. Jadi memang dihimbau ya untuk tidak mengabaikan rambut yang rontok kalau misalnya itu terjadi secara terus-menerus, karena penanganan sejak dini juga dinilai penting untuk menjaga kesehatan rambut dan mencegah kebotakan semakin parah. Apalagi tadi ya, kita kan gak mungkin ngitung satu harinya ini berapa helai sih yang rontok gitu kan.
1: Tapi suka cowok botak apa enggak?
0: Botaknya kenapa dulu nih? Nih kalau botaknya karena kebotakan rambut kayaknya belum sih. Tapi kalau yang botak kayak emang botak kan dibikin botak suka.
1: Ya udah deh ya. Kita masih temani Anda pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Putri, kalau tadi kita udah ngomongin soal rambut rontok aku nih ya, yang berapa belakangan ini lagi gampang banget rontok. Ya. Nah, sekarang juga selain rambut untuk kita di usia kita gitu ya, ini tuh kayak penting banget juga gak sih kita merawat kulit gitu ya, apalagi kulit muka.
1: Iya, nah kalau di usia-usia dewasa seperti kita ini sih memang perawatan anti-aging itu udah jadi kayak perawatan wajib ya. Cuma sekarang ini kok lagi ngetren banget ya, anti-aging itu juga diminati oleh remaja. Sebenarnya udah perlu belum sih remaja kita dalam penggunaan anti-aging ya. Nah, para ahli ini mengingatkan ya untuk penggunaan produk anti-penuaan di usia terlalu muda ya, yang misalnya remaja-remaja kayak gitu tuh belum tentu diperlukan dan justru bisa berdampak pada kesehatan kulit, Cit. Jadi dokter kulit ini menyebutkan kalau remaja sebenarnya belum membutuhkan betul-betul ya skincare anti penuaan ini secara intensif, karena produksi kolagen pada usia muda ini masih sangat baik. Dan perawatan dasar seperti membersihkan wajah, memakai pelembab dan juga sunscreen ini dinilai udah cukup sebetulnya ya. Dan meskipun begitu, tren anti-aging di kalangan generasi muda ini tapi tetap meningkat ya, terutama dipengaruhi medsos dan juga konten kecantikan digital. Nah, data industri kecantikan tahun 2026 ini juga menunjukkan generasi Z ini mulai tertarik menggunakan produk anti-aging dari sejak usia 20 tahunan, coba bayangkan.
0: Iya, mungkin mereka berpikirnya kayaknya biar nanti gak telat gitu kali ya, berpikirnya seperti itu ya. Nah, dokter juga mengingatkan nih Putri bahwa penggunaan bahan aktif seperti retinol, kemudian juga ada AHA, BHA dan juga produk eksfoliasi berlebihan pada kulit remaja khususnya ya, ini bisa memicu iritasi hingga merusak skin barrier apabila dilakukan tanpa pengawasan. Nah, tapi tren skincare sekarang ini justru mulai bergeser ke konsep perawatan sederhana atau skinimalism ya, dengan fokus pada kesehatan kulit jangka panjang dibandingkan dengan penggunaan terlalu banyak produk. Jadi masyarakat ini khususnya remaja gitu ya, dihimbau untuk lebih bijak dalam memilih produk perawatan kulit. Jadi jangan gampang lah ngikutin tren gitu ya. Ada baiknya konsultasi dengan dokter kulit juga penting tentunya, agar penggunaan skincare ini sesuai kebutuhan di usia dan juga usia kulitnya. Karena kalau misalnya ternyata salah gitu ya, asal menggunakan produk, kan sayang-sayang ya kalau kulit masih bagus, kulit masih segar, masih kencang gitu, tapi kita ternyata harus salah menggunakan skincare, aduh enggak sih ya.
1: Oke deh, Citra, selepas ini kita akan jumpai pendengar lagi dalam program siaran Purwokerto Menyapa ya, yang nanti akan mengulas topik menarik untuk Anda. Pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, jelang libur panjang Idul Adha, pengelola lokawisata Baturaden melakukan sejumlah persiapan guna mengantisipasi lonjakan pengunjung. Selengkapnya akan dilaporkan reporter kami, Yanuar Adi. Silakan, Yanuar.
3: Baik, pendengar, libur panjang Idul Adha 2026 diperkirakan kembali membawa lonjakan wisatawan ke lokawisata Baturaden. Guna mengantisipasi hal tersebut, pengelola mulai memperketat persiapan keselamatan dan kenyamanan di sejumlah titik wisata yang ramai dikunjungi masyarakat. Koordinator pengelola lokawisata Baturaden, Agus Rianto, mengatakan berbagai langkah pengamanan telah dilakukan sejak jauh hari. Persiapan difokuskan pada area yang dinilai berpotensi membahayakan pengunjung, terutama saat kondisi cuaca kurang bersahabat. Menurut Agus, pihak pengelola melakukan pembenahan jalan-jalan licin, pemasangan pagar pengaman, hingga penambahan rambu-rambu peringatan di sejumlah lokasi. Langkah tersebut dilakukan agar wisatawan dapat beraktivitas dengan aman selama menikmati kawasan di Baturaden. Dia mengakui faktor cuaca masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan wisata alam. Hujan yang datang secara tiba-tiba kerap membuat aktivitas wisatawan terganggu, sehingga menyebabkan pengunjung memilih meninggalkan lokasi wisata lebih cepat. Meski demikian, pengelola memastikan kesiapan petugas tetap optimal selama musim libur panjang. Pengamanan dan pemantauan kawasan wisata akan ditingkatkan, terutama di area yang ramai dikunjungi keluarga dan anak-anak.
4: Kami persiapan yang seperti biasa, untuk pengamanan-pengamanan objek-objek yang terasa tidak layak atau berbahaya kami bereskan semuanya. Jadi benar-benar itu diantaranya adalah jalan-jalan licin, kemudian bakar pengaman, rambu-rambu, kami pasang semua. Untuk tiket di hari biasa itu Rp20.000 dan untuk weekend dan hari besar itu Rp25.000. Itu sudah mendapatkan free 6 wahana sekarang gratis.
3: Iya, mendengar Agus berharap wisatawan juga ikut menjaga keselamatan dengan mematuhi rambu-rambu yang telah dipasang. Dia mengajak masyarakat menikmati liburan di Baturaden dengan tetap berhati-hati agar suasana wisata tetap aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Yanuar laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menggelar Banyumas Job Fair 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka akses informasi lowongan kerja yang lebih luas, serta membantu masyarakat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal ini? Mari kita dengarkan.
5: Kalau menurut saya sih, software itu sangat bermanfaat bagi para fresh grad atau para pencari lapangan kerja baru untuk mencari pengalaman barunya.
6: Itu bagus untuk menyerap pekerja yang mencari kerja. Apalagi sekarang perusahaan itu sepi, penjualan menurun.

0: 93.1 Trosatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
2: Am.
1: Iya dek. Ada apa?
2: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
1: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
2: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
1: Hah? Iya. Makasih ya.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Saatnya Anda ikuti Dialog Purwokerto Menyapa.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 era di Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir menemani Anda pendengar dalam Dialog Purwokerto Menyapa edisi Selasa 26 Mei 2026. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas tema melihat peluang kerja lewat Banyumas Job Fair 2026. Kali ini pendengar bersama Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinakerin Kabupaten Banyumas bersama Ibu Maya Yuliani Makudi SH.
4: Iya, baik. Dan pendengar, topik kita melihat peluang kerja lewat Banyumas Job Fair 2026. Ini karena kita tahu ya bahwa pekerjaan ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik. Untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menggelar Banyumas Job Fair 2026. Kegiatan ini tentunya diharapkan bisa membuka akses informasi lowongan kerja yang lebih luas serta membantu masyarakat dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Lalu peluang kerja apa saja yang tersedia? Dan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan job fair ini secara maksimal? Dan sejauh mana kegiatan ini bisa membantu mengurangi angka pengangguran di Banyumas? Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami. Tadi sudah disampaikan ya, ada Ibu Maya Yuliani Makudi SH, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinakerin Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Ibu Maya.
5: Selamat pagi.
4: Kabar Ibu sehat?
5: Alhamdulillah.
4: Sehat, semangat sendirian ya Bu ya?
5: Sendirian, kenapa sendirian ini?
3: Baik Ibu, dan untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama dengan kami, dipersilahkan di 632336 atau WhatsApp Pro 1 di 0852540911. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Ya, baik Ibu, ini tujuan utama penyelenggaraan Banyumas Job Fair 2026 Ibu, silahkan.
5: Tujuannya untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Banyumas dengan upayanya adalah mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja atau dalam hal ini adalah perusahaan.
4: Iya, baik. Kemudian Ibu, terkait dengan tadi ya untuk jumlah perusahaan Ibu yang berpartisipasi dan dalam apa? Banyaknya lowongan pekerjaan yang tersedia di tahun ini ada berapa banyak nih Bu?
5: Sampai dengan saat ini sudah 56 perusahaan yang mendaftar. Nanti kita bagi menjadi offline dan online, seperti itu. Di 28 nanti kita offline-kan, ada stand di job fair kami dan sisanya kita online-kan. Tetapi baik offline maupun online kita selenggarakan secara hybrid. Jadi kalaupun pelaksanaannya itu ada offline-nya, yaitu perusahaan itu ada di stand di job fair kami, itu bisa didaftar melalui online juga. Begitu juga perusahaan yang dilaksanakan secara online, pencaker bisa mendaftar secara online dan apabila membutuhkan pendampingan atau fasilitasi dari kami, kami juga membuka pelayanan di job fair untuk pendampingan pendaftaran di perusahaan online. Jadi kita laksanakan secara hybrid.
3: Okay. Bu, sektor pekerjaan apa saja sih Bu yang paling banyak dibuka di lowongan job fair kali ini Bu?
5: Iya, jadi kalau sektornya kita sampai dengan saat ini ada 12 sektor nih, dan yang paling banyak untuk perdagangan, industri, nih, manufaktur, di perbankan juga banyak, retail. Ada 12 sektor.
3: 12 sektor ya, oke.
4: Oke, kemudian kalau Banyumas Job Fair ini Bu, ini lebih banyak menghadirkan perusahaan lokal atau misalnya ada juga dari luar daerah nih Bu?
5: Yeah, ada lokal dan di luar dari luar daerah. Untuk perusahaan yang dari Kabupaten Banyumas sendiri ada 36 dan sisanya itu ada 20 dari luar Kabupaten Banyumas.
3: Okay. Bu, siapa saja nih Bu yang jadi sasaran utama Bu dalam kegiatan ini Bu?
5: Yang jelas pencari kerja nggih. Kalau sasaran kita jelas dua perusahaan agar dia bisa mendaftarkan dan menginformasikan lowongan-lowongan kerjanya, kebutuhan tenaga kerjanya, dan ikut bersama kita bergabung di event job fair untuk apa ya, memproses penempatan di event job fair itu sendiri. Dan sasaran kedua pastilah pencari kerja nggih, khususnya nih pencari kerja dari Kabupaten Banyumas, untuk dapat dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan yang mengikuti job fair.
4: Kemudian cara masyarakat sendiri Ibu mengikuti dan juga melamar pekerjaan melalui Banyumas Job Fair sendiri seperti apa?
5: Yeah, jadi untuk job fair kita sudah mempunyai sistem sendiri nggih. Ada Simak Kerja Mas. Di situ ada di website kami di nakerinbanyumas.go.id. Jadi kalau kita pencaker itu baik pencari kerja maupun perusahaan, mendaftarkannya itu semuanya di Simak Kerja Mas nggih. Ada di website kami. Di situ ada laman event job fair. Jadi baik perusahaan maupun pencaker bisa mendaftarkan lewat Simak Kerja Mas di website kami di nakerinbanyumas.go.id.
3: Oke, ini saatnya untuk Anda pendengar yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Ini kesempatan yang luar biasa untuk Anda ya. Dan Anda sekali lagi pendengar yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kami, kita buka kesempatannya. Saya persilahkan kembali lagi ke line telepon maupun WhatsApp Pro 1. Dan Anda juga bisa bergabung melalui kolom komentar kami di YouTube RRI Purwokerto. Bu, sejauh mana nih Bu job fair ini berperan dalam membantu menekan angka pengangguran di Kabupaten Banyumas sendiri Bu?
5: Yeah. Jadi job fair itu merupakan event rutin ya, kegiatan rutin Dinas Tenaga Kerja di setiap tahunnya, membantu, sangat membantu untuk penempatan di Kabupaten Banyumas. Untuk tahun kemarin saja 2025 kita dapat menempatkan tenaga kerja itu sekitar 1.500 melalui event job fair itu sendiri. Dan harapan kami tentunya tahun 2026 ini semakin banyak penempatan melalui job fair kami.
4: Tapi ada kualifikasi khusus atau tidak Bu? Atau seperti apa nih yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan nih Bu?
5: Yeah. Jadi kami memang untuk job canvassing kami, waktu kita mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mendaftar, jelas kami menginginkan dan kami berusaha agar semua kualifikasi itu bisa masuk, baik pendidikan dari perguruan tinggi maupun di SMK sampai dengan, minta maaf, mungkin yang pendidikannya mungkin masih rendah nggih, rendah seperti itu. Kita upayakan di job fair ini semuanya mewakili di situ. Ada loker untuk dengan kualifikasi mungkin S1 seperti itu, S2 mungkin nggih, ada juga S2 karena ada yang minta juga untuk tenaga pengajar atau pendidik atau dosen seperti itu, sampai SMK dan ada yang tidak melihat kualifikasi pendidikan.
4: Jadi tidak hanya lulusan perguruan tinggi saja ya Bu ya.
5: Dan itu mungkin nanti bisa dilihat pada waktu pencaker sudah mendaftar job fair-nya, sudah masuk tadi mendaftar melalui Simak Kerja Mas. Di situ nanti ada perusahaan-perusahaan yang mengikuti, dan ada jabatan-jabatan serta kualifikasi-kualifikasinya nanti ada tertuang di situ. Sehingga kita mengharap sekali masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya pencaker untuk segera mendaftar agar bisa melihat dari sekarang mungkin perusahaan-perusahaan yang ada, jabatan-jabatan yang ada, atau loker, jumlah loker-loker itu.
3: Ibu, kalau tadi soal kualifikasinya ya Bu, nah ini persiapan yang sebaiknya dilakukan oleh pencari kerja ini Bu agar memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima di perusahaan Bu?
5: Oh iya. Jadi mungkin nambah ya yang kualifikasi. Mm-hmm. Terkait dengan kualifikasi yang spesifik, tentunya perusahaan itu mengatur nggih, masing-masing perusahaan itu mengatur sendiri kualifikasinya. Mungkin jabatan ini kualifikasinya perguruan S1 atau SMK dengan misalnya berpengalaman, tidak perlu berpengalaman, atau mungkin spesifik di teknis apa seperti itu nanti perusahaan yang akan mengatur dan pastilah kita publikasikan. Terkait dengan tipsnya seperti apa sih, seperti itu tipsnya jelas nih, mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang ada. Persiapkan CV-nya pastinya nggih, karena kalau kita memberikan pemahaman dan sosialisasi juga pembinaan kepada calon alumni ya, kita biasanya diundang untuk sosialisasi dan memberikan pembekalan kepada calon alumni baik SMK, perguruan tinggi seperti itu. Satu, persiapkan CV-nya. Jadi kalau minta maaf HRD itu kalau harus melihat semua tumpukan sampai ratusan itu mungkin tidak teliti nggih langsung, tapi pastilah perusahaan itu HRD itu melihat pertama dari CV. Setelah itu kalau dia mungkin oh ini sudah sesuai, bisa melihat yang lainnya seperti itu. Nah, CV-CV itu kalau bisa pencakar itu bisa memasukkan yang sesuai ya, yang terkait dengan perusahaan yang diminta oleh perusahaan. Dan apa pengalamannya? Misalnya ini Bu, saya kok fresh graduate ya, kita baru belum punya pengalaman. Padahal sekarang baik dari SMK maupun perguruan tinggi ada yang namanya magang ya, magang kerja. Nah, itu walaupun magang pastikan masuk di CV sehingga HRD tahu bahwa oh ini meskipun belum pernah mempunyai pengalaman kerja tetapi dia pernah magang gitu di mana mungkin dengan magangnya itu apa yang dipelajari seperti itu. Karena magang itu sendiri sebenarnya proses belajar nggih. Magang itu adalah salah satu yang masuk di dalam pelatihan, hanya saja pelatihan itu di tempat kerja itu yang dinamakan magang, sehingga pastilah HRD tertarik dengan seperti itu poin plus untuk pencaker khususnya di Kabupaten Banyumas gitu. Jadi kalau kita memberikan pembekalan, pastikan CV itu memuat yang yang kita punyai seperti itu, Inji.
4: Oke, baik. Tadi kemudian menyambung apa yang sudah Ibu Maya sampaikan juga, berarti tersedia juga ya Bu ya layanan pendukung tadi seperti mungkin adanya konsultasi karir, mungkin pembuatan CV atau mungkin juga informasi-informasi pelatihan kerja dalam kegiatan job fair ini, Bu.
5: Jadi di job fair ini tidak hanya kita ada stand mempertemukan antara perusahaan dan pekerja. Jadi monggo pencari kerja main ke job fair kami, masuk ke job fair kami, daftar di job fair kami, karena di sana tidak hanya kita mempertemukan tetapi banyak sosialisasi ketenaga kerjaan, salah satunya adalah tips dan trik untuk dapat diterima kerja. Nanti kita menghadirkan narasumber dari pihak ketiga seperti itu.
3: Ini tadi salah satu tipsnya nih dari Ibu ya, bahwa bisa mencantumkan pengalaman magang ternyata jadi nilai plus juga buat fresh graduate ya.
5: Karena kan kalau teman-teman pencaker yang baru lulus ibaratnya pasti tidak mempunyai pengalaman kerja. Tetapi kalau kita cantumkan kita pernah magang misalnya nih, kalau perguruan tinggi juga sekarang ada program magang ya, program magang yang dikonversi dengan SKS-nya ya, 20 SKS kalau nggak salah. Nah itu sangat membantu. Biasanya magang itu pun disesuaikan dengan bidang studinya, sehingga HRD bisa melihat oh ini sudah linier dan mungkin ini adalah pendukung kompetensi untuk pencari kerja itu sendiri.
3: Jadi buat teman-teman fresh graduate yang tadinya agak underestimate ada juga peluang juga ya. Oke, baik Citra, kita akan kembali undang pendengar yang ingin berpartisipasi di pagi hari ini bersama dengan kita di Purwokerto Menyapa. Masih ada kurang lebih 30 menit ke depan ya untuk temani Anda di pagi hari ini. Nah, Ibu Maya nih, bagaimana nih di Nakrin ini memastikan kalau lowongan yang ditawarkan ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan juga kompetensi dari tenaga kerja lokal kita, Bu?
5: Jadi kompetensi yang ada itu pastilah banyak dan global ya, campur lah ya. SMK kita sendiri itu ada berbagai macam jurusan, dan di perguruan tinggi sendiri ada berbagai macam jurusan. Itu merupakan kompetensi yang dimiliki, yang nantinya menjadikan bekal untuk kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja. Jadi kita tidak bisa memfasilitasi satu-satu seperti itu. Tetapi kita upayakan perusahaan-perusahaan yang masuk itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dicari oleh masyarakat seperti itu. Mereka membutuhkan tenaga kerja dan kita membutuhkan kerja seperti itu. Dan mungkin kalau saya menghimbau ya pada pencaker, tidak harus apa-apa linier seperti itu. Saya itu lulusan dengan kompetensi A, saya harus bekerja yang sesuai dengan ini. Karena mungkin di setiap perusahaan pasti punya pola nggih untuk mendidik pencari kerja atau pelamar-pelamar yang masuk atau tenaga kerja baru seperti itu. Pastilah tidak semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan di waktu pendidikan seperti itu. Mereka itu ada yang namanya masa percobaan misalnya, masa percobaan. Nah, masa percobaan itu adalah ajang untuk perusahaan itu mendidik, menilai seperti itu nggih, dan pekerja itu juga seperti itu. Jadi pencari kerja jangan takut dengan saya kan bisanya seperti itu, bisanya ini, saya nggak mau daftar yang seperti itu, tapi ada kesempatan silahkan mencoba seperti itu.
4: Iya, baik. Kemudian kalau menurut Ibu sendiri nih Bu, apakah ada keterampilan yang wajib dimiliki oleh generasi muda zaman sekarang nih Bu ya, agar lebih mudah diterima kerja nih Bu?
5: Iya, yang jelas mungkin IT nih, karena IT, semuanya ya sekarang menggunakan IT gitu ya. Dari mulai mungkin proses mendaftar job fair sendiri ini juga sudah menggunakan sistem, nggih. Jadi IT itu sebenarnya sekarang mudah, nggih, mudah. Kita itu tidak harus sekolah IT, tetapi pendidikan-pendidikan di luar sekolah, misalnya kursus atau mungkin di YouTube atau pendidikan-pendidikan itu bisa mempelajari itu, gitu. Jadi tidak harus saya itu sekolah khusus di IT dan lain-lain, tetapi setidaknya pencakar-pencakar kita tidak gaptek lah gaptek, seperti betul itu.
4: Ya, baik, terima kasih sekali Bu Maya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin ikut kembali untuk bergabung bersama kami, silakan ya, masih banyak waktu sampai dengan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 4 0 9 11, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Dan Putri, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan Ibu Maya pagi hari ini. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri dalam program Dialog Menyapa Pagi yang masih membahas ya mengenai melihat peluang kerja lewat Banyumas Job Fair 2026. Kami masih menunggu atensi dengan Anda pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Karena tentunya dalam dialog ini juga bisa menjadi salah satu informasi yang luar biasa sekali ya, khususnya untuk Anda di luar sana yang sedang mencari pekerjaan, bisa di sini berkonsultasi dengan Ibu Maya nih ya, berkaitan dengan tadi melihat peluang kerja lewat Banyumas Job Fair itu sendiri.
4: Iya, baik, dan pendengar Pro 1 untuk Anda yang ingin bergabung, kita masih tunggu atensi Anda tentunya sampai nanti di jam 10 pagi ya, masih soal Job Fair Banyumas 2026. Ya, ini sudah ada yang gabung, langsung saja saya akan bacakan ya. Ini Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Maya. Saya lulusan SMK dan sudah beberapa kali melamar kerja tapi belum diterima. Sebenarnya peluang kerja di Banyumas saat ini bagaimana untuk lulusan baru seperti saya? Terima kasih dari 1569. Silakan.
5: Monggo Ibu. Terima kasih. Terkait dengan adik ya, sudah melamar gitu ya, sudah melamar. Satu, peluangnya sebenarnya seperti apa sih? Untuk Job Fair kali ini ada 36 yang bergabung dengan kita yang ada di Kabupaten Banyumas. Itu nggih, coba nanti adik bisa mendaftar kalau peluang yang ada di Kabupaten Banyumas. Kalau yang di luar Kabupaten Banyumas itu ada 20. Silahkan juga nggih disesuaikan dengan yang jelas kompetensinya satu gitu ya. Kalau mencoba boleh. Ya boleh saja ya, kalau tidak sesuai misalnya kok itu bidangnya ini, tetapi saya berminat di itu, atau mungkin tadi yang sudah saya sampaikan ada magang. Magang itu tidak selalu sesuai dengan pendidikannya biasanya, apalagi kalau yang S1 nih biasanya magangnya itu bisa memilih seperti itu. Kalau SMK mungkin linier. Dan pada waktu menuliskan CV-nya, tolong untuk yang pernah magang atau sertifikat magangnya seperti itu dicantumkan, karena itu salah satu poin untuk HRD untuk salah satu menentukan ya, karena magang itu adalah proses pelatihan kerja. Jadi itu poin apabila yang pencaker yang baru lulus, karena bagaimanapun juga mungkin perusahaan kepenginnya yang sudah bisa seperti itu. Tetapi dengan adanya magang, program magang baik di SMK maupun perguruan tinggi, itu adalah nilai plus dan cantumkan di CV-nya seperti itu. Monggo kalau terkait dengan kesempatannya, ayo bergabung di event Job Fair kami. Silahkan sekarang juga untuk mendaftar Job Fair biar tahu perusahaan-perusahaan mana saja yang membuka lowongan kerja baik dari Kabupaten Banyumas maupun dari luar Kabupaten Banyumas. Lokernya apa saja di sana, jumlahnya berapa, silahkan mendaftar di Job Fair kami.
3: Iya, baik. Kemudian Bu Maya, kalau tantangan terbesar nih Bu, pencari kerja saat ini di era persaingan digital dan juga modern, kalau menurut Bu Maya sendiri apa nih Bu?
5: Persaingan jelas kompetensi ya, kompetensi. Jadi kalau saya bilang perguruan tinggi dengan fakultas yang sama mungkin banyak nih. Terus SMK dengan jurusan-jurusan yang sama banyak. Bagaimana si pencari kerja ini bisa menambah nilai plus untuk dirinya? Karena kalau HRD memilih sekian itu sama semua, pastilah dia akan memilih yang mempunyai nilai plus. Jadi untuk pencari kerja nih, untuk teman-teman yang sedang mencari kerja

0: Ya, jangan apa ya malas untuk menambah nilai plus itu. Misalnya bisa di apa ya bahasa seperti itu. Tuh untuk mendukung teknis-teknisnya. Dan mungkin seperti SMK-SMK yang ada otomotif yang seperti itu juga bisa menambah nilai plus di dinas kami. Kami mempunyai balai latihan kerja. Di sana ada beberapa pelatihan yang bisa mungkin menambah nilai plus dari adik-adik yang baru lulus seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu. Dan ini dari Etamtama 18 I8F. Sekarang untuk lokasi job fair-nya di mana ya, Bu?
0: Oh iya, lokasi job fair untuk kali ini di Convention Hall Putra Sang Fajar itu di Jalan Bung Karno di belakang Menara Pandang, antara Menara Pandang dan kantor DPRD Kabupaten Banyumas itu ada Convention Hall. Kita di situ selama 2 hari tanggal 3 dan 4 Juni.
2: 3 dan 4 Juni ya Bu ya. Okay. Jadi ini bisa menjadi salah satu peluang yang luar biasa sekali ya untuk Anda yang memang barangkali sedang mencari pekerjaan. Okay. Sudah ada yang bergabung Ibu, kita terima dulu di 632336. Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Nah ini misalnya kan ketika ada sarjana usia lanjut itu apa namanya sudah remaja itu belum punya pekerjaan ya, karena suaminya meninggal, ini kan apa tidak bisa cari nafkah suami, nggak mendapatkan cari nafkah. Kira-kira apa yang dilakukan ketika ya ada sarjana wanita itu?
1: Dari siapa di mana Pak tadi?
3: Dari Kedung Banteng.
1: Dari Kedung Banteng. Ya baik, terima kasih.
2: Baik, monggo Ibu mungkin bisa dijawab ini ya.
0: Iya, ini ada. Itu tadi.
2: Tadi kalau yang saya tangkap ada sarjana usia lanjut begitu, mungkin sekarang iya. Iya, mungkin. Masih betul, masih ada peluang atau tidak begitu.
0: Jadi untuk peluang-peluang jadi masing-masing perusahaan itu mengatur sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan seperti itu, jabatan yang dibutuhkan. Tidak mungkin tidak membatasi. Ada yang tidak membatasi, ada yang membatasi. Membatasi itu sebenarnya adalah menyesuaikan dengan jabatan yang ada. Karena mungkin, minta maaf, kalau terkait dengan jabatan-jabatan tertentu mungkin bisa, misalnya, kenapa kalau mencari manajer kok biasanya itu usianya malah 35 ke atas. Seperti itu, biasanya mereka itu mempertimbangkan jabatan itu adalah yang berpengalaman, misalnya seperti itu. Ada juga yang kenapa sih malah usia sekian masih diterima, usia 50 masih diterima, ada enggak? Ada gitu. Kalau konsultan-konsultan itu katanya wah semakin berpengalaman semakin kita cari meskipun usianya 50 seperti itu ya. Jadi monggo masing-masing jabatan itu kadang ada pengaturan apa ya umur seperti itu. Tetapi saran saya Pak untuk usia itu masing-masing jabatan masing-masing perusahaan mengatur, sehingga monggo untuk bergabung di job fair karena nanti di situ ada kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Saya mungkin di sini belum bisa menyampaikan masing-masing perusahaan itu jabatannya itu seperti apa, kualifikasinya seperti apa, karena mungkin banyak sekali nggih sampai dengan saat ini sudah ada 226 jabatan. Nah, jabatan-jabatan itu pasti mempunyai kualifikasi yang berbeda-beda seperti itu. Semoga di sana ada juga yang untuk untuk umur tadi 30 ke atas, insyaallah ada umur itu, dan persiapkan saja. Jangan lupa didaftar dulu dari sekarang, mendaftar agar bisa melihat pergerakan atau melihat informasi-informasi perusahaan, jabatan dan lowongan kerjanya. Kalau ada jabatan di situ pastilah ada kualifikasinya. Jadi belum bisa melihat kalau belum mendaftar di job fair seperti itu. Monggo saran saya adalah mendaftar di event job fair agar tahu di sana jabatan apa saja, sesuaikan atau coba walaupun mungkin tidak linear ya, dicoba untuk mendaftar. boleh mendaftar lebih dari satu kok.
1: Oke. Jadi mana yang diterima nanti ya Bu peluangnya.
2: Mana yang beruntung ya.
1: Oke, baik, terima kasih. Ini selamat pagi dari Lilis di Baturaden. Bu Maya, dengan perkembangan teknologi dan AI sekarang ini, keterampilan apa nih yang paling sering dimiliki pencari kerja ke depannya, Bu?
0: Kalau pencari kerja, satu nih tadi saya ini, walaupun kita tidak kuliah atau sekolah di yang IT, tetapi itu menjadikan nilai plus gitu nih IT-nya. Karena hampir semua loker-loker yang didaftarkan ke kami, salah satunya adalah kebanyakan adalah menyampaikan bisa IT seperti itu. Walaupun mungkin masing-masing jabatan tidak harus IT yang seperti apa. Karena misalnya minta maaf pemasaran tidak harus IT yang seperti apa, disesuaikan dengan jabatannya. Tapi satu, berikan nilai plus pada teman-teman pencaker. Satu, IT, dan banyak juga yang meminta terkait dengan bahasa. Kemarin pada waktu kita job canvassing itu sebenarnya banyak sekali yang meminta ada untuk pendampingan bahasa. Karena sekarang PMA banyak juga nih di luar sana, di kita juga ada, untuk perusahaan asing itu membutuhkan pendamping-pendamping untuk bahasa seperti itu untuk yang tenaga kerja dari asing ya, tenaga kerja asing seperti itu.
2: Baik, ini sudah ada yang bergabung juga Ibu dari Aldi, ini di Purwokerto saja. Yang ingin saya tanyakan, apakah terdapat peluang kerja di luar negeri atau ada program transmigrasi yang turut diperkenalkan Ibu dalam kegiatan ini?
0: Untuk ke luar negeri, kita di sana nanti ada dua stand, satu dari Balai Pelayanan Tenaga Kerja dari BP3MI, dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, itu ada satu stand di sana yang akan memberikan informasi-informasi terkait dengan peluang-peluang kerja di luar negeri. Itu ada BP3MI yang nanti skemanya bisa menggunakan G2G atau P2P, nanti diinformasikan di sana. Dan kita juga ada stand Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, nanti juga pencaker bisa meminta informasi nggih, jabatan-jabatan apa saja yang sedang ada di beberapa negara-negara di luar sana. Jadi pekerja migran Indonesia nanti kita juga di hari pertama ada talk show, kita menghadirkan Direktur Peluang Kerja Luar Negeri yang di talk show di hari pertama itu akan memberikan informasi juga terkait dengan peluang-peluang kerja di luar negeri, baik informal maupun formal tentunya. Tetapi apabila yang tidak bisa mengikuti talk show itu bisa berkunjung ke stand BP3MI dan stand Asosiasi P3MI Satria Kabupaten Banyumas. Di sana banyak sekali lowongan-lowongan kerja ke luar negeri yang bisa diinformasikan.
1: Baik, terima kasih Ibu. Ada pertanyaan lagi nih, ramai juga pagi ini ya. Dari Yoga di Tambak, banyak anak muda sekarang ingin kerja fleksibel atau remote working. Apakah peluang seperti ini juga masih tersedia di Banyumas?
0: Peluang-peluang kerja itu sebenarnya dia kebanyakan yang tidak formal ya. Tidak formal, dia misalnya part-time tetapi pemasaran misalnya seperti itu nggih. Itu juga sekarang peluangnya justru banyak nggih. Kita juga di Kabupaten Banyumas ini di tahun ini juga ada pelatihan digital marketing, minta maaf sudah dilaksanakan seperti itu ya. Jadi belum membuka lagi. Nah, itu adalah salah satu pembekalan kita untuk peluang-peluang kerja yang mungkin teman-teman sekarang modelnya yang malas untuk formal, tidak kepengin bekerja dari jam 8 pagi sampai jam
1: model
0: 4 sore
1: ya.
0: Seperti itu. Tapi bagaimana di rumah tetapi menghasilkan seperti itu. Jadi ada beberapa memang pembekalan-pembekalan kita, salah satunya kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun ini adalah pelatihan digital marketing. Dan di beberapa sebenarnya ada loker-loker yang seperti itu nggih. Tetapi ini saya belum bisa menyampaikan terkait dengan loker yang ada nggih sekarang, tetapi ya monggo harus mendaftar nggih untuk melihat itu, tetapi peluang-peluang kerja itu ada seperti itu nggih, peluang-peluang untuk kerja-kerja yang istilahnya tidak ngantor lah istilahnya seperti itu nggih.
2: Iya, baik. Ini masih ada lagi putri yang bergabung nih dari Elina. Ini tidak menyebutkan di mana. Ibu, bagaimana tips dari Dina Kerin agar pelamar bisa menarik perhatian HRD saat mengikuti job fair?
0: Anjir. Satu, penampilan ya. Penampilannya rapih, tidak harus penampilan dengan baju yang mahal, sepatu yang mahal, tapi rapih. Pada job fair kemarin tahun 2025, ada salah satu perusahaan waktu itu perbankan menyampaikan, saya tidak seleksi langsung di sini Ibu, tetapi pada waktu mereka itu menyampaikan lamaran administrasi menghadap kita, sebenarnya kami itu sudah memulai seleksi. Tetapi pencakar-pencakar yang menghadap ke kita itu minta maaf nggih, kok kurang rapih mungkin ya yang dimaksud mereka, kurang rapi. Sebenarnya pada waktu job fair, tolong berpenampilan itu yang rapi. Setidaknya para HRD tahu bahwa mereka itu kesehariannya seperti ini, seperti itu. Ya, jadi kita pun memberikan pembekalan kepada pencakar yang akan job fair itu, salah satunya adalah berpakaian rapi, membawa persyaratan-persyaratan yang mungkin karena sekarang online nggih, ini kebanyakan juga perusahaan-perusahaan walaupun di situ offline persyaratannya itu diupload melalui online. Jadi siapkan semua terkait dengan persyaratan-persyaratan itu di PDF-kan sehingga pada waktu perusahaan meminta langsung mengupload di situ, kita bisa langsung, tidak harus pulang dulu, tidak harus bolak-balik seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Maya. Dan baik pendengar Pro 1, kami persilahkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, durasinya paling kurang lebih 10 menit saja di Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Terima kasih, selamat pagi Bu Maya dari Indah di Gumelar. Apakah Banyumas Job Fair 2026 juga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat pekerjaan Bu?
0: Untuk disabilitas di Job Fair ini ada 65 lowongan kerja nggih dari 5 perusahaan yang sampai dengan saat ini nggih, mungkin bisa bertambah pada waktu pelaksanaan job fair, tetapi lowongan kerja yang tersedia adalah 65 dan nantinya kita juga akan mengumumkan terkait dengan jabatan yang diminta untuk disabilitas ini, agar minta maaf teman-teman untuk khususnya disabilitas bisa mengetahui jabatan-jabatan yang ada dan dipersiapkan dari rumah. Dan kita ada stan unit layanan disabilitas yang bisa membantu para disabilitas yang masuk di job fair, tidak harus masuk ke satu-satu stan, ada 28-30 stan di sana, tidak, tetapi ada satu stan yang melayani teman-teman disabilitas, yaitu stan unit layanan disabilitas.
2: Oke, jadi sudah benar-benar memfasilitasi semua ya Bu ya.
0: Kembali lagi untuk mengetahui jabatan, formasinya, lokernya, silakan mendaftar di event job fair kami.
2: Iya, baik. Baik, kemudian barangkali harapan dari Dina Kerkin sendiri nih Bu, terhadap perusahaan-perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam Banyumas Job Fair nih apa sih Bu?
0: Perusahaan pastilah yang kami harapkan, satu, memproses. Kita itu job fair ini benar-benar ingin mempertemukan perusahaan pengguna, pengguna tenaga kerja dengan pencakar, yang di sana ada harapan dari pencakar, yaitu dirinya ingin mendapatkan pekerjaan. Pastilah harapannya diterima di perusahaan-perusahaan yang dia daftar gitu. Jadi perusahaan itu wajib memproses dan menempatkan mereka nggih kalau yang diterima, dan itu sudah ada di surat pernyataan mereka. Kami mewajibkan mereka membuat surat pernyataan bahwa akan memproses pencari kerja yang melamar di perusahaannya. Dan kami juga menilai nggih perusahaan-perusahaan yang selalu mengikuti job fair kami, kita memberikan penilaian-penilaian. Jadi minta maaf kali ada perusahaan yang, Bu, saya sudah mendaftar tetapi mungkin tidak diundang di job fair gitu. Kita melihat juga ada penilaian-penilaian di kami, salah satunya adalah pada waktu dia memberikan informasi lowongan kerja apakah bisa terpenuhi atau tidak. Apabila tidak bisa terpenuhi, seperti apa alasannya, seperti itu. Kita ingin pencaker itu benar-benar terserap di perusahaan itu, dan lowongan kerja yang ada bisa terpenuhi oleh pencari kerja. Jadi tidak sia-sia perusahaan yang ada di job fair, memang pulang atau selesai dari job fair bisa mendapatkan tenaga kerja, dan pencaker yang mendaftar itu dia juga bisa mendapatkan pekerjaan. Intinya kita bisa mempertemukan, dan masing-masing yang dibutuhkan, pencaker membutuhkan tenaga membutuhkan kerja, dan perusahaan membutuhkan tenaga kerja, bisa dua-duanya terpenuhi, seperti itu.
2: Mutualisme ya, Bu, ya.
1: Ibu, baik, pertanyaan terakhir nih, Bu. Bagaimana nih, Bu, Dinakerin Banyumas ini mempersiapkan SDM lokal biar mampu bersaing di tingkat nasional, Bu?
0: Jadi untuk dinas sendiri, nggih, kami ada pelatihan-pelatihan. Di kami ada balai latihan kerja yang memberikan pelatihan-pelatihan, dan pelatihan-pelatihan itu mungkin beragam, nggih. Ada yang pelatihan yang memang di BLK kita misalnya ada penjahit, tapi kebutuhan itu memang ada, nggih, kebutuhan itu ada. Garment itu setiap tahunnya membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Ada juga welder atau las otomotif, yang itu enggak, kebutuhannya tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri juga banyak sekali nggih manufaktur yang membutuhkan itu. Gitu nggih. Terus untuk beberapa pelatihan juga mengikuti tren yang ada, misalnya di Banyumas banyak sekali kafe. Gitu, kita membuat pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bakery, yang terkait dengan barista, dan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kita mengikuti, dan kita juga bekerja sama dengan LPK-LPK, lembaga pelatihan kerja, dan mendorong mereka untuk memberikan pelatihan atau membuka jurusan-jurusan pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan industri sekarang, dan mungkin tren-tren yang ada khususnya di Kabupaten Banyumas.
2: Baik, kalau begitu terima kasih sekali nih Bu Maya atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir, sudah banyak memberikan informasi berkaitan dengan melihat peluang kerja lewat Banyumas Job Fair 2026. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan di kesempatan pagi hari ini juga tentunya akan sangat bermanfaat sekali ya untuk para pencari peluang kerja.
1: Iya, dan melalui Job Fair ini mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ya untuk mengenal kebutuhan dunia industri secara langsung, membangun relasi hingga mencari peluang karir yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena itu persiapan diri, mental, pantang menyerah, dan kemauan ya untuk terus belajar jadi kunci penting dalam menghadapi dunia kerja saat ini. Semoga Banyumas Job Fair 2026 benar-benar jadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan di masa depan.
2: Baik, dan akhirnya saya Citra.
1: Dan juga saya Putri pamit dalam Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini.
2: Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Sen.
1: Uy.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Peringkat Pro 1, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwocerto.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Suasana Stasiun Purwokerto selama libur panjang Hari Kenaikan Yesus Kristus tampak lebih ramai dari biasanya. Penumpang datang silih berganti, membawa koper dan tas ransel. Sebagian hendak pulang kampung, sebagian lainnya kembali ke kota tempat bekerja maupun menempuh pendidikan. Lonjakan mobilitas masyarakat terlihat jelas dari periode 13 hingga 17 Mei 2026. Seiring meningkatnya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api.

0: Salah satu penumpang yang ditemui di stasiun Purwokerto, Fadil Ilham, mengaku cukup sering menggunakan kereta api untuk bepergian. Pelajar asal Semarang ini menilai pelayanan kereta api saat ini sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Menurutnya, perjalanan terasa lebih nyaman dan aman, sehingga kereta api tetap menjadi pilihan utama untuk mobilitas antar kota. Untuk urusan tiket, Fadil mengaku tidak mengalami kendala, karena telah memesan jauh hari sebelum keberangkatan.
1: Sering naik kereta, Mas?
2: Termasuknya sering ya, Mas, karena bolak-balik Purwokerto Semarang.
1: Aslinya mana?
2: Saya asli Semarang, Mas.
1: Kuliah di sini?
2: Di sini sekolah, Mas, SMP.
1: Pelayanan kereta api saat ini menurut kakak seperti apa?
2: Sudah bagus sih, Mas. Sekarang sudah lebih nyaman dan aman.
1: Ada masukan mungkin?
2: Masukan mungkin untuk kereta yang sedang berjalan sih lebih dicek pintu yang terbuka sih, Mas, karena kemarin waktu kereta lagi berjalan itu ada pintu yang masih terbuka.
1: Susah nggak sih untuk dapat tiketnya?
2: Kalau tiket sih enggak ya, masalahnya udah pesan dari lama sih.
1: Udah persiapan ya, Mas?
2: Betul.

0: Hal serupa disampaikan penumpang lainnya, Nabila, warga Kudus yang hendak menuju Semarang. Dia menilai perjalanan kereta api saat ini sudah sangat baik dan memuaskan. Menurutnya, selama menggunakan layanan kereta api, dirinya hampir tidak pernah mengalami persoalan berarti. Meskipun frekuensi bepergian menggunakan kereta tidak terlalu sering, sekitar 6 bulan sekali, Nabila mengaku tetap merasa nyaman menggunakan moda transportasi tersebut.
1: Dari mana, Kak?
2: Dari Kudus.
1: Oke, ini mau kemana?
2: Mau ke Semarang.
1: Aslinya mana?
2: Asli Kudus.
1: Asli Kudus. Kak, menurut Kakak tanggapan Kakak untuk layanan kereta api saat ini seperti apa, Kak?
2: Karena udah sering pakai ya, nggak pernah ganti-ganti layanan.
1: Ada saran atau masukan nggak, Kak? Biasanya frekuensi naik kereta kayak gimana? Seminggu sekali, apa sebulan sekali gitu?
2: Satu semester, 6 bulan sekali.
0: Tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api selama long weekend membuat PT KAI Daup 5 Purwokerto melakukan berbagai langkah antisipasi. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibudin mengatakan, pihaknya menambah sebanyak 1.450 kursi tambahan selama periode ini. Dengan adanya penambahan tersebut, total sebanyak 51.000 tempat duduk disiapkan untuk melayani kebutuhan perjalanan masyarakat. Penambahan kapasitas dilakukan pada sejumlah perjalanan kereta api, seperti kereta api Cakrabuana, Joglo Semarkerto, Wijaya Kusuma, hingga beberapa rangkaian kereta api Purwojaya relasi Cilacap Gambir. Selain memastikan ketersediaan kursi, KAI juga meningkatkan kesiapan operasional, mulai dari sarana, prasarana, hingga pelayanan di stasiun. Petugas tambahan turut disiagakan untuk memastikan proses keberangkatan dan kedatangan penumpang berjalan aman serta tertib.
3: KAI memproyeksikan adanya peningkatan volume penumpang pada periode long weekend ini. Oleh karena itu, KAI Daup 5 Purwokerto menambah kapasitas tempat duduk guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan selama libur panjang ini dengan lancar.
0: Lonjakan jumlah penumpang pun tercatat signifikan di wilayah Daup 5 Purwokerto. Pada Rabu 13 Mei hingga Jumat 15 Mei, jumlah penumpang yang berangkat dan tiba di stasiun Purwokerto mencapai sekitar 37.000 orang. Terdiri dari 17.000 pelanggan berangkat dan 19.000 pelanggan tiba. Angka tersebut meningkat 49% dibanding periode yang sama pada pekan sebelumnya, yang hanya mencapai sekitar 24.000 pelanggan. Untuk menjaga kelancaran operasional di tengah tingginya mobilitas masyarakat, KAI Daup 5 juga meningkatkan pengawasan terhadap kondisi sarana dan prasarana. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pemeriksaan jalur kereta api di petak stasiun Langen, stasiun Sidareja. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan kesiapan infrastruktur, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan operasional yang dapat terjadi.
3: Keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama. Melalui kegiatan cek lintas ini, kami ingin memastikan seluruh prasarana dan fasilitas operasional dalam kondisi andal, sehingga perjalanan kereta api selama masa libur panjang dapat berlangsung selamat, aman, dan juga lancar. Dengan kesiapan operasional dan pemeriksaan lintas yang dilakukan secara berkala ini, KAI berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu bagi masyarakat selama masa libur panjang.

Kereta api masih menjadi moda transportasi pilihan masyarakat untuk bepergian, terutama saat momentum libur panjang seperti hari kenaikan Yesus Kristus kemarin. Selain dinilai lebih nyaman dan aman, ketepatan waktu serta kemudahan akses tiket menjadi alasan masyarakat tetap memilih layanan kereta api. Dengan tingginya mobilitas masyarakat, diharapkan KAI terus berupaya menjaga kualitas pelayanan agar perjalanan penumpang tetap lancar, aman, dan nyaman.

Mutiara Pro 1 sudah saya lintaskan ya. Satu lagu mengawali kebersamaan kita kembali selepas tadi sudah kita simak dalam dialog Purwokerto menyapa ya. Ada Adera di antara kita. Pendengar Pro 1, pernahkah Anda berpikir bahwa nasi putih ini yang membuat program diet jadi gagal? Benarkah? Namun ternyata pendengar, ahli gizi menegaskan bahwa kegagalan diet itu tidak semata-mata disebabkan konsumsi nasi putih ya. Nah, kalau Anda selama ini selalu menyalahkan nasi putih sebagai faktor yang bikin kita jadi gagal diet, ternyata tidak sepenuhnya benar ya. Nah, nasi putih ini adalah sumber karbohidrat yang dibutuhkan tubuh sebagai energi. Selama dikonsumsi dalam batas yang wajar, diimbangi pola makan yang sehat, nasi putih tetap bisa jadi bagian dari menu diet harian ya. Ahli gizi juga menjelaskan penyebab diet gagal biasanya dipengaruhi oleh pola makan yang terlalu berlebihan ya. Kurang aktivitas fisik, konsumsi gulanya juga banyak, makanan tinggi lemak, dan juga kebiasaan makan yang tidak teratur. Selain itu, banyak orang juga salah kaprah dengan langsung menghilangkan nasi putih tanpa memperhatikan total asupan kalori harian. Padahal, tubuh tetap memerlukan karbohidrat ya untuk menjaga metabolisme dan juga stamina selama beraktivitas. Dan juga para ahli menyarankan ya, masyarakat menerapkan pola makan yang seimbang dengan memperbanyak sayur, buah, protein, dan juga rutin berolahraga agar program diet berjalan lebih efektif dan sehat ya. Jadi kalau selama ini gak makan nasi tapi makannya berat-berat, terus habis itu menyalahkan nasi penyebab jadi gagalnya diet, wah, salah besar ya ternyata.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar, menjalani hidup sehat ya tidak selalu harus dimulai dari langkah yang besar ya. Ada sejumlah kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin ternyata bisa membantu menjaga kesehatan tubuh dan juga bisa meningkatkan harapan hidup. Nah, pendengar, para ahli kesehatan menyebutkan kebiasaan sederhana ya, seperti kalau misalnya pagi-pagi nih kita jalan kaki, kemudian malam tidur cukup, bangun tidur, konsumsi air putih, dalam sehari 2 liter air putih terpenuhi ya, hingga bagaimana kita dalam pengelolaan stres ketika kita menghadapi suatu masalah ya, ini punya dampak yang sangat besar untuk kesehatan jangka panjang ya. Dan selain itu pendengar, jaga pola makan seimbang ya, membatasi konsumsi gula yang terlalu berlebihan, serta Anda tetap aktif bersosialisasi, ini juga bisa dinilai membantu menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten ternyata ini bisa menurunkan ya resiko penyakit kronis. Nah, misalnya salah satu diantaranya adalah diabetes ya, atau mungkin juga penyakit lain yang biasanya menyertai kebiasaan yang gak konsisten atau kebiasaan buruk ini, biasanya seperti hipertensi ya, cepat naik darah, kemudian penyakit jantung ya. Dan pendengar, ahli kesehatan juga mengingatkan ya untuk pentingnya menjaga kualitas tidur dan juga rutin melakukan aktivitas fisik ringan setiap hari. Karena pola hidup yang sehat ini dinilai lebih efektif pendengar kalau dibandingkan kita tidak konsisten atau bahkan mungkin melakukan perubahan ekstrim dalam waktu yang singkat ya. Nah, masyarakat juga dihimbau nih untuk menerapkan kebiasaan sehat dari hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsisten jaga pola hidup sehat ini jadi salah satu kunci penting ya untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjaga tubuh tetap bugar sampai di usia lanjut. Mendengar prosesnya sebenarnya mudah ya, kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sehat ya, dan tidak perlu harus banyak mengeluarkan biaya ya. Misalnya di sela-sela aktivitas atau kesibukan Anda ya, yang biasanya Anda banyak beraktivitas di depan komputer, duduk ya, mungkin Anda bisa ya menyempatkan beberapa menit dari kesibukan Anda untuk melakukan olahraga ringan ya di tempat kerja Anda. Misalnya tidak selalu duduk, kasih kesempatan beberapa menit sekali Anda bisa berdiri, jalan-jalan di sekitar lingkungan tempat Anda beraktivitas ya. Atau mungkin menyempatkan waktu, barang waktu istirahat ya, untuk tidur istirahat siang ya, tidak perlu harus tidur dalam jangka waktu lama, cukup Anda bisa melakukan deep sleep ya, Anda bisa beraktivitas kembali tapi tubuh Anda tetap terpenuhi kebutuhan istirahatnya ya. Itu dia pendengar, beberapa kebiasaan kecil yang bisa merubah suatu perubahan yang luar biasa dalam segi kesehatan ya. Jadi perubahan kecil bisa membuat kita menjadi lebih sehat, bugar, dan harapannya adalah memiliki umur yang panjang. Oke, pendengar Pro 1 masih temani Anda di pagi hari ini bersama dengan saya Putri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Brokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, saat Idul Adha, nah daging sapi dan kambing ini jadi menu favorit masyarakat ya. Tapi banyak yang bertanya, mana nih sebenarnya yang lebih sehat untuk dikonsumsi ya? Pendengar Pro 1, ahli gizi menyebutkan daging sapi, kambing, dan unta ini sama-sama memiliki protein dan zat besi ya. Namun daging kambing ini memiliki kadar lemak dan kolesterol yang lebih rendah kalau dibandingkan sama daging sapi ya. Jadi sehingga dinilai lebih ramah bagi tubuh jika dikonsumsi secukupnya. Sementara itu pendengar, daging unta juga dikenal rendah lemak dan tinggi protein. Meskipun begitu, para ahli juga mengingatkan ya, cara pengolahan dan porsi konsumsi tetap jadi faktor utama menjaga kesehatan. Dan juga pastinya pendengar dihimbau tetap bijak mengkonsumsi daging saat Idul Adha dengan memperbanyak sayur, buah, dan juga menjaga pola makan seimbang agar tubuh tetap sehat dan bugar. Nah, kira-kira nih, daging mana yang akan dikonsumsi ya? Daging sapi atau kambing ya? Kalau unta mungkin di Indonesia masih belum ya? Ya udah, jadi di antara sapi dan kambing, mana nih yang jadi favorit Anda?

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

apa sih sebenarnya hal-hal yang membuat kita jadi bad mood dalam keseharian kita? Banyak ya. Tapi benar barangkali dari beberapa hal yang bisa bikin seseorang bad mood bisa diantisipasi ya dengan pemikiran-pemikiran yang wajar aja manusia itu punya ya hambatan-hambatan yang bikin jadi bad mood dalam satu hari tersebut ya. Jadi ada istilah kalau kita bisa menyederhanakan suatu masalah itu berarti orang tersebut adalah cerdas ya. Kalau masalahnya gak terlalu pelik, gak terlalu sulit ya, pasti ada solusi dalam setiap masalah ya. Tinggal bagaimana cara kita dalam menyelesaikan masalah tersebut ya, tidak membuat sesuatu menjadi drama atau terlalu besar ya, sehingga membuat kita jadi stres. Salah satunya pendengar yang kadang-kadang saat kita melakukan aktivitas di rumah ya, ada beberapa hal yang bikin kita jadi bad mood. Biasanya tuh kalau misalnya kita menemui kendala-kendala yang sebenarnya masih ada solusinya juga ya. Misalnya salah satunya nih pendengar, kalau misalnya kita lagi melakukan aktivitas beres-beres rumah ya, tiba-tiba saluran air jadi mampet. Nah ini bikin jadi aktivitas kita terganggu ya, dan jadi kita kadang-kadang kesel. Nah ternyata pendengar ada solusi yang sebetulnya mudah, ada barangnya dan gampang ditemui di rumah, yaitu deterjen ya. Ini bisa loh digunakan untuk mencuci, selain untuk mencuci pakaian ya, ternyata juga bisa membantu untuk mengatasi sumbatan ringan pada saluran air. Nah pendengar, deterjen ini diketahui mampu membantu meluruhkan lemak dan juga kotoran yang menumpuk di dalam sebuah saluran air. Caranya cukup mudah ya, dengan menuangkan deterjen ke saluran yang mampet tadi, kemudian disiram air panas agar sumbatan tadi itu mudah terurai. Nah, penggunaan deterjen tetap harus secukupnya aja ya, karena kandungan bahan kimia yang berlebihan juga ini bisa berdampak buruk untuk lingkungan dan juga saluran pembuangan ya. Jika saluran tetap tersumbat setelah dibersihkan, masyarakat disarankan segera memanggil tenaga profesional ya, agar kerusakan tidak semakin parah. Ya, pendengar, masyarakat juga dihimbau rutin menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sisa makanan, minyak, ataupun sampah ke saluran pembuangan agar aliran air tetap lancar dan juga rumah tetap nyaman. Nah itu dia pendengar, jadi satu hal sederhana yang bisa sedikit mengatasi masalah kecil ya, ketika kita lagi beres-beres rumah biar kita gak bete. Oke deh pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Purwokerto pagi ini.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Pendengar Pro 1, sayang sekali kebersamaan kita di pagi hari ini harus saya sudahi sampai di sini saja. Saya aturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda ya. Dan saya besok akan kembali lagi menemani Anda di Purwokerto pagi ini seperti biasa di jam 5 sampai di jam 10 pagi. Dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan tetap semangat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana pun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar di Purwakarta siang. Edisi Selasa 26 Mei 2026 menggantikan rekan Citra dan juga Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta pagi. Ya, pendengar, kita tanpa terasa sudah masuk di hari yang ke-26 di bulan kelima di tahun 2026 ya. Jadi rasanya baru saja kemarin kita merayakan pergantian tahun 2025 ke 2026. Ya, begitulah waktu pendengar, begitu cepat berlalu. Dan di bulan Mei ini ada satu istilah menarik, yaitu work balance holiday gitu ya. Kurang lebih ternyata waktu bekerja di bulan Mei ini seimbang dengan waktu liburnya. Karena kalau dipikir-pikir banyak sekali, coba Anda bisa mengecek ya, di bulan Mei ini banyak sekali tanggal merah. Baru saja minggu kemarin juga kita menikmati waktu libur tanggal merah, libur nasional begitu ya. Dan hari ini, di minggu ini ya pendengar, besok kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha, dan di hari Rabu dan Kamis ini masuk dalam cuti bersama. Ya, libur Idul Adha memang paling pas dihabiskan dengan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga ya. Mungkin kita juga bisa merencanakan untuk staycation di area yang berhawa sejuk ya kan, atau di wisata-wisata alam. Dan tentu pendengar, wilayah Banyumas dan sekitarnya ini memiliki beberapa titik destinasi wisata. Jadi kira-kira untuk libur Idul Adha ini Anda mau liburan kemana bersama dengan keluarga?

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, libur panjang Hari Raya Idul Adha ini memang tidak hanya menjadi momen untuk berkumpul bersama dengan keluarga dan beribadah ya, tetapi juga dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk melangsungkan acara sakral pernikahan. Nah, suasana libur yang hangat dan penuh kebersamaan dinilai menjadi waktu yang tepat untuk memulai kehidupan baru bersama dengan pasangan. Nah, ini dia. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi. Salah satu kabar bahagia datang dari musisi Anji atau yang dikenal dan nama Anji Manji, mantan vokalis band Drive, itu resmi menikah lagi dengan Dena Desi. Wah, bukan Desi Natalia, bukan ya. Dalam prosesi akad yang berlangsung hikmat dan penuh haru. Jadi pendengar, dalam akad nikah tersebut, Anji mempersunting Dena dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp2.452.026 yang dibayarkan secara tunai. Ini menandakan simbol tanggal pernikahan mereka ya, tanggal 24 Mei 2026. Dan prosesi ijab kabul ini dipimpin langsung oleh penghulu dan disaksikan oleh keluarga serta kerabat dekat. Penghulu yang memimpin akad sempat membacakan ijab kabul dalam suasana penuh kekhusyukan sebelum Anji mengucapkan kabul dengan lancar. Dan momen bahagia ini pun turut menjadi perhatian publik dan warganet di media sosial. Peristiwa ini menjadi gambaran bahwa momentum libur Idul Adha bukan hanya identik dengan ibadah kurban dan silaturahmi, tetapi juga menjadi hari istimewa bagi pasangan yang memilih mengikat janji suci pernikahan. Begitu ya. Jadi barangkali jangan-jangan nih pendengar dimanapun berada juga punya rencana yang sama ya, di libur Idul Adha nanti akan melangsungkan pernikahan ya. Pokoknya selamat untuk yang akan menempuh hidup baru, membuka lembaran baru begitu ya. Nah, kalaupun ternyata di tahun ini belum ketemu sama jodohnya, ya udahlah ya. Kita memohon kepada Tuhan, kita memohon doa yang mungkin bagi kita mustahil, tetapi ini adalah hari yang sangat tepat pendengar, hari Arafah, di mana doa-doa kita insya Allah akan diijabah begitu ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini masih bersama saya Desi Natalia di sepanjang Purwakarta siang.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami, program Satu RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, kita masih bicara soal momen Idul Adha ya, karena tinggal menghitung hari, menghitung jam aja dari hari sekarang. Jadi momen Idul Adha ini yang dikenal sebagai Hari Raya Kurban selalu menjadi waktu yang dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Selain perayaan ibadah kurban, Hari Raya ini juga membuka peluang emas bagi para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Banyaknya daging kurban yang dibagikan seringkali memunculkan kebutuhan akan produk dan jasa pendukung pengolahannya. Meskipun masyarakat menerima banyak daging kurban, tidak semua memiliki waktu, peralatan, atau keahlian yang memadai untuk mengolahnya menjadi hidangan lezat. Nah, inilah celah pasar yang sangat potensial bagi para pebisnis ya, untuk menawarkan berbagai solusi praktis, mulai dari bumbu instan, jasa pengolahan daging, hingga kemasan ramah lingkungan, semua bisa menjadi ladang keuntungan. Tapi kalau pendengar Pro 1 sendiri lebih suka diolah sendiri, bikin bumbu sendiri, atau lebih suka yang praktis-praktis untuk memasak daging olahan daging kurban begitu ya. Nah, ini dia ya. Dan itu semua dikembalikan lagi kepada pribadi kita masing-masing. Tapi memang kalau misalkan momen Idul Adha ini kita bisa melihat celah atau peluang pasar ya. Yang pertama, bumbu instan siap pakai untuk olahan daging ini bisa juga menjadi pilihan untuk mencari peluang bisnis di momen Idul Adha ya. Atau kita bisa melihat juga, pendengar, jasa penggilingan daging dan pembuatan bakso ini banyak sekali, pasti akan laris manis ketika momen Idul Adha. Apalagi ada areng atau briket batok kelapa dan juga areng kayu. Ini bisa dilihat di momen-momen Idul Adha. Kira-kira apalagi, tusuk sate bambu. Nah, ini dia. Atau kipas sate hihit bambu ya. Ini menjadi kipas sate yang sangat legend, pendengar. Jadi di momen-momen Idul Adha akan pasti akan ada hal-hal unik yang menarik yang bisa kita lihat. Atau juga bisa ada pemanggangan sate ya. Pemanggang sate, pendengar, ini bisa terlihat di momen-momen Idul Adha begitu. Jadi ini bisa menjadi inspirasi juga nih untuk kita, pendengar, kira-kira lebih enak bikin sendiri bumbunya atau mendingan kita beli instan di pasar dan kita tinggal mengolah aja.
1: Kan selalu ku rasa hadirmu.

0: Keindahan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Baik, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI. Kita ikuti Dinamika Olahraga.
1: Dinamika Olahraga.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gagah bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played. It was
4: saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya, dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Itu jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi biasa, dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026, Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar Liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di Liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPIFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't begun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami informasikan waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya akan masuk di menit ke-43 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentu selepas itu nanti saya akan temani Anda di acara yang sudah ditunggu-tunggu pastinya. Kita akan dopok bareng ya di acara Dopokan Banyumasan dari mulai pukul 12 sampai jelang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, sembari menantikan waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya, kami hadirkan satu nomor lagu bernuansa religi Islami untuk Anda.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, semoga aktivitas di Selasa siang ini berjalan dengan lancar dan juga penuh dengan semangat, ini yang terpenting begitu ya. Dan tentu masih bersama saya Desi Natalia yang akan terus menemani waktu istirahat Anda di segmen Purwokerto siang sampai jalan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kalau bisa digambarkan bagaimana wajah langit Purwokerto siang hari ini. Jadi kalau di balik kaca studio Pro 1 begitu ya, langitnya agak gimana ya, berawan gitu ya, kayaknya mau hujan begitu ya. Jadi kalau misalkan pantauan dari perakiraan cuaca pagi tadi mungkin juga menyebutkan seperti itu ya, bahwa siang hingga sore berpotensi mengalami cuaca berawan dengan peluang hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah pegunungan dan dataran tinggi. Sehingga kita dihimbau untuk tetap menyiapkan perlengkapan hujan ya, apabila beraktivitas di luar ruangan, terutama menjelang sore hari nanti. Dan tentu mendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada besok ya, Rabu 27 Mei 2026, suasana di berbagai daerah mulai terlihat lebih ramai dan sebagian masyarakat telah mempersiapkan kebutuhan ibadah dan kegiatan keluarga. Sehingga arus mobilitas diperkirakan meningkat pada sore hingga malam hari ya, karena Rabu dan Kamis sudah dipastikan libur nasional dan sudah terpusat di hari Jumat, itu ditetapkan sebagai hari bekerja dari rumah atau work from home. Dan lanjut lagi Sabtu Minggu, wah ini luar biasa sekali ya. Jadi boleh dikatakan benar-benar long weekend yang long banget begitu. Jadi untuk pendengar RRI yang sedang beraktivitas di kantor, kampus, sekolah maupun di perjalanan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh ya, karena cuaca cenderung hangat pada siang hari bisa membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan, sehingga penting untuk tetap terhidrasi dengan baik. Oke, baik pendengar, saya masih akan terus berlanjut dan kita akan bersama-sama di segmen Dapokan Banyumasan sesaat lagi, jangan kemana-mana.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, jumlah penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Kabupaten Banyumas masih tinggi dan tercatat sebanyak 41% yang mengalami rehabilitasi berasal dari kalangan pelajar. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
2: Baik pendengar, penyalahgunaan obat-obatan tertentu di kalangan pelajar dan generasi muda masih menjadi ancaman serius termasuk di Kabupaten Banyumas. Kepala BNN Kabupaten Banyumas Iwan Irmawan mengatakan, obat-obatan seperti Heximer, Tramadol, dan Alprazolam masih menjadi jenis yang paling banyak disalahgunakan. Bahkan pihaknya sempat menemukan penyalahguna yang sudah mulai menyalahgunakan obat sejak usia 12 tahun. Dia melanjutkan, berdasarkan data pada tahun 2025, tercatat sebanyak 106 kasus dengan 133 tersangka terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Banyumas. Jumlah barang bukti terbanyak dari kasus tersebut yaitu psikotropika sebanyak 32%, disusul dengan obat daftar G sebanyak 27%. Hal ini menunjukkan permasalahan penyalahgunaan obat masih marak di wilayah Kabupaten Banyumas. Menurutnya, penyalahgunaan obat-obatan tertentu dapat memicu berbagai dampak negatif mulai dari gangguan kesehatan, stres dan depresi, menurunnya prestasi belajar, rusaknya hubungan sosial, hingga tindak kriminalitas.
3: 41% pasien kami adalah pelajar usia produktif, Bapak Ibu, 15 sampai 20 tahun. SD 6 orang, SMP 44 orang, SMA 14 orang. Usia produktif. Fatal atau fatal? Fatal. Nah, ini contoh-contohnya ya. Heximer ya, obat keras mengandung THC, HCL, nama populer di kalangan pelajar X. Kuningan, Trihex, Seretan, pil sapi.
2: Ya, pendengar, sebagai langkah penanganan, BNN Kabupaten Banyumas terus mengoptimalkan layanan rehabilitasi rawat jalan, rawat inap, intervensi berbasis masyarakat, serta menggencarkan penyuluhan P4GN dan tes urin di lingkungan sekolah maupun masyarakat. BNN Banyumas juga mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat pengawasan lingkungan, membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, serta berani menolak penyalahgunaan narkoba demi mewujudkan Banyumas yang bersih dari narkoba. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan, kembali ke studio.
0: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: kerep maring nggone Mbah Toha. Lagi ketemu maning nang acara dopokan Banyumasan sing jerene ngesuk arep Idul Adha. Kepriwe ge persiapane Lur Rika pada puasa Arafah para dina ge. Le. Jenengan Rika padake lagi jaluk pengarepan apa maring Gusti Pangeran? Biasane anggar pas dina-dina Arafah ge kan akeh sing dipanjataken, akeh sing di dadi penjalukan ya gue ya. Apa sih sing lagi kira-kira nang Rika lagi kepengin banget ae gue lagi jaluk nyuwun banget maring Gusti Allah. Ya kan jerene dina-dina sing apa ke jenengane? Dina-dina sing jerene mujarab banget jaluk doa pengampunan dan lain-lain sebagainya. Rika ge lagi nyaluk apa jane? Ya mungkin anak sing lagi jaluk rezekine ben kon dilancarna, pegaweane dilancarna, utawane sing lagi dewekan, moga-moga dilancarna jodone, paribasane kaya gue ya. Makin dopok nang acara dopokan Banyumas. Kenapa Finar melu dopok apa? Makin 6 telu loro 3 telu 6 ya utawane nang 08 11 loro 50 11. Sugeng siang dopokan Banyumasan.
1: Assalamualaikum,
0: ada siang ketik cerita. Waalaikumsalam. Iya, pot ini kabarnya kabar pot ini.
1: Mendingan sih, ya pelan pelan jam
0: lakukan pelan. Iya, alhamdulillah. Lagi kan dina Arafah, Rika lagi jaluk kepengenan apa maring Gusti Allah ceritane.
1: Rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Dan yang mutlak.
0: Iya, benar banget. Gue yang penting nomor siji sehat.
1: Iya.
0: Nomor loro duit ya. Sehat orang duit duit ya nangis.
1: Kalau
0: iya, pinter kok. Ya iya lah, Jen.
1: Makan banget ya.
0: Moga-moga Rika sing sehat orang selamat ya pot ini ya.
1: Amin, amin. Apalagi okay. Jalannya masih susah ya. Berusaha cuma mampu mungkin biar jalan.
0: Yang penting ya. Semangat lah, cakalale ini ya.
1: Lagu apa Bapak Desi?
0: Lagu ini kayak Gudril ya, main banget Gudril.
1: Terus
0: montor anyar bapak ke enyong atau ku montor anyar.
1: Ya kayak Gudril baik.
0: Gudril baik ya. Dulu siapa cakake lah telu baik ya, maksimal.
1: Bumon, jadi belum nomor aku tapi belum dikasih nomornya Bumon.
0: Hmm.
1: Dia dekat ke luar negara, dekat tangga desa.
0: Oh iya, Bumon ini ngah?
1: Iya, luar negara ini dekat kan.
0: Iya, iya.
1: Terus buat Mak Ida, makasih Mak boleh. Terus kita seruntur, Tantika, terus buat semuanya itu lah.
0: Yes.
1: Ya buat Mbak Desi, Mas Lalo.
0: Oke.
1: Okay. Tenun,
0: Kudil. Ya, ditunggu Pak ini. Oke, sugeng siang, topokan Banyumasan.
2: Dopok nengkene Banyumasan, Mbak Des.
0: Ya, Mas Kumbang Asmara, ngobrol-ngobrol Mas.
2: Alhamdulillah, bingin dopoknya juga orang teleponan orang-orang yang udah punya.
0: Di, pas dina apa dopok? Pas dopokan apa pas dangdut?
2: Orang pas dangdutan bingin lah.
0: Iya, gue kayak pas dangdutan gue mau WA tok, gue orang KB ke wajah, lagi pada rapat.
2: Ya moga-moga sih kia, jaluk ya, panggungan aku selalu mau panjang umur,
0: pakai iya. Amin. Puasa apa orang dina kia, puasa apa orang Rika?
2: Ya orangnya.
0: Oh rara ya, sing penting ya ndo ngalah cek lalen nih gue ya.
2: Ya, sing penting ya kesehatan gue itu nomor loro.
0: Ya.
2: Jodoh nomor telu.
0: Lah, gue pokoknya. Lagi mandan orang sehat apa? Ting suaranya serak-serak basah.
2: Nah, ya mandan gue mandan es kemari ya.
0: Acak kakek nginum es ya.
2: Karena suara tuh minum, suara tuh minum orang minum.
0: Anggur.
2: Karena orang minum es gara-gara kena bingung aja mbak sih.
0: Oh.
2: Nabade sih siaran orang onun jadi serak kayak gue.
0: Lumbok nyong siaran wingi suara nyong kae.
2: Orang onun jadi orang serak
0: kayak. Iya, iya. Siap. Abdul siapa ki? Motor anyar ya.
2: Bukan sih motor anyar lah ya. Salam ya gue. Yo, lagi tahun berarti tahun. Terus juga buat Kiratun,
0: ya.
2: Muninga Munija, Kibalo, terus anak kebo gue.
0: Kang Gudel.
2: Ya, Mister Gudel, mau anak kebo. sing ada sembeleng esok. Ngopo pasaran iki?
0: Iya, kebo apa sapi? Ya iyalah, gudel ya kecil ikan nasi bocah.
2: Kan tapi yang mesti gudel gede kan.
0: Oh iya iya iya.
2: Terus juga buat semuanya saja lah. Kota orang kira sih jajal bazar ngapain kan.
0: Iya.
2: Ini kan mesti takut nambahin kabar tahu persiapan apa cara persiapan sindikat jadi.
0: Kayak gue.
2: Kan nama dia persiapan apa mbak Des?
0: Ah?
2: Nah, jadi kan siapa apa gue?
0: Kapriwe?
2: Badan harus persiapan apa badannya gue?
0: Badannya ya persiapan mental lahir batin, sindik sate.
2: Betul gue,
0: arang.
2: Ya
0: iya ya, kok.
2: Ya betul aja badan.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun, gue Mas Kumbang Asmara. Jajalang budannya Mas Kumbang Asmara. Yang ngetopokan Banyumasan.
3: Tukang siang. Topan Banyumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mlaku-mlaku maring kebasen.
3: Aduh, temen.
0: Mampire maring ngene Mas Dedi.
3: Cakep.
0: Anak pendengar sing ora tau bosen. Jenenge iki Dalang Suwati.
3: Jelas.
0: Wih, Rika. Rika, puasa apa orang di negiye?
3: Alhamdulillah, muka-muka putul niatnya.
0: Amin, luar biasa. Sing lagi dari pengarepane iki Dalang Suwati apa ye?
3: Sing lagi diharap naik.
0: Iya, sing lagi diharap-harapkan. Iya.
3: Iya, dongane ya muka-muka nyong sekeluarga se. Keluarga pokoknya lah diparingi sehat waras dohir batin. Paringi komah ibadahnya, di ngapura dosanya, di kampang narecek ini, di dohna tengah bila ini lan, diparingi selamat dunia akhirat.
0: Amin, amin, amin. Gue sing paling penting gue ya.
3: Penting banget gue.
0: Keselamatan. Insya Allah ya.
3: Apa sing abdi sumet gue budaya sirak gue.
0: Gue sing abdi sumet Gudril, Montor Anyar, Banyumas Satria, Mojang Periangan, Tumikem.
3: Mojang Priangan WG Budesi.
0: Mojang Priangan urutan nomor 3 ya, mengko ya. Iya.
3: Urutan nomor 3.
0: Lah kowe mau kan ana sing njaluk Gudril, Montor Anyar. Lah Mojang Prianti sing paling akeh di disit mengko di Sumet nomor 1.
3: Oh, iya.
0: Iso apa lah. Salam enggak usah, Pak. Salam enggak usah, Pak, telu bae.
3: Telu bae nggih ya.
0: Iya, gantinan.
3: Yang telur dok, terpisan kok mama Ida, ini kok mama Syifa, ping telur neng kok Mbah Selamat karo Mbah Mar sing ana nang Sawangan Kebasen, sing nindakan ibadah siam,
0: enjing,
3: nyongsong hari raya Idul Adha,
0: selamat
3: tahun dok semuanya saja, kebudes ini tetap semangat, tetap sukses selalu. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kleser asuh Kang Siang. Bekayu kenyong ratri Tangerang sama gede. Aku pengen ngerti kue sing nang profil RRI Purwokerto sapa bae tulung. Tidokna tuk siji sing alon-alon bae ngoleh tidokna kesuwen Bekayu Desi. Kasih tahu enggak ya gue. Rika enggak kepengin ngerti sing nang profil pro 1 sapa bae ya tek tidok kena ya. Ki si jane nu apa jenengane? Durung. Ge durung apa jenengane lur ki durung update kabeh karena kan anu Mas Priyo siki kan dadi katim KMP ya dadi ne. Urung update. Turung update apa ki jenenge? Loh ki dening malah KMP. Dadi ne turung update foto profil ya kuwe. Loh dening malah iya ya lur. Begitu. Nah, ki dadi ne kita jelas nasid kita neng kayak gini sih. Nah, kayak ya, sing sebelah kanan, kue sing ngau kelambi biru semu putih kue Mbak Inka, jejere Mbak Inka kue nyong, jejere nyong kue Mbak Putri, sebelah Mbak Putri Mbak Citra, nah sebelah Mbak Citra Mas Priyo, sebelah Mas Priyo Mas Onik, sebelah Mas Onik kue arane Mas Arya ya, kia nuhurung update foto terbaru penyiar Pro 1 kan anak Mas undang Rizky pindahan sekang Pro 2 kayak gue luar ya, wis ngerti Bu Rasita sampun nggih, ampun ngertos nggih, nggih. Ya wis pagi tak enteni lur ngori kapadhe sing arep padan topo. Tak enteni nang 08112254011 utawane nang 6322336. Jan kakine kaki radun tak encengi nggih, tak bukakna lawange ngori ka malah ora mlebu-mlebu. Mama Luna. Mama Luna sugeng siang Mama Luna. Terus ana Bu Muninga sugeng siang Ibu Mun. Kang Dasrun kaki mijo. Mas Bardi Sun pokoknya sugeng siang topokan Banyumasan.
4: Sugeng siang Mbak Desi topokan Banyumasan.
0: Iya, ki Mama Hanum.
4: Udah, aku wisuwer mlebu Mbak Desi.
0: Iya kok lawas. Lawas banget Mama Fak ya, Pak.
4: Ah, aku suka gombong.
0: Ya Allah, siapa sih?
4: Aku suwer mlebu Mbak Desi.
0: Iya lawas
4: banget. Masa pendina tapi mlebune angel.
0: Ki sapa ya jenengane nyong kan ora ngerti kelalen saking akeh
4: pendengar. Ora ngerti wes aku sering telepon kan sang gombong kok.
0: Iya sapa jenenge? Cepet. Mama Ida. Mama siapa?
4: Mama Ririn.
0: Oh iya Mama Ririn. Jangan kudune dicatet ya Mama Ririn dari Gombong ayo we. Lah akeh banget saking akeh pendengare. Ki Mama Ririn kepriye persiapane Idul Adha?
4: Aduh, persiapane biasa bae sih.
0: Biasa bae.
4: Persiapna apa-apa lah.
0: Tapi apa sih lagi dadi pengarepane Mama Erin nggih? Mama Ririn.
4: Ya, pengarepane apa ya?
0: Sing lagi dadi doa dan harapan wis.
4: Ya, harapannya moga-moga ya lebih baik daripada hari ini.
0: Moga-moga lebih baik dari hari ini.
4: Segala apa yang diinginkan tercapai.
0: Oh iya, benar-benar. Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin ya.
4: Gimana kabarnya Mbak Desi?
0: Ya alhamdulillah sehat walafiat selamat ya. Pokoknya kudu semangat.
4: Ya syukur. Wis kuwi jane ngrungokna tapi ku nek arep mlebu ki angel pisan.
0: Angel banget ya, ya aksing.
4: Nang prodang dut ya pada bae nangel eh masyaallah.
0: Lagi wis bisa mlebu alhamdulillah ya.
4: Iya, ki alhamdulillah banget.
0: Iya. Mama Ririn arep dulit sampai ki telu bae cakake ya.
4: Iya, gue mau kakine pada. Terus lagi Dasrun.
0: Yes. Oke.
4: Selamat tugas
0: Enji. Matur nuwun. Go Mama Ririn nang Gombong. Kita setelna di lagune ana Gudril ya lur ya. Rika jamari ngene-ngene sing arep dopok bareng karo nyong bae nang kene nang acara topokan Banyumasan orang apa enak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sugeng siang topokan Banyumasan Mbak Desi sing tekarepna nang arafah kiye, moga-moga yang diparingi kesehatan, diparingi kemudahan rejeki. Amin. Pak Iksan nang Dawuan Banyumas. Salam kenal nggo Mbak Desi, sugeng siang sugeng ayo to. Kas inji sami-sami. Salam kenal ugi nggih Pak Iksan nggih. Terima kasih matur thank you ana Bu Umi nggih, Bu Umi nang Cilacap. Mbak Desi sing lagi tek arep-arep banget doa pengharapan moga-moga anak putu nenyong dinei keselamatan kewarasan. Soalnya nyong lagi kangen pisan, wis ana rong tahun urung ketemu bada wingi ya ora bali. Moga-moga tahun kiye pas libur sekolah anak putu nenyong pada bisa bali maring Cilacap Mbak Desi dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bu Umi, lah wong kenan sing arane wong tua ya pancene kangen ayo kowe apa mending anak putune ato nang luar kota ya sing penting donga dinonga. Angger kangen kan bisa video call disit ayo kowe ya. Mungkin-mungkin ya anu akeh pertimbangan kenang apa dadi urung bisa pada Bali kaya gue, sing penting dongane ora putus, ora pedot kados niku nggih pengge. Sing penting sehat waras selamat gue sing paling penting. Sugeng siang topokan Banyumasan.
1: Sugeng siang.
0: Topokan.
1: Ya.
0: Ya kar. Sapa ge?
1: Oh, besene. Anu.
0: Lah ya pura-pura lah, pura-pura kelalen lah. Mas Der ki mbok lah.
1: Ya betul.
0: Priwe ge Mas Der apa sing lagi dadi kekarepan ge, doa dan harapane Mas Der ge.
1: Harapan apa sih?
0: Lah kan ge Arafah, kan pendongane dhewek ki sing paling mustahil kuwi mesti ya, insyaallah diijabah.
1: Lagi apa jenenge? Astagfirullah lagi. Apa jenenge ya? Lagi sarana nua mengidam-idamkan lah. Mengidam-idamkan antara mau bagi mas siapa ya mas?
0: Apa gue?
1: Nah, apa gue? Mengidam-idamkan.
0: Mengidam-idamkan lagi apa ngarep-arep ya gue lah?
1: Nah, ya gue ya kenal lah.
0: Iya. Lagi ngarep-arep apa?
1: Lawas banget aja. Ya, biar-biar lah rezeki lancar.
0: Amin.
1: Alhamdulillah semacam lancar.

0: tanane kaya ngene. Arab nduri ya kae wong dapure ketareke mani. Kaya kuwi parep-parep te
1: putusi. Amin.
0: Amin. Ora muluk-muluk, Pak.
1: Iya.
0: Tanane kaya manane kaya kuwi. Ya mulane dong ora dur-dur lah. Heeh. Si papa Gusti Allah kuwi ora bakal nuruti kepenginane manusia.
1: Iya.
0: Niki Gusti Allah bakal nuruti kebutuhane.
1: Heeh.
0: Nah, kuwi. Mulane dong ora dur-dur. Angger wong donga muluk-muluk kuwi kayane ta ya. Ora mungkin kuwi.
1: Masa
0: kaya nyong omahe arep ayo istana ya ora mungkin kok.
1: Lah ya pokoke.
0: Ya kaya ngono. Pirang bare lah.
1: Heeh.
0: Mau ora mentereng sepeting kepenak kok, Dir. Yeah. Iso lok sembadan.
1: Iya, yeah, yeah, alhamdulillah.
0: Wis mesti sudah sih.
1: Iya.
0: Ya pirang bare mesti sembadan. Dadi Gusti Allah kuwi ora pat nuruti kepenginane manungsa. Ning Gusti Allah maringi kebutuhane. Nah, masalah rezeki ya. Rezeki kuwi apa jenenge? Oke, Pak. Sapa wong sing tenggolet ya kowe sing oli akeh.
1: Heeh.
0: Nek kowe sapa sing mensyukuri kowe sing paling cukup.
1: Heeh.
0: Kowe kadang menawa ora betul ana pikirane. Kebesar nyong sing ngalami jaman rekasa. Nggih banjing nanaha jaman kemien aja bagna karo tanggane.
1: Heeh.
0: Iso lu adem. Ya. Jadi misalnya anak wong sike main semesteran main kayu dua kamar maju jawek ya orang ketang kamar maju ini tebaker karo teklit tenor tebandingnya cuman kemen kan atau banget kemen ngepring lemahan harap aduh kudu maring kali nah sike di kamar maju jawek sike urusan banding mulanya karo tanggane tamu mat coba apa jaman ke bisa berubah sih kalau rumah mentereng nih baby ini anak rumah termaning umat darah tangkap ketinggalan apa gimana mah teriak maning nah lu mau mat pak ya gue mana yang harus bisa ya kayak gue lah
1: ya
0: balik sana jaman kemien karo jaman sedih mulanya anak tembung ya gue sesuki-suki ya wong jaman kemien jaman siki apa jenis ya kebalik ya semiski-miski nih wong jaman siki gue sesuki-suki wong jaman kemien gitu sih hari kita menangi tahun 70-an jaman kemien anggerana wong umay mesteran kacaan duetit yang tuku radio jaman kemien sugi pisang
1: jaman kemien wis top banget ya
0: iya ini jaman siki agar ngomong ada ngaduk ya. Motore utuk-utuk ya apa maning mestere pada meluduk makane getuk gue dianggap miskin siki padahal jaman kemien sugi pisang jarang-jarang ngomong tengen tuku motor kemien. Nah, kalau gue mulanya ya harus bisa ya banding nala aja, mungkin aja bandingnya kalau tangga. Nah, insya Allah kita syukure, alhamdulillah, antep dari gue kita sih. Ya gue deh ya.
1: Amin. Ya, yo, makasih. Yo, terima kasih, Mas Nurmon, Enzi. Ken, apa disit ya, cil, bocil, lah, jangan. Ketene nyambut gawe buntu di pocil sugeng siang.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum.
1: Mama ke sehat mama ke.
2: Alhamdulillah sehat merese.
1: Alhamdulillah luar biasa banget Rika ge. Apa jenengane anu persiapane apa ge ngesuk arep badan kok Rika lagi duwe pengarep-arep apa mak?
2: Aku tuh pengarap para si pertama anakku tuh para sehat.
1: Amin. Gue nomor siji paling penting.
2: Iya. Gue senang banget sih para kepenak, para sukses dunia akhirat.
1: Amin.
2: Ya, gue gak suka. Alhamdulillah, hanya harus mempersiapkan. Menda-mendanya melu korban gabungan ya, semua mempersiapkan lawu meta. Terusan ya lawu, gue sempat ada tetel itu mbak Desi.

0: Ya,
1: Mbak
0: benar-benar
1: Miki
0: benar.
1: siapa sih Mbak Desi?
0: Gue Miki, Mas Dar.
1: Ya.
0: Mas Dar.
1: Oh, Mas Dar. Oh iya, ya, Mas Dar ya suka siang. Lah, siap diurut sama Mbak Desi.
0: Siap di oglek ya, anak Banyumas Satria, sekangkang Fajar Rasa Pesan. Tumi
1: Ya,
0: kem.
1: gue pengen aja.
0: Ya, kepen ya.
1: Maksudnya mikirnya kadang licik banget, aku disip terus jam tengah sih.
0: Oke, orang licik orang kayaknya kan orang urung sholat duhur kok birang-birang jenten-tenten ini berita nih, berita sing ini sing itu sing itu sing ini sing itu sing ini sing itu kok jan birang-birang pokoknya doyok-koyok us aja berisik
1: Aku
0: Rika.
1: ngerti, di setan ini bangun, nggak usah
0: Aduh, dikabari arep taping mengko tanggal 5, rong episode, rong jam dewek jan pokoknya.
1: Iya.
0: Kan anu tanggal tanggal pirake kan pada sibuk tadinya mulainya nyongkon taping mengko tanggal 5 nggo disiarna tanggal 18 19 kayak gue
1: ya syukurlah kayak gue anu gue selamanya ngebok sini
0: Isa
1: terus nggo Kang Dasrul Icu Nong
0: iya
1: Dede Mama Ade
0: yes
1: terus nggo Kang Ratu
0: yuk
1: Bumun Lorone Putayanti terus nggak kumbang itu kan
0: yes
1: protes kayak segi ban protes printeng yo
0: printeng ya
1: oh printeng kan kena ceprot sama
0: seorang duda Rika lama dani banget yakin sumpah
1: alah coba nih ban mulai kernyong
0: iya
1: kumbang
0: iya
1: berani orang seru nih ngomong orang
0: eh seru nih
1: ngomong ini teladung
0: teladung nang mama kayak pokoknya ya
1: iya kena jalurnya ceprot
0: lah gue materi banget
1: terus nggak mama Luna
0: ya
1: mama Indes Mama Idah, Mama Idah.
0: Ya.
1: Terus lu kayak mana ya, Mbak?
0: Yuk ih.
1: Dua pak, spesial mau lagi nasi lagi monitor
0: iya.
1: Selalu.
0: Oke. Okay.
1: Pengen radio tapi orang tahu munggah, tapi monitor selalu RR.
0: RR, iya.
1: Yuk, sebut Mbak Desi.
0: Inji.
1: Assalamualaikum,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kata online di sini nangis sorwit kenari. Oh, udah, iya benar, nangis sorwit kenari ya. Nangis.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: ketemu maning karo nyoba kayu desi ya si anak waktu ke lumayan pitung menitan kena ngondopok rika pada sing lagi duwe pengarepan ya reng Tina Arofagi ye rika kepengen apa jane lagi sing lagi didati harapan rika apa sing lagi didati penjalukannya maning Gusti Allah ke rika lagi jaluk apa kayak gue ya. So kang siang kena mama endang kenang kedunguter mbak desi arep melebu kok angel temen ya. So kang siang salam kenal nggo Mbak Desi. Nek nyengke lagi ngarep-arep moga bakal diparingi kesehatan, kewarasan, dan keselamatan ke Mbak Nyong lagi masa-masa pemulihan ceritane wingi terus lagi kenang cobaan nah ya gue. Pokoknya Mbak Desi nyong jaluk ditongak. Nah inji buat mama endang moga bakal diparingi sehat waras selamat ya sekeluarga pokoknya kudu. So kang siang topokan Banyumasan.
1: Sugeng siang, gebukan Banyumasan.
0: Mbak Mines, kepriwe kabare Mbak Mines?
1: Kabare sehat.
0: Alhamdulillah. Kepriwe?
1: Mbak Desi.
0: Ya alhamdulillah nyengnya sehat. Mbak Mines kepriwe puasa porang gitu dina kie.
1: Lanjut ini kena pengen tadi puasa.
0: Para puasa, tapi hari kan dua pengarepan, bok dua harapan apa, gue.
1: Ya dua nya suka na balung-balung bok.
0: ngarep daging, gue ya. Oh iya.
1: Kan?
0: Lari kak. Apa biasanya yang ngerang wulan apa Dina Arofa kan dia mestinya donga sing kenceng banget apa sih lagi tadi kepengenan Erika?
1: Nah kepengennya ya rezeki nyake.
0: Iya amin.
1: Jadi ya pengennya Gusti Allah.
0: Iya. Oh
1: iya ada yang gue ada senyanyi sama.
0: Gue.
1: Mbak Desi keperluan Mbak Desi.
0: Ya nyong ya juga pada pesing penting nyong jaluk keselamatan kewarasan.
1: Keselamatan sehat ya.
0: Benar nah, banget.
1: Ini bisa tanya putar apa?
0: Lah ya kira kon dapat ayu.
1: Ya kan dapat ayu baik panas-panas.
0: Iya panas-panas pas banget ya.
1: Ya dapat ayu.
0: Arab nulis apa?
1: Kirim kan Mbak Ibu Ida, Mama Ida. Mama Luna.
0: Ya.
1: Mbak Susu. Mega. Terus guru siapa yang ini baru ngirim aku lah yang paling jenisnya kabe. Yang gue kabin baik.
0: Iya.
1: Saya gak kasih dasrun, pasisun, kasih gadun, pekanto, namanya saja, silakan yang mau di belakang masuk, aku ketemu.
0: Oke, hati-hati ngalih mojo, nanggurinnya Mbak Mines, sugeng siang, topokan Banyumasan.
2: Sugeng siang.
0: Ibu Yanti, kepripun kabare?
2: Kepripun saya, Mbak Desi, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat waras selamat, Niki.
2: Mbak, nomorku hilang. Jadi anak nauriki, Mbak, yang tangguh.
0: Oh, ngatan.
2: Ya, aku yang ngapunten, Niki, nggak nomornya selesai di Dewi.
0: Oh, alah.
2: Selain Mbak Desi, aku ramu galuh. Jatuh kan nak dicuakin ya.
0: Oh alah, melas teman.
2: Sehat banget Mbak, aku senang Mbak. Angger kirim Mbak Desi, Mbak Desi sehat kaya terus. Ini terus sesekep gak ada ini kaya Mbak.
0: Gija.
2: Ini nah, lincah ya Mbak ya.
0: Amin, nyuman pendongan. Gija, ini kulompin umpun Tuhan ini badai 40 tahun Bu.
2: Oh ya ini aku separuhku Mbak.
0: Oh napa nggih. Tapi
2: aku udah 84 kok.
0: Oh nggih.
2: Mbak ini Mbak Buyut Mbak.
0: Oh nggih, uyut nggih. Uyut.
2: Uyut,
0: oh nggih. Lah niki sing dados pengarepane Bu Yanti. Napa niki?
2: Nggih, nyuwun. Aku seneng ketemu kabeh, sehat-sehat kabeh. Batire sapa, Mbak?
0: Dalem.
2: Ya Mbak napa wonten batire?
0: Ya mbekan iki.
2: Oh, ya mbekan. Oh, tumben ora ana sing ngimbangi-imbangi.
0: Niki lah kenanu lagi pada sibuk dewek-dewek.
2: Nggih, kula kangen karo Bu Mun, Mun kalipun.
0: Bu Mun.
2: Kalipun.
0: Oh, nggih.
2: Pak Sinten sing Bumen ning manu kak nang Kebumen kae, Pak. Pak Sinten Mbak sing ning
0: teng Kebumen?
2: Nggih.
0: Kebumen iku Mas iki, Mas Gendro napa?
2: Pak Sinten?
0: Mas Gendro napa kaki das?
2: Mas Gendro. Mas Gendro karo Mas apa kae karo Pak Pamin.
0: Pak Pamin usah ngomong. Wewe
2: karo Bu sapa kae Bu Mama Mama Mama sapa kae?
0: Mama.
2: Aku lali kae.
0: Mama Ida, Mama Ida.
2: Bukune catetane ilang sampe.
0: Oh. Bu Muning.
2: Mbak durek-rek.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih.
2: Lah niki lagune derek wae sing enak sing kepenak, Mbak.
0: Nggih, niki lagu.
2: Derek mawon ngagem, Mbak. Alhamdulillah saya ketemu Mbak Desi. Salam kagem cinta-cinta saya Mbak Ge.
0: Enji.
2: Bapak-bapak siapa ke apa mas? Siapa ke lurul calon sing sok ngebantu-bantu penyelenggan karena
0: Mas
2: Burini.
0: Mas Tato,
2: nge.
0: Lagi sombong banget nih.
2: Kangen karena Burini, harus ketemu Burini, wara sida
0: wingi. Nge, Mbak Rini lagi sibuk nge. Besok
2: mau ini. Nge, ngasih Mbak Ge.
0: Enji.
2: Senang banget.
0: Alhamdulillah. Enji.
2: Tugasnya Mbak Desi, oke saya ke warna-warna. Selalu di bawah ada aku agar kurung Mbak Desi. Senang banget aku, adem bikin.
0: Masya Allah, matur nuwun.
2: Nggih, nuwun pitulungan panjenengan apa ringi sehat, bisa ketemu terus ya, Mbak.
0: Amin.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur yang tak pamitan ya, tapi Rika jamari ngendi-ngendi tetap setia nang Pro 1 RRI Purwokerto. Sedela maning nggih nyong repance berita nggo Rika padha, dadine Rika ora ketinggalan informasi lan berita ya. Ye, yeah. Siji loro telu kelila.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Mendengar pembahasan mengenai Banyumas Job Fair 2026 yang menjadi peluang bagi para pencari kerja di Banyumas akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Selasa 26 Mei 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menggelar Banyumas Job Fair 2026 dan kegiatan ini diharapkan dapat membuka akses informasi lowongan kerja yang lebih luas serta membantu masyarakat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal ini? Mari kita dengarkan bersama.
1: Kalau menurut saya sih, Job Fair itu sangat bermanfaat bagi para fresh grad atau para pencari lapangan kerja baru untuk mencari pengalaman barunya.
2: Itu bagus untuk menyerap pekerja yang mencari kerja. Apalagi sekarang perusahaan cukup sepi, penjualan menurun.
0: Ya, pendengar, tahun ini sebanyak 56 perusahaan dipastikan berpartisipasi dalam Banyumas Job Fair 2026 dengan menyediakan lebih dari 2.300 lowongan kerja di berbagai sektor usaha. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinakrin Kabupaten Banyumas, Maya Yuliani Makudi SH, dalam wawancaranya bersama dengan Vinta Nur Fauzia. Silakan Vinta.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinakerin Kabupaten Banyumas, Maya Yuliani Makudi SH, dan akan membahas mengenai melihat peluang kerja lewat Banyumas Job Fair 2026. Bu Maya, izin boleh dijelaskan Bu, sebenarnya apa sih Bu tujuan utama penyelenggaraan Banyumas Job Fair 2026 ini Bu?
4: Tujuan utama pastilah untuk memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja pada suatu tempat ya event untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Banyumas.
3: Oke, kalau boleh tahu Bu sebenarnya berapa sih Bu jumlah perusahaan yang berpartisipasi dan berapa banyak lowongan kerja yang tersedia untuk tahun ini Bu?
4: Perusahaan yang berpartisipasi sampai dengan saat ini sudah 56 perusahaan dan dengan formasi jabatan sampai dengan saat ini 226 untuk lokernya di 2.300-an dan ini mungkin bertambah ya karena biasanya perusahaan pada waktu mendaftar sudah memasukkan jabatan dan formasi tetapi mungkin bisa berubah di sampai pas persiapan itu.
3: Oke. Lalu Bu, sektor pekerjaan apa aja sih Bu yang paling banyak membuka lowongan dalam Job Fair kali ini Bu?
4: Ini beragam ya, banyak dari retail juga banyak, manufaktur juga banyak, di perhotelan juga lumayan banyak. Ada beberapa memang properti, perbankan, finance, telekomunikasi juga ada juga.
3: Oke, gimana sih Bu cara masyarakat sendiri mengikuti dan melamar pekerjaan melalui Banyumas Job Fair ini Bu, kalau boleh tahu?
4: Oh ya, jadi kita ini nanti dilaksanakan secara hybrid. Jadi diupayakan para pencari kerja sudah bisa mendaftar dari mulai saat ini juga sudah bisa melalui website dinakerinbanyumas.go.id. Di sana ada ini simak kerja Mas. Lah itu klik di simak kerja Mas. Nanti di situ langsung untuk memilih event job fair. Nah, di situ sudah mulai pencaker bisa mendaftarkan melalui simak kerja Mas itu ya untuk mendaftar dan nantinya untuk melihat perusahaan-perusahaan juga jabatan-jabatan serta loker-lokernya di situ, perkembangan-perkembangannya juga cukup di situ.
3: Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, udah sejauh mana sih Bu Job Fair sendiri berperan dalam membantu menekan angka pengangguran khususnya di Banyumas sendiri Bu?
4: Yeah. Jadi Job Fair itu sudah dilaksanakan di setiap tahun ya, dan merupakan kegiatan rutin di Dinas Tenaga Kerja. Jadi Ini kenapa dilaksanakan juga secara rutin berkesinambungan itu karena memang pencapaian untuk penempatannya cukup tinggi. Untuk tahun 2025 itu dari event Job Fair saja kita dibantu penempatan sekitar 1.500 penempatan. Jadi ini cukup cukup bagus nih penempatan itu, dan semoga di Job Fair tahun ini juga tahun 2026 kita bisa menempatkan pencaker kita lebih banyak lagi.
3: Oke, lalu gimana Dinakerin sendiri Bu memastikan bahwa lowongan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi tenaga kerja lokalnya sendiri Bu?
4: Oh iya, jadi kita tetap membuka kesempatan buat perusahaan. Memang perusahaan yang kita terima adalah perusahaan-perusahaan yang memang sedang membutuhkan tenaga kerja. Jadi semua diberi kesempatan ya, mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan tenaga kerja khusus. Khususnya pencakar-pencakar Kabupaten Banyumas, dan kita tetap seleksi karena di sini ada kuota offline. Jadi kalau offline itu nanti ada perusahaan itu di stand kita gitu kan. Di stand kita untuk saat ini kita hanya menyediakan stand 30, dan kalau online itu tidak terbatas. Jadi memang yang di-online-kan itu kita prioritaskan adalah yang lowongannya itu cukup banyak gitu. Dan memang penempatannya kita upayakan dari pencakar-pencakar yang kualifikasinya ada di Kabupaten Banyumas, karena kita mempunyai sekian perguruan tinggi, sekian SMK seperti itu, sehingga kita menampung kompetensi-kompetensi itu, dan kita mencarikan, memfasilitasi, mencari perusahaan-perusahaan yang ada baik di Banyumas sendiri maupun di luar Kabupaten Banyumas untuk dapat merekrut tenaga kerja jadi Kabupaten Banyumas.
3: Oke, terakhir nih Bu, apa yang menjadi harapan dan pesan Ibu sendiri kepada masyarakat Banyumas, khususnya para pencari kerja nih Bu yang akan mengikuti Banyumas Job Fair 2026 nanti?
4: Harapannya penempatan di Job Fair kali ini lebih tinggi, lebih tinggi sehingga bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Banyumas. Apa yang diharapkan ya, pencaker mulai saat ini silahkan siapkan CV-nya, berbagai macam persyaratan ya yang umum, dan mendaftar di event Job Fair sekarang juga. Nggak usah menunggu besok, lusa, dan seterusnya, biar memudahkan pencaker itu sendiri dan bisa memantau perkembangan perusahaan-perusahaan loker-loker yang ada di event Job Fair itu sendiri. Karena kalau sudah mendaftar, bisa membuka dan mendapatkan informasi dari sistem itu sendiri, yaitu Simak Kerja Mas. Kalau mendaftar saat ini juga, nanti pada waktu pelaksanaan event itu teman-teman cuma tinggal scan barcode untuk masuk di event kami. Dan yang belum mendaftar tidak bisa masuk di event Job Fair nggih. Jadi walaupun kita memberikan kesempatan pada hari H tetap ada pendaftaran, tetapi lebih praktisnya, lebih efisiennya, ayo pencaker di Kabupaten Banyumas mulai mendaftar sekarang juga.
3: Ya siap, terima kasih Bu Maya atas wawancara bersama RRI.
0: Ya, pendengar warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman. Selain stok yang mencukupi, pengawasan kesehatan hewan juga diperketat guna menjamin kelayakan hewan kurban bagi masyarakat. Berikut laporan Fitri Hasanah.
5: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DP3 Purbalingga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kondisi hewan sebelum disembelih pada saat Hari Raya Idul Adha. Petugas menegaskan bahwa hewan yang menunjukkan tanda-tanda sakit sangat tidak direkomendasikan untuk dijadikan hewan kurban karena dinilai belum memenuhi syarat kesehatan. Hewan kurban yang disembelih harus berada dalam kondisi prima, sehat, dan layak konsumsi. Hewan yang sehat dan sempurna tidak hanya sekedar memenuhi syarat sah secara syariat ibadah, tetapi juga menjadi jaminan mutu kualitas daging yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat luas. Kepala UPT Puskeswan Purbalingga, Supriyono, mengatakan edukasi ini menyusul petugas menemukan banyak kambing dan domba yang mengalami sakit mata atau belekan saat melakukan pemantauan di pasar hewan Purbalingga menjelang Idul Adha. Menurutnya, penyakit belekan pada hewan ternak jika dibiarkan tanpa penanganan yang cepat dan tepat berpotensi menyebabkan kebutaan. Selain belekan, saat pemeriksaan kesehatan hewan kurban, petugas juga kerap menemui kambing maupun domba yang cacingan bahkan diare.
6: Karena kambing itu kan datang dari mana-mana ya, dari pasar ke pasar, dan dari kambing-kambing capek belekan. Kalau belekan di kambing dan domba itu biasanya jadi nanti putih itu buta loh. Itu maksudnya cacat sih, jadi biasanya nggak boleh. Jadi kita antisipasi itu. Belek, kemudian diare. Menurut diare itu cepat banget, nanti cepat makur. Kemudian tadi yang cacing hati tadi.
5: Supriyono menambahkan edukasi ini dilakukan demi memastikan seluruh daging korban yang dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar aman, sehat, utuh, dan bebas dari penularan penyakit. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga bumbu giling di Pasar Manis Purwakerto terpantau masih stabil. Meski kondisi pasar saat ini masih cenderung lesu, pedagang memprediksi permintaan bumbu giling akan meningkat tajam pada H-1 hingga Hari H Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Ramadhani.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga bumbu giling di Pasar Manis Purwokerto terpantau masih stabil. Meski kondisi pasar saat ini masih cenderung lesu, pedagang memprediksi permintaan bumbu giling akan meningkat tajam pada H-1 hingga Hari H Idul Adha. Pedagang bumbu giling di Pasar Manis Purwokerto, Ira, mengatakan persiapan stok bumbu sudah dilakukan sejak beberapa hari terakhir untuk mengantisipasi lonjakan pembeli. Menurutnya, sejumlah pembeli bahkan sudah mulai melakukan stok sejak akhir pekan lalu.
8: Hari Jumat lah, Jumat Sabtu, Minggu udah mulai pada nyetok. Bumbu rendang, iya, sama gulai. Kalau hari-hari biasa malah lagi turun, pasar lagi, lesu. Oh, kalau bumbu saya nggak pernah naikin, paling naiknya di kelapa. Ya, 5.000 per satu on.
7: Ia menjelaskan, bumbu yang paling banyak dicari masyarakat menjelang Idul Adha biasanya adalah bumbu rendang dan gulai. Kedua jenis bumbu tersebut menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk mengolah daging kurban. Ira menuturkan, puncak keramaian biasanya terjadi pada H-1 dan Hari H Idul Adha. Meski demikian, lapaknya tetap buka melayani pembeli setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Terkait harga, ia memastikan bumbu giling belum mengalami kenaikan dan tetap dijual dengan harga Rp5.000 per ons. Menurutnya, jika ada kenaikan menjelang hari raya, biasanya justru terjadi pada harga kelapa, bukan pada bumbu giling. Untuk menghadapi lonjakan permintaan, pedagang telah menyiapkan stok dalam jumlah lebih banyak sejak 3 hari menjelang Idul Adha. Ira memperkirakan peningkatan penjualan bumbu giling pada momen Idul Adha dapat mencapai hingga 3 kali lipat dibanding hari biasanya. Terakhir, ia berharap momentum Idul Adha tahun ini dapat mendongkrak penjualan para pedagang di tengah kondisi pasar yang sedang lesu, sehingga pendapatan pedagang kembali meningkat dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil. Aisyah Ramadhani melaporkan.
0: Pendengar, memasuki momen menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, komoditas bahan pangan musiman di Kabupaten Banyumas mulai mengalami peningkatan permintaan. Salah satunya adalah lontong dan ketupat yang menjadi ciri khas makanan lebaran. Kita akan dengarkan bersama dengan Ananda Rizky.
9: Memasuki momen menjelang Hari Raya Idul Adha ke 1447 Hijriah, komoditas bahan pangan musiman di Kabupaten Banyumas mulai mengalami peningkatan permintaan. Salah satunya adalah lontong dan ketupat. Pasalnya, kedua hidangan khas ini menjadi menu wajib bagi sebagian besar masyarakat Banyumas untuk disajikan bersama hidangan bersantan seperti gulai sapi dan opor saat merayakan Idul Adha bersama keluarga. Seorang pedagang sekaligus pembuat lontong ketupat di Pasar Manis Purwokerto, Rufingat, menjelaskan bahwa terdapat peningkatan persentase jumlah pesanan yang cukup signifikan pada momen menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pasalnya, masyarakat Banyumas berbondong-bondong memesan dalam jumlah banyak untuk persiapan hidangan malam takbiran hingga Hari H Idul Adha.
10: Perlunya dua kali, biasa bawa 200 ya, 400. Lontong biasa bawa 100 ya, 200.
9: Lebih lanjut, Rofiqat menjelaskan bahwa lonjakan pesanan ini diketahui paling tinggi terjadi pada H-1 Lebaran atau saat malam takbiran atau riayah. Sebagian masyarakat bahkan sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu agar tidak kehabisan di hari raya. Menariknya, meskipun harga beras kualitas super sedang naik hingga menyentuh Rp14.000 per kilogram, Rofiqat memilih untuk tetap mempertahankan harga normal. Langkah ini sengaja ia lakukan demi menjaga loyalitas serta kepuasan para pelanggan setianya.
10: Kalau beras sih udah naik, ini yang saya kan beratnya yang enak, yang Rp14.000 sekilo ya. Ada yang 13, tapi kan gak bagus, gak owner. Ya enggak lah, saya enggak lah. Soalnya lah banyak langganan sih, kalau enggak dinaikin kan enggak.
9: Di antara kedua jenis hidangan tersebut, permintaan untuk komoditas lontong ternyata jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan ketupat. Fenomena tingginya peminat lontong ini bahkan diketahui sudah terjadi sejak momen Hari Raya Idul Fitri lalu. Menurut Rofiqat, keunggulan aroma daun pisang yang khas menjadi alasan utama mengapa masyarakat lebih memburu lontong untuk disandingkan dengan menu gulai. Namun, ia mengakui bahwa jumlah permintaan menjelang Idul Adha kali ini terhitung sedikit berbeda dan tidak sebanyak saat momentum Idul Fitri beberapa bulan lalu. Ananda Rizky melaporkan.
0: Mendengar jelang libur panjang Idul Adha, pengelola lokawisata Batu Raden melakukan sejumlah persiapan guna mengantisipasi lonjakan pengunjung. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
11: Libur panjang Idul Adha 2026 diperkirakan kembali membawa lonjakan wisatawan ke lokawisata Batu Raden. Mengantisipasi hal tersebut, pengelola mulai memperketat persiapan keselamatan dan kenyamanan di sejumlah titik wisata yang ramai dikunjungi masyarakat. Koordinator pengelola lokawisata Batu Raden, Agus Rianto, mengatakan berbagai langkah pengamanan telah dilakukan sejak jauh hari. Persiapan difokuskan pada area-area yang dinilai berpotensi membahayakan pengunjung, terutama saat kondisi cuaca kurang bersahabat. Menurut Agus, pihak pengelola melakukan pembenahan jalan-jalan licin, pemasangan pagar pengaman, hingga penambahan rambu-rambu peringatan di sejumlah lokasi. Langkah tersebut dilakukan agar wisatawan dapat beraktivitas dengan aman selama menikmati kawasan Batu Raden. Dirinya mengakui faktor cuaca masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan wisata alam. Hujan yang datang secara tiba-tiba kerap membuat aktivitas wisatawan terganggu dan menyebabkan pengunjung memilih pulang cepat. Meski demikian, pengelola memastikan kesiapan petugas tetap optimal selama musim libur panjang. Pengamanan dan pemantauan kawasan wisata akan ditingkatkan, terutama di area yang ramai dikunjungi keluarga dan anak-anak.
12: Kami persiapan memang seperti biasa, untuk pengamanan-pengamanan objek-objek yang terasa tidak layak atau berbahaya kami bereskan semuanya. Dari pemeliharaan berbahaya itu diantaranya adalah jalan-jalan licin, kemudian pagar pengaman, rambu-rambu, kami pasang semua. Untuk tiket di hari biasa itu Rp20.000 dan untuk weekend dan hari besar itu Rp25.000. Itu sudah mendapatkan free 5-6 wahana sekarang gratis.
11: Agus Rianto berharap wisatawan juga ikut menjaga keselamatan dengan mematuhi rambu-rambu yang telah dipasang. Dirinya mengajak masyarakat menikmati liburan di lokawisata Batu Raden dengan tetap berhati-hati agar suasana wisata tetap aman, nyaman, dan menyenangkan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Mendengar periode pendaftaran SPMB online tingkat SD di Kabupaten Banyumas akan dibuka pada pertengahan Juni mendatang. Untuk memastikan masyarakat dapat mengikuti proses pendaftaran dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Kita akan dengarkan laporannya bersama Faisal Rehan.
13: Kabupaten Banyumas menjadi yang pertama sekaligus satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang menerapkan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB berbasis online untuk jenjang sekolah dasar pada tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan ini akan mulai diuji coba di sejumlah SD di kawasan eks kota administratif Purwokerto sebagai percontohan. Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Muhammad Robani menilai, sistem ini dapat mengurangi potensi kecurangan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.
14: SPMB untuk jenjang SD memang sebagian kita laksanakan secara online, yaitu untuk 73 sekolah di Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Timur. Ini kemudian kita tahu bahwa jumlah sekolah itu ada sekitar 807, tapi baru 10% tadi yang kita laksanakan sebagai pilot. Dengan harapan ini nanti bisa sukses, sehingga nanti bisa kita laksanakan lebih luas lagi.
13: Untuk memastikan masyarakat dapat mengikuti proses pendaftaran dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada berbagai pihak terkait, mulai dari koordinator wilayah kecamatan atau korwilcam, operator sekolah, guru, hingga orang tua murid. Selain itu, Dinas Pendidikan Banyumas juga menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat sarana pendukung, termasuk peningkatan kapasitas server.
14: Mensosialisasikan melalui media sosial yang ada, di Dinas Pendidikan sudah lama sebetulnya ya. Sudah mungkin hampir satu bulanan ini, begitu kita mendapatkan surat keputusan tentang juknis SPMB, langsung kita eksekusi untuk segera disosialisasikan. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan SPMB itu sendiri adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat.
13: Adapun periode pembuatan akun dan pendaftaran SPMB online SD di Banyumas akan dibuka mulai tanggal 15 sampai 29 Juni mendatang. Sementara hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 1 Juli 2026. Masyarakat nantinya dapat memantau perkembangan proses penerimaan termasuk jurnal seleksi secara langsung melalui laman SPMB yang telah disediakan. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, DPC PDIP Kabupaten Banyumas mulai melakukan konsolidasi internal partai melalui pelaksanaan musyawarah anak cabang yang digelar di Gor Satria Purwakerto. Kita akan dengarkan laporannya bersama Damara.
15: DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kabupaten Banyumas mulai melakukan konsolidasi internal melalui pelaksanaan musyawarah anak cabang atau Musancap yang digelar di Gor Satria Purwakerto pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti pengurus partai tingkat kecamatan dari 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari proses penyusunan struktur organisasi partai di tingkat bawah. Ketua DPC PDIP Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan Musancap menjadi tahap penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput. Menurutnya setelah pelaksanaan Musancap, partai akan melanjutkan tahapan musyawarah ranting di tingkat desa dan kelurahan, kemudian dilanjutkan musyawarah anak ranting.
16: Pasca ini kita akan masih konsentrasi di konsolidasi internal. Setelah ini sudah ada menunggu jadwal ya. Musran, berarti pemilihan ranting beserta pengurus tingkat desa kelurahan, kemudian musyawarah anak ranting. Setelah itu baru kita bagaimana mensolidkan partai.
15: Terkait dinamika politik nasional, Sadewo menilai hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Banyumas tetap berjalan baik meski dipimpin kepala daerah dari PDIP. Menurutnya pemerintah pusat tetap memberikan dukungan program pembangunan bagi Kabupaten Banyumas tanpa melihat latar belakang partai politik kepala daerah. Ia mencontohkan adanya rencana bantuan pembangunan TPST dari pemerintah pusat senilai Rp111 miliar untuk Kabupaten Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
17: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Ya, pendengar, Perancis menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengangkat trofi juara pada gelaran Piala Dunia 2026. Mereka bertekad untuk meraih trofi tersebut untuk ketiga kalinya. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Lintang Azra.
18: Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi panggung bagi tim-tim sepak bola terbaik dunia untuk kembali menunjukkan kualitasnya. Di antara deretan negara unggulan, Timnas Prancis atau Le Bleu tetap menjadi salah satu kandidat terkuat untuk mengangkat trofi juara. Berbekal perpaduan pemain muda bertalenta dan bintang berpengalaman, Prancis dengan ambisi besar meraih gelar juara dunia ketiga dalam sejarah mereka. Status sebagai kekuatan sepak bola dunia bukanlah sesuatu yang baru bagi Prancis. Negara Eropa Barat ini pernah menjuarai Piala Dunia pada 1998 saat menjadi tuan rumah dan kembali mendapat trofi pada 2018 di Rusia. 4 tahun kemudian, mereka nyaris mempertahankan gelar sebelum harus mengakui keunggulan Argentina melalui adu penalti pada final Piala Dunia 2022 di Qatar. Di bawah arahan pelatih Didier Deschamps, Le Bleu memiliki fondasi permainan yang kuat. Deschamps bukan sosok asing bagi sepak bola Prancis. Sebagai pemain, ia pernah mengangkat trofi Piala Dunia 1998. Sebagai pelatih, ia membawa Prancis menjadi juara dunia pada 2018 dan runner-up pada 2022. Pengalaman panjang tersebut menjadi modal berharga dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Hampir di setiap posisi, Le Bleu mempunyai pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Di lini pertahanan terdapat nama-nama seperti William Saliba, Deyo Upamecano, Ibrahima Konatai, Jules Hyundai yang dikenal tangguh dalam menjaga area belakang. Sementara itu, sektor tengah diperkuat oleh pemain-pemain seperti Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, hingga N'Golo Kanté yang masih mampu memberikan keseimbangan permainan melalui pengalaman dan kemampuan membaca pertandingan. Namun, sorotan terbesar tetap tertuju kepada sang kapten, Kylian Mbappé. Penyerang yang dikenal memiliki kecepatan luar biasa itu diprediksi menjadi pusat permainan Prancis selama turnamen berlangsung. Setelah tampil mengesankan dalam dua edisi Piala Dunia sebelumnya, Mbappé kini memasuki fase matang dalam karirnya dan diharapkan mampu membawa negaranya kembali ke puncak dunia. Selain Mbappé, Prancis juga memiliki sederet penyerang berbahaya seperti Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Michael Olise, hingga sejumlah talenta muda yang mulai mencuri perhatian publik sepak bola Eropa. Kehadiran generasi muda ini menjadi bukti bahwa regenerasi sepak bola Prancis terus berjalan dengan baik. Meski demikian, jalan menuju gelar juara tidak akan mudah. Kompetisi yang semakin ketat serta format baru Piala Dunia dengan 48 peserta membuat setiap pertandingan menjadi tantangan tersendiri. Bagi para pendukung Le Bleu, Piala Dunia 2026 bukan sekedar kesempatan untuk kembali berburu gelar. Turnamen ini juga menjadi simbol keberlanjutan generasi emas sepak bola Prancis yang selama lebih dari satu dekade mampu bersaing di level tertinggi dunia.
17: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
0: Pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi Selasa 26 Mei 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

3,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pendengar, senang banget ketemu lagi sama aku Desi Natalia di sesi Pro Dangdut siang hari ini yang pasti kita bakal gaul-gaul sampai jam 3 sore aja. Jadi buat pandemen Pro Dangdut dimanapun berada yang siang hari ini lagi ngelokok, lagi merana, lagi galau, daripada ngelokok, kalau gelisah merana, gabung aja sama aku di sini ya di 632336 atau di 0811 254 0911. Sing lagi rikat-rikat dapur, sing lagi gaweni sindik sate, sing lagi takluk-takluk neng dapur, banene arep menyambut Idul Adha dengan penuh sukacita. Ngomong-ngomong, Rika ge korbane korban apa? Aja jawab, aja semaur korban perasaan lo ya. Nek korban perasaan mah gue kayaknya saben dina ya. Masa sing setahun sepisan Rika korban perasaan bae sih kepriwe. Ya wis sedulur ge, ki dewek pemanasan disit dengan satu nomor lagu favorit spesial buat Ibu Sarmila yang ada di Cilacap. Asik. Kita mau gel-gel dulu sama Abang Ajraf. Judulnya Sarmila. Mbak Desi nyorep gabung, iya sabar mengkok. Tak buka lawangnya di 632336 atau 0811 254 0911. Acak lalen sing duwe pantun ya lur, tak kirim mari ngene ya. Loh kaki radun, mau Rika bisa kencengi, si kita kencengi maning. Kari melebu ya, Ki. Ibu Sarmila, ini dia lagunya spesial buat Ibu Sarmila. Si, si, si, si.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, baik pendengar, meneruskan obrolan kita di sesi Dobakan Banyumasan, apa sih yang lagi jadi pengarep-arepnya pendengar Prodangdut gitu ya. Karena kan di hari Arafah ini dipercaya ya sebagai momen di mana kita bisa meminta doa yang semustahil-mustahilnya begitu. Insya Allah kalau Allah ridho bakal dikabulkan ya. Dan tadi beberapa sudah menyahut, menjawab, merespon komentar yang diminta beberapa pendengar. Yang penting adalah diberi keselamatan, keberkahan dalam keluarganya, dilancarkan segala urusannya begitu ya, dan diakhirkan dengan akhir yang baik tentu. Nah, kalau pendengar Pro Dangdut sendiri lagi pengen apa sih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teneng kayak orang semangat banget sih.
1: Semangat dong.
0: Semangat.
1: Ayo panasan, Bu Desi.
0: Walah, pantesan. Nangkene mandan teduh sih.
1: Nangkene panas sekar membahana.
0: Panas-panas sih, srengenge kuwi kang nguriti awak iki.
1: Asik.
0: Nanging sih panas. Kepriwe?
1: Masang terpal
0: nggo ngapa?
1: Motong hewan korban nyesu.
0: Oh, persiapannya wis ngasih pasang terpal. Arep nyembele nang konong nang daerah ngene kayak ki dalang suwati nyembele sapi pirah.
1: Khusus nang musolaku ya, sapine siji weduse loro putesi. Go 150 jamaah. Nek keglempang ta yen saben-saben masjid musala padha duwe sapi siji-siji kalau ana sing wedhus anu akeh lah sing jelas keglempang kok juga akeh kae kowe. Ora durung tekepung nek kowe.
0: Urung tetung. Berarti
1: anu ya urung tekepung nang inyong maksudnya nang petugas sing wis kae kowe.
0: Iya. Lah Rika meluna jagi berarti ngesok. Meluna daging ngesek, nasi daging.
1: Orang yang anu bagian ngawas sitok Bu Desi.
0: Oh, iya keren banget jadi pengawas kan.
1: Ya, iya. Ya alhamdulillah. Anu wis atur wong sing tim pemotong sapi, tim pemotong wedhus dan pekerja-pekerjane engko sing arep diwehi sapa bae alhamdulillah wis atur sedemikian rupa.
0: Adil merata lah ya.
1: Ya iya.
0: Iya.
1: Karena nyong kayak anu mandore gitu.
0: Wih, keren banget. Kira-kira nyong serabelan orang kayak?
1: Ya, bu mengkoi.
0: Aduh teman.
1: Anu jenengan orang melu 8 asnaf. Wis anu sendure gue.
0: Ya Allah, amin. Ini kan tulis apa kang?
1: Lagunya apa kowe budhe sih?
0: Lagune iki Ati Watu Tai Lalat Ai, apa kabarmu? Mencintai tak dicintai, menuntun rindu, cincin kepalsuan, pengarepan mau yang mana dulu?
1: Apa nomor loro apa mau yo anu lalat sing ana lalat-lalat.
0: Tai lalat.
1: Oh iya ke Tai Lalat bae gue.
0: Iya.
1: Iya. Njajal kaya ngapa kaya pernah krungu lagune
0: iki. Wis tau krungu lagune apa urung?
1: Ya wis tau sih.
0: Oh, lagune Roma Irama ki ye.
1: Ya bener. Ya. Nyong cocok gue utim karo Rika.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nyong salam meter spesial buat Bu Desi.
0: Ya, terima kasih.
1: Sedang siaran, semoga sehat selalu. Ngesuk para Brahim kok Bu Desi.
0: Ya ora lah, nyong tidak mengenal tanggal merah, mongsane ngode yang ngode.
1: Ya kena sekali di udara tetap di udara. Kang Dasrun, Kang Radun,
0: ya.
1: Mama Fai, kan gue bunda Santi kan ngerjuren,
0: ya. Terus
1: nyiap nasutik sampai jere.
0: Ya.
1: Ya, terusan gue Kang Pak Rusdianto orang Mama Aje, Kang gue Sherman, terusan gue Mbah Selamat karo Mbah Mar, Mama Ida karo Mama Siva, lan karo KPPS lagi mirang enak, produk tersebut adalah kita. Di sini tetap semangat.
0: Yes.
1: Saya selaku Kang Suwadi mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tahun 1447 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Lahir batin dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Nilainya.
0: Amin.
1: Intinya kebanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gleser.
0: Gleser. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pro dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kumbang-kumbang di taman. Jangan kau mengejek. Ngoto memang cantika. Orang susah macam-macam mereka.
1: Iya. Dengan Kang Bartono di Purwodadi.
0: Oh alah salah kenyong pede banget Mas Kumbang. Suaranya mandan mirip. Eseknya pada baik. Sehat Pak.
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Masya Allah. Kepripun. Persiapannya kepripun niku. Takmir setempat sudah menyiapkan lapak terpal berapa meter?
1: Iya. Ya, hari ini puasa aja, Bu Desi.
0: Puasa nggih, alhamdulillah. Puasa, sing lagi dadi pengarepan apa niki, Pak?
1: Napa?
0: Sing lagi dadi pengarepan panjalukane maring Gusti Pangeran apa niki, Pak Martono?
1: Mudah-mudahan diberikan berkah. Cita-cita tercapai begitu, Bu Desi.
0: Nggih, amin. Amin amin lagi njaluk pengarepan apa nggih mulane arep kepengen munggah kaji tahun ngarep apa kepengen anak putune pada Bali maring Purbalingga.
1: Insyaallah ingin umroh.
0: Amin.
1: Ingin kaji niku.
0: Nggih amin amin ya Pak, moga-moga kesembatan.
1: Mudah-mudahan.
0: Nggih. Pada kintu salam nggih sinten niki Pak?
1: Buat Pak Sunarya, Pak Gadis Sariputin, Pak Tete, Pak Haji Subrata, Pak Waku Dadianto, Pak Dedi Karyana, Pak Suharsono, Pak Hendi, Bu Asrini, Bu Kokom, Bu Neri, Bu Tiada Mayanti, Bu Erlin, Bu Ida Kanyawati, dan Ibu Melani.
0: Yes.
1: Selamat merayakan Idul Adha, semoga mendapatkan berkah. Matur nuwun.
0: Injih, amin, amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin, Pak Martono nang Purbalingga, matur nuwun. Di belakangnya Pak Martono, silakan monggo yang mau gabung di 632336. Apa sih yang lagi menjadi harapan atau apa namanya menjadi, iya, menjadi harapan asing lagi dikepenginnya apa ya? Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ih, Mbak Desi, Mama Rusti gimana sehat, kabarnya? Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mama Rusti kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Puasa napa mboten niki?
2: Alhamdulillah insyaallah ya wis jam 2 arep.
0: Lah jan, aku jane iki mau anu apa mau mengis niat puasa tapi kok esok kayak kelalen ngopi segelas lah ya tadinya ya wis.
2: Kelalen ngopi segelas ora kelalen bola.
0: Kena kocan.
2: Dia jenenge nang uja ora kelalen, mau kelalen iki setengi lah.
0: Iya, dobong lu. Nyong, sadar-sadar wis segelas kopi ya.
2: Sadar-sadar sentong.
0: Iya, apa ya?
2: Enggak apa-apa langsung naik.
0: Iya.
2: Mau nanti dilakoni oleh ganjaran dan tinggal ora dosa.
0: Iya, anerang.
2: Ya tapi ya nger anunya aman-aman ya Mbak.
0: Aman-aman banget. Mulane kan Arafah ki apa sing lagi dicita-cita apa sing dadi pengharapane Mama Rusti apa ya?
2: Ya pengharapane ya sehat waras selamat kabehan ta yang nglakoni puasa ki Arafah ya mudah-mudahan ketulungko sore ora ana apa-apa Mbak. Harapane ya kaya kowe sehat waras selamat kabehan
0: iku. Sehat waras selamat ya. Amin.
2: Iya.
0: Salam engko sapa?
2: Dene sing kuli siaran nggih, Mbak. Dene sing kuli siaran ora ana wong pada telepon wingi.
0: Iya.
2: Mbak ora di WhatsApp-an.
0: Iya ya, ih kasihan deh.
2: Ya. Nyampe kaya kaya. Oke, menyong lewe age. Mbak Desi kowe ora tahu-tahu ganteng temen ora kemrewek, biasanya kemrewek nyong ayo kuwi.
0: Ya arep sing jawaban sing jujur apa? Arep jawaban jujur apa? Jawaban kelombok.
2: Iya. Jujur ya.
0: Oke ya, tadi nyaluk pangapura disit nyong karo pandemen Pro Dangdut. Wingi kue seluruh penyiar kan tekon rapat kabeh.
2: Oh.
0: Lah dadi ne kue rekaman siaran wingi kue nu rekaman.
2: Oh, ayo kue Desi.
0: Iyo. Ya pangapura ya.
2: Tumben ge. Mbak Desi guli siaran anteng temen biasanya kemrewek nyong ayo kue
0: biasanya kemrewek jempalitan ya Iya, 15 teman. Ambleng.
2: Anu lagu-lagu dok.
0: Ngomong-ngomong ya.
2: Lagune
0: sing betul-betul apa? Kiana Bang Haji Roma Irama Tai Lalat Ati Watu Ai apa kabarmu? Mencintai tak dicintai.
2: Oh, mencintai tak dicintai. Mm-hmm. Sing Roma Irama bae lah kowe lah.
0: Iya Roma Irama bae ya.
2: Iya.
0: Yo. Iki
2: apa bae sing padha mlebu akeh ya nyomet tembe kayak nyerok nang radio dadi mikir sana tamu.
0: Jane ya ora mikir man nembe kayak Kang Kidalang Suwati terusanen mau anak Pak Martono kaya kowe. Terus Mama Rusti.
2: Kaya ya salame yang go kae ya sapa? Miki Pak Martono, anak Pak Dalang.
0: Iya.
2: Pak Dasro nang pada mlebu Pak Dasro.
0: Durung.
2: Mas Kumbang, ya. Mas Ardiansa, Mama Vira, Bu Muninga, Bu Munija, Mama Darisa, Mama Duna, Mama Santika, Mama Reni, Pak Mister Balo,
0: Mister
2: Budel, terus siapa maning ya? Anu akeh dan janu kelale. Ya wis sing mau karo kesalaman sing
0: iya.
2: Ya Mbak ya Mbak.
0: Ya, oke.
2: Sehat-sehat.
0: Amin. Semangat. Siap.
2: Kita wis tanggal tua, selamanin tanggal 6.
0: Iya. Balangi. Iya, tok balangi. Balangi doa ya.
2: Seperti balangi. Iya, dok.
0: Balangi salam bae lah. Balangi salam karo lagu bae.
2: Iya. Salam sehat bae ya, Mbak.
0: Iya.
2: Ya, matur nuwun.
0: Enjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga mau menyapa dulu nih buat Ibu Nia yang ada di Banyumas, sirene salah satu penjahit terbaik ya nang Banyumas lur jenengane Punia matur nuwun. Abane wingi awan apa winginane mbok kapan biyunge nyong mari ngana. Andon arep jahit nang lambi apa kowe jebulane pandemen setia prodangdut. Sugeng siang go Punia ya nang Banyumas. Selamat siang juga ini buat Pak Anto yang udah enggak masuk di 08115409111. Mbak Desi, salam-salam ya buat semuanya aja. Ada Mama Hanum, Mbak Sulastri di Lebang, ada Mbak Siti KDM, ada Mas Herman di Rembang, Bu Darisa di Wulahar Wetan, Ibu Tuti di Kalisalak, Mbak Sintia di Lumbir, dan juga Pak Rusdianto ya. Buat Mbak Desinya, selamat siang, selamat bertugas. Kisah apa jane ngirim voice note awit mau. Jajal tepuk kaki, jajal tepuk kak, jajal tepuk kak.
3: Wis
0: tau rungulan
3: ya,
0: Bang. Tau sih. Lah, malah nu kaya iki direkam dikirim nama iki sapa sih jane? Ahmad Khamimuddin nggih, sugeng siang nggih Pak Ahmad Khamimuddin nggih. Selamat siang juga buat yang sudah bergabung di 08115 ada Mas Heru di Patik Raja. Salam spesial buat yang tersayang Mbak Desi sing lagi monitor ya, buat Mbak Desinya juga selamat bertugas. Yang menjadi harapan adalah semoga tahun ini diberikan kelimpahan rezeki dan mudah-mudahan buat Mbak Desi dan seluruh kru RRI Purwokerto diberikan kesuksesan dan keberkahan. Amin. Jan bunga banget ya dari penyiar radio akeh sing dongakaken lur alam. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik juga untuk semua pendengar Prodangdut dimanapun berada ya. Yuk, masih saya tunggu di 08115540911 atau di 6323336. Kita mau gel-gel dulu sama si Raja Dangdut, ada Bang Haji Rama Irama. Zer, zer, zer.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Apa kabarmu? Aku ingin menelpon kamu. Asik. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut adalah kita.
0: Ucarku mau lah Kang Kumbang Asmara, malah jebulannya Kang Martono.
1: Udah ngalah lah.
0: Suaranya mandan mirip.
1: Mirip.
0: Kaya nyong wis nyong live TikTok ya.
1: Live TikTok.
0: Iya.
1: Kenapa gak keburas?
0: Jan, iya Kang. Jan. Pertanyaannya pada baik sih, kayak karo mau nang acara topangan Banyumasan.
1: Korban gua, Pak.
0: Korban perasaan. Rika, nger misal Rika nger lagi Idul Adha, Rika terlibat apa kontribusine wis?
1: Ngumpulin kon dum-dum gua tok.
0: Buang-buang kotoran.
1: Iya, buang-buang kotoran gitu loh.
0: Iya.
1: Melu tetel gitu loh.
0: Oh, melu tetel ya, tapi
1: ngedum-dum kartu bahasanya kan.
0: Oh, iya. Oh ya, ya lumayan lah ya, walaupun
1: mong wis nang wis gue nampak kartu koro kok.
0: Loh, oleh double-double dening.
1: Ya kan warga kan kanan sing nang omah nang masjid gitu loh.
0: Oh, apa sapi apa wedhus?
1: Sapi wedhus.
0: Sapi kami wedhusnya seneng ya. Nyong kembo, kebagian apa orang nyong?
1: Kayaknya ini kebagian tengkil ya, Pak. Ya kalau yang makan mama sapi kalau yang nengah.
0: Balang nang gurih kape yang ngaruh tengkil nyong kah temen.
1: Mama sapi kan kok gelap ladung.
0: Gemak.
1: Apa orang kok ladung?
0: Gemak ya, Kang Kumbang ya. Apa
1: mana sih mama sapi kan ladung-ladung dari orang, dari rumah nang. Patut teladung.
0: Gae, mulane jawani-wani karo mama cantik.
1: Jawani-wani karo mama cantik, katut teladung.
0: Gae.
1: Kira tuh teladung yo melengkeruk lah.
0: Orang yang kangen banget karo Kang Radun iki kok jan tenan kan lagi kenang apa lagi meriang apa lagi priwe.
1: Iya, salah gue lagu apa Pak gue.
0: Ki lagune mencintai tak dicintai Ucul Mas Dori Harsa menuntun rindu selfie yama cincin kepalsuan selfie yama. Masa muncul doang ya betah lah Tasya.
1: Terus
0: pengarepan happy asmara ya, Pak.
1: Pengarepan kok, pengarepan udara.
0: Negoro angin.
1: Alah negoro angin bebah.
0: Sering banget kayak lagi muncul. Sakit gigi.
1: Lah gue sih larut tuh gue main.
0: Lebih baik sakit hati.
1: Ya, daripada bayangin anu bang, bang mama sate kamu udah teladung.
0: Daripada sakit. Rika lo kayak ngono mungsu banget karo Mama Cantika kok.
1: Lah kan di sini mungsu, kerja ora di mungsu jeneng ora mungsu lah kuwi.
0: Iya iya iya iya
1: Salah buat kiradun Mama Luna.
0: Oke.
1: Okay. Gue sing nang ladung, ngatate gue anggar mlebu lunan gue. Heeh. Kiradun.
0: Ya.
1: Di palo terus ae tam kayak kita serun.
0: Heeh.
1: Terus juga buat Mbak Inka, kan Mbak Inka orang ladungan kayak man kayak.
0: Mbak Inka mah lemah lembut.
1: Lemah lembut sama kebetulan orang kaya mbak, yang penyar kaya.
0: Nah ya kan beda-beda.
1: Beda-beda, kepanjen ngarep karakter penyar kok tuh beda-beda.
0: Priwe.
1: Nek mama santi kan telah dong. Nek mereka ya, mandan lah jalan titik lah, yang mandan payo aja udah maju aja loh.
0: Iya.
1: Oh, penyar jaruk aja nu penyar gue tinju, popang itu jadi lah. Terus saya anu anak kegudel gue, ini anak kegudel. Terus kodapot, mau santika, mau santika bae lah, jadi langsung ngomong sama Luna, terus gue mau main dad. Ya buat semuanya aja lah.
0: Ya.
1: Kibalo gue waktu itu langsung ya, kek.
0: Yuk.
1: Ya, mau sama santika, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pembangas, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, dalam. Ini dengan siapa?
2: Ini dari luar Jawa.
0: Oh, dari luar Jawa. Ini suaranya kok saya kayak ya, baru.
2: Ya, salam.
0: Saya baru ketemu kayaknya ini.
2: Enggak. Masa pendengar setia RKI Pro pertama sampai lupa.
0: Ini Pak Rusdianto bukan sih?
2: Ya iya.
0: Loh, suaranya kok agak beda ya? Atau mungkin pesawatnya lagi agak mengsol sedikit? Suaranya beda banget ini Pak.
2: bedanya ke priwe.
0: Nah, ini baru. Mungkin tadi agak kejauhan apa ya?
2: Sambil baring-baring tadi.
0: Oh, begitu. Jadi suaranya agak beda. Pak Rusdianto, hari ini puasa enggak, Pak Rusdianto?
2: Alhamdulillah, insya Allah nanti sudah sekian ya, masa medet enggak mungkin.
0: Oke, insya Allah puasa ya. Jadi apa sih yang lagi menjadi harapannya Pak Rusdianto nih di hari Arafah ini, Pak?
2: Oh, memang ada apa ya, enggak wekna rumah anak keke urung-urung rampung di matan-matan apa di matan. Ya, kepikiran sudah mengonok.
0: Wih, seneng banget. Anaknya dibuat, aku rumah aja aku beli sendiri, nyicil sendiri, Pak Rus. Masya Allah.
2: Iya, orang semata-mata maksudnya kan, iya, maksudnya apa ya, nyakak.
0: Oh, bantu-bantu ya.
2: Halo,
0: ya, halo, Pak Rus. Jadi semoga nanti ini ya, nanti dilancarkan untuk bangun rumahnya ya.
2: Ya, mohon doanya, amin.
0: Oke. Baik.
2: Ini anak albumnya Sadewo ya orang.
0: Mas Sadewonya di Lala kok enggak adanya Mas Deni Caknan, mau enggak? Negoro Angin.
2: Terserah aku melupain pada.
0: Oke, wes.
2: Salame,
0: ya.
2: Oke, kanggo kabeh
0: pendengar
2: Purwakarta RRI
0: Purwakarta. Ya.
2: Semoga di siang hari ini dalam keadaan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya saja yang sering nyawel, selamat bertugas, tetap sampai selesai, moga moga tetap sehat selalu.
0: Oke.
2: Gitu aja, Madesia. Aku pamit ya, Madesia.
0: Inji.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, Prodangdut.
3: Halo.
0: Halo, Dangdut adalah kita. Kenapa baru muncul?
3: Iya, ini baru bangun tidur.
0: Ya Allah, padahal aku tadi puterin lagu spesial ibu buat Ibu ya. Sarmila nomor satu. Lagunya artinya aku terima.
3: Ujung-ujungnya selingkuhan
0: aja. Lah. Oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya, ya udahlah.
3: Bukannya Mbak Desi.
0: Iya, tapi namamu kok sebut. Iya, langsung mlebu. Ya Allah, sehat.
3: Kabarnya kurang nang panas banget Mbak Desi.
0: Oh. Di situ panas.
3: Iya.
0: Di sini dingin banget, aku enggak demen.
3: Lagi puasa malah panas banget, kemropios.
0: Kemropios. Ya wis, nge-es dulu biar adem.
3: Iya. Lagi ngisi namburitan ge karo mendengarkan Mbak Desi.
0: Asik. Uhuy. Di sini itu ini cerah berawan, mandan mendung gitu.
3: Tapi alhamdulillah aku badani pada garing kabeh.
0: Alhamdulillah ya.
3: Aku lagi nemu lupa ya Mbak Desi.
0: Oke, wes nanti ya ditunggu yang enak-enak.
3: Iya, salam-salam. Nggo keluargane Mbak Desi yang ada di rumah.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Desi.
0: Oke.
3: Yang baru turun siapa itu?
0: Yang baru turun tadi Pak itu
3: Yanto. Pak Kumbang Asmara. Mister Bagol. Itu kan namanya dua Mbak Desi, Mister Bagol sama Mister Balo.
0: Oke.
3: Okay. Terus Mbak Rusti, terus Mama Ida, terus Mama Pak, Mama Luna.
0: Yes.
3: Terus Mama Ade. Terus Mama Santika. Terus nama Siti Kedung Menjangan.
0: Yes.
3: Terus nama Pak
0: Dasin,
3: Pak Ratun. Sampai anak saya Mbak Desi sing ayu banget.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Sharmila. Di belakang ada siapa lagi? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mbak Siti di KDM?
4: Apik banget
0: Mbak
4: Inka.
0: Kemboke nang burine nyang nang Mbak Inka ge, mengko jam 3.
4: Ya kowe kon siaran bae kowe.
0: Jen pokoke. Gimana Mama Siti? Besok persiapannya?
4: Persiapan gawe apa sih ya?
0: Iya, gawe apa sih?
4: Mami
0: Kira-kira wis uli karcis apa urunge miki Mas Kumbang pamer banget terus wis uli karcis loro.
4: Oh, yang ora tau duwe karcis kok.
0: Oh, tapi kan anu berkorban berarti ya.
4: Orang yang lah temenan, orang sih apa Mbak Ika? Mbak Jajah Mbak Ika sih?
0: Ayo siapa yuk?
4: Konyong lo nyelkan Mbak Ika Mbak
0: Ika. Iya kepriwin sih, berarti aku ya, tidak pernah di hatimu. Nyong baik kelingan suara nih Rika siapa enggak nih? Rika orang kelingan kami nyong Chan.
4: Lain tuh sih kelingan kape ya, tapi kadang-kadang sebutannya kok sing salah.
0: Oh, sebutannya sing salah ya ya ya.
4: Ya maklum lah wong tua ya.
0: Lah, urung lah 17 tahun bukan? Mama Ziti. Mau bagi salam buat siapa yuk?
4: Salam ya teh. Heeh. Si Carmela mesti ya Mas.
0: Iya, betul.
4: Mas Ketung Menjangan ya alhamdulillah.
0: Oke. Okay.

0: Mama Cantika, Mama Indes, Mama siapa nih ya?
1: Mama siapa? Mama Charmilo.
0: Wis mau sih.
1: Wis ya, Mama.
0: Mama Desi. Terus Mama. Wis lah, buka pesel lah ya.
1: Iya,
0: aku mau siapa?
1: Hah?
0: Sebutan apa?
1: Sing arep teputer ge sakit lebih baik sakit gigi daripada sakit. Is ya?
0: Ya.
1: Ya, terima kasih. Apa?
0: Gue Harisah loh.
1: Iya, ngobrol Harisah. Oke.
0: Is ya?
1: Inggi. Ya. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali, dangdut adalah kita.
1: Iya, gini-gini. Disenggol-senggol nang Mas Kumbang-Kumbang di taman.
2: Nah, bang biasa.
1: Tapi Rika, Rika melu jadi panitia kurban apa orang, Mak?
2: Melu.
1: Lu ya uli double karcise.
2: Ya orang karcise yang ngontongan melu dewek.
1: Oh, ngurban dewek ya. Ya yang kesrebelan, gini. Kayaknya nyongak bapaknya ngesok mari ngone Mama Cantika apa ya?
2: Oh, boleh banget. Kawani,
1: kok kesamaan ini? Temenan apa lah?
2: Apanya aku kelombok?
1: Nah ya nyong izin masa maringan mau ngandun-andun jaluk daging ya izin loh.
2: Iya, izin udah ngeruwis.
1: Mau ngetunggi-tunggi tegawai status kaya Mbak Desit maringan mau ngandun-andun jaluk daging tok jane ya gue ya, nyong izin.
2: Ya nyong izin. Enggak ngeran kersap, nyong tegawannya apa sih ngora?
1: Iya masa oraha ya.
2: Mas ora ha. Tak kulit-kulit nasi ngora nana.
1: Iya. Jan pokoknya mak. Lagi berarti.
2: Terima banget nyong sih pada njenengan tindak ngeneh.
1: Ya, oke. Pan kapan lah ya. Rika sih nang di Purwajadi kerduran ado nemen
2: ora lah ini pada kondangan ngone mertuane income, Mbok.
1: Oh iya.
2: Ya gue SMP ngene mlebu perek lah.
1: Oh, perek ya.
2: SMP Negeri Loro Jati Pangkae nganeng ulun.
1: Oh ngulon nih berarti tanggane Mas Aris ya juga Mas Rizky, Mas Aris kan nangkana umai.
2: Nanti
1: ya gue Purwajati.
2: Ya Purwajati kan satu kecamatan dengan diriku.
1: Ya nang daerah ngono lah ya berarti ya.
2: Nah gue yang nomor tuanya Mbak Inka.
1: Insya Allah kapan-kapan Mas Sarah putul ngana.
2: Ya sebetulnya jadi judul lagu tok kapan kan.
1: Aku jadi melasenya dia utang karo Kang Dasrun kok arep berjanji dolan maring ana wis disaponi latare ditatani kursine malah nyong ora sidat kaya dadi balo pisan. Melasih. Iya kok.
2: Aduh terus menena ayam kampung maning.
1: Iya ya, dah jan. Tapi nyong iya. ngemut-emut kok anu kaya apa jenengane pokoke pom bensin aji barang kayak mlebu lah ya mbok ngon pasar iya, kewan kaya kape. Pasar
2: ngerti
1: kewan.
2: Nyong, anu pasar kewan ngunon, semending.
1: Oh iya, njul lah maringanan njul kapan-kapan.
2: Njul kok, jangan-jangan nanya pernyong lewati marga sana pak wangon. Gue ngejut bangun nyontak meluncur men lu.
1: Oh iya lu, apa perek karo ngene? Gue adora sih Rika maringan jibarang atau mbok?
2: Iya kan satu jalur jalan gak apa-apa, biasa kesana jibarang.
1: Oh, berarti nek kaya jurusannya Mama Cantika ngendi ge? Akhirat jurusan oh, akhirat.
2: Bangun jadi lawang lah lu markesana tok.
1: Oh.
2: Anak itu pasti lah markesana ngalor.
1: Oh iya markesana ngalor.
2: Tapi kalau dari situ kalau akhirnya jebolnya Kelapa Gading Langon.
1: Oh iya Kelapa Gading ya terminal Kelapa Gading ya.
2: Iya lah sparek banget. Angkat dirap tindak netas lu lewat berapa lu nyamper nyong. Can kayak nyong sempat telon anu Kelapa Gading lapar banget nyong 10 menit terus putul.
1: Oh kayak gue ya, oke siap.
2: Gue kalau barang main di barang naik angkasa, nulis
1: iya.
2: aman
1: terkendali ya.
2: Oh pokoknya.
1: Oke. Kalau
2: gue apa banyak, tapi mau sih memikir.
1: Gue sakit gigi Arab, negorangin, oh. Negorangin. Apa? Terus? Cincin kepalsuan, selendang biru.
2: Selendang sing biru bain.
1: Selendang biru aja, oke. Salamnya buat siapa mak?
2: Salamnya buat dirimu.
1: Dan dirinya, sampai. Dirimu, dirinya.
2: Iya, sehat selalu ya, Mbak Desi.
1: Oke, okay,
2: ya.
1: Terima kasih juga Mama E, Mama E juga.
2: Terhibur kerja dengan siaran.
1: Wih, terhibur orang, soalnya kan ingin nge-taping.
2: Kapan?
1: Sing wingi, siaran wingi kan anu rekaman gue wingi.
2: Walah, pantesan yang orang-orang apa wingi?
1: Iya kan orang-orang terima telepon.
2: Oh, pantesan.
1: Jadi
2: aku langsung kabur.
1: Oh.
2: Acara kayak tidak menerima telepon WA atau kelaluan yang tempatnya ini lungan dolan.
1: Ya Allah, berarti Rika tidak mencintai apa adanya.
2: Ya, makanya yang pengen onen gua nora tidak
1: kabur. Soalnya wingi penyiar gue rapat KB kudu wajib ngumpul. Apa maning Mbak Desi Natali sing jan. Disipline pol pokoknya
2: profesional.
1: Pokoknya paling disiplin ke Desi Natali. lagi di monitor bapake iki kene.
2: Lagi di monitor bong-bong kaya.
1: Nah, jan pokoke kok.
2: Wis rame iki kok nyenengan yo kok aku Mbak.
1: Iya, oke. Okay.
2: Kok ana Siti KDM terus mikir besar Mila, terima kasih salame ada Mama. Okay. Mama Cece, Mama Dede, Kang Darsun iki cuno. Terus Mama Indes Lunar nek wis kok ono paning yo. Terus kok iki mong sing ado Lampung.
1: Pak Rusdianto.
2: Iya Pak Rusdianto itu kan biasanya karena Mama Ade.
1: Iya
2: pokoknya banyak harus ngobrol suwe.
1: Iya oke.
2: Iya buat Leginah juga spesial.
1: Oke.
2: Makasih, assalamualaikum. Bye.
1: Bye. Cus. Sedulur pandemen acara Prodangdut adalah kita masih akan terus berlangsung tekan jam 3 sore. Tadi karena besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, persiapan apa yang sudah Anda lakukan sampai siang hari ini? Monggo. Sing lagi natani terpal, sing lagi gawene sindik sate, sing hati-hati aja kelalen ngesuk ngerwis matengan tekirim maning studio Pro 1 RRI Prokerto ya. Lumayan kena nggo makan siang penyiar ya. Rika sing arep gabung ngene. Silakan di 632336 selamat siang Pro Dangdut.
3: Kang Daud adalah kita Radot.
1: Ya alo, kakine sehat ki?
3: Ya sehat nemen
1: ya. Le, kawit mau tak enceng ya wit acara topokan Banyumasan kena ngapa orang melebur ika maring di bae.
3: Ora uman.
1: Oh, ujarku lagi ngelari terpal ngong ngesuk nyembele sapi apa wedus.
3: Ini kang lapangan.
1: Oh iya. Lagi ngesuk kira-kira Rika arep korban apa ngesuk ya Ki?
3: Nah, mboten korban apa-apa.
1: Oh, korban perasaan?
3: Enggi.
1: Terus Rika, apa wis uli karcis pira kayak Miki kumbang asmara wis pamer jarene untuk karcis loro?
3: Mboten karcis-karcisan.
1: Oh.
3: Tinggi-tinggi, anggere wonten jatah ya dicucuki ya niku.
1: Oh, tapi mesin tuh uli?
3: Dia orang kata sedikit nggih, angsal wong anu desane niki dusune anu napa griyane pun bersel niki kemudian kidul mbok. Desa kampung tapi griyane mersel.
1: Mersel siapa mersel?
3: Desane pun rapet kaya
1: niki. Oh, kaya nang kota ya gue. Iya.
3: Cara wong desane ya mersel.
1: Wis mersel lah gue ya. Tapi sing wis kakine entuk daging sing wis. Sing wis oleh daging.
3: Sangit daging iwan ten anu balewana nang iwan ten.
1: Oh, jadi anu kaya ora keteng sebunter rong buntel ulih mesti ya.
3: Ya ora keteng iki miturut korbane kathah nang pamboten wong anu penduduk Bresel teng mriki.
1: Oh, anu saking akeh dadene kudu dibagi-bagi rata kaya kuwi ya, Ki. Oh, iya.
3: Sing korban kathah nggih sampeyan Madan
1: ganjat, kalau baik jadi nama sih. Lah korban perasaan ke priwe.
3: Jogetan baik lah.
1: Jogetan baik ya Enzi. Iya, tiga wadang dutan baik.
3: Jogetan baik, lagunya asing, buatan apa nih
1: Mbak? Neke sakit gigi, versinya Mbak Yeni Inka. Onten Mbak Nela Karisma Selendang Biru.
3: Napa Mali?
1: Negoro Angin.
3: Napa mali?
1: Menonton rindu lagi. Menonton rindu mawon, inci.

0: Males kutuk dapur, males.
1: Ini kok kata tunggal.
0: Kata tunggal. Salame enggak usah pakai salame.
1: Ini Mama Cantika.
0: Inji. Ngantuk. Yang dulu ngopi ke kok lajen awan tapi lah orang oleh mangan nang studio wingi kena terapa tenang Mbak Desi nggak boleh makan di studio.
1: Yo kaki kumbang kaki dani.
0: Enje.
1: Terus gaya kaki Mister Palo.
0: Enge.
1: Pedro. Anji.
0: Siap.
1: Minas.
0: Oke,
1: Bidas.
0: Saya
1: mau baca sih.
0: Oke.
1: Ya, kita menuntun dulu nih tentang ini.
0: Ya, ngotak tuntun spesial ngokak kaki ratun.
1: Iya, penawet.
0: Penawet, iya. Oke.
1: Okay.
0: Amin.
1: Ya, semakin cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kok kakine. Saya menyapa dulu buat pendengar kita yang ada di Sumatera Selatan, Pak Ilham. Selamat siang, Pak Ilham.
2: Selamat siang, Mbak Desi. Prodangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Pak Ilham?
2: Alhamdulillah sehat selalu. Gimana Mbak Desi?
0: Alhamdulillah sehat waras selamat ini Pak Ilham. Pak Ilham gimana persiapannya menyambut Idul Adha? Apa pada ngumpul semua keluarganya di rumah Pak?
2: Nah kalau keluarga jauh-jauh tuh Mbak Desi ada yang di Jakarta, ada yang di Medan. Oh, pokoknya tebih-tebih begitu Mbak Desi.
0: Oh tebih-tebih. Jauh-jauh gitu ya?
2: Iya jauh-jauh Mbak Desi.
0: Oke. Jadi Pak Ilham ngumpulnya sama keluarga yang di Lampung aja. Sumatera Selatan ya, bener ya?
2: Iya di Sumatera Selatan di Batu Raja.
0: Di Batu Raja. Biasanya kalau di Sumatera Selatan tuh rata-rata kurbannya sapi atau kambing nih Pak Ilham?
2: Ya kalau kurban tuh sama saja. Tapi besok tuh kayaknya ada sapinya begitu ya. Kambing juga begitu di masjid-masjid kita itu gitu Mbak Desi.
0: Oke. Terus biasanya Pak Ilham tapi dapat?
2: Ya dapat lah Mbak Desi.
0: Dapat ya.
2: Di seluruh ini
0: merata.
2: Merata begitu.
0: Oke. Dimasak apa Pak Ilham biasanya Pak?
2: Ah itu kurang tahu juga bagaimana.
0: Itu urusan orang belakang ya, urusan orang belakang ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Pokoknya gimana-gimanain, pokoknya kita makan aja.
0: Oke. Mau dimasakin apa? Hayu aja dimakan ya, nggak pilih-pilih ya.
2: Aja. Muhun.
0: Oke, muhun. Baik, terima kasih Pak Ilham. Mau bagi salamnya buat siapa? Boleh.
2: Seperti biasa itu ada Pak Radun, Pak Dasrun, ada juga siapa tuh Kumbang Asmara, ada juga Mister Balo, ada juga Dede, ada juga Bu Muninga. Pokoknya buat semuanya aja Mbak, semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, selama menyambut Idul Adha. Buat Mbak Desinya sehat selalu Mbak Desi. Wow, suara Mbak Desi ini banyak juga tetangga yang nyimak loh Mbak Desi.
0: Oh iya, salam buat tetangganya Pak Ilham ya di Sumatera Selatan.
2: Iya, itu punya radio sendiri-sendiri kan.
0: Oke. Itu dengerin kita pakai streaming atau RRI digital atau pakai TV?
2: Kalau kebanyakan di sini pakai digital parabola itu apa?
0: Oh, digital parabola. Oke, UCTV kali ya. Oke.
2: Ya begitulah. Terima kasih Mbak Desi.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya. Thank you, terima kasih buat Pak Ilham di Sumatera Selatan. Oke, baik, yuk kita mau gel-gel lagi. Sakit Gigi, ini versinya Yeni Inka featuring Ageng Music. Jadi kalau disuruh milih, mau mendingan sakit hati apa sakit gigi? Lah, nek nyong tau ora loro-lorone ya. Karena dua-duanya itu sakit. Kalau suruh milih ya pengen jadi orang kaya aja ya. Ya gak sih Mbak Rianti? Kalau suruh milih pengennya jadi orang kaya aja ya. mau kemana aja, mau jalan-jalan ada duitnya ya kan, mau healing, mau stres ke Mekah, jangan.

gaya banget pokoknya. Ayo cegedan. Asik. Mbak, aku mau gabung dong. Iya, sabar. Nanti saya buka lagi sampai jam 3 sore aja ya. Di mana? Di 632-336 atau di 0811-5404-0911. 1, 2, 3.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pagi baik mendengar dimanapun Anda berada. Waktu nemis entong, saatnya sapa mitan ya. Matur thank you buat yang udah gabung. Dan yang pasti mari kita sambut Hari Raya Idul Adha dengan penuh sukacita. Sing uwis ya uwis. Walaupun setiap hari kita berkorban perasaan ya, tapi yakinlah bahwa akan indah pada waktunya. Asik. Saya pamitan, setelah saya nanti ada Mbak Inka Mutiara, temannya ada di sepanjang Purwakarta Sare. Yuk, terima kasih matur nuwun. Kelilang.

0: 91 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Semoga sore hari ini masih jadi hari yang menyenangkan ya untuk Anda ya. Setelah seharian berjibaku dengan pekerjaan, aktivitas, nah sekarang ini waktunya untuk sedikit menikmati suasana. Kita bisa tarik nafas pelan-pelan begitu ya, menikmati angin sore, memberi jeda untuk diri sendiri juga. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya membuat hati kita jadi lebih tenang, lebih bahagia juga ya. Seperti misalnya ngobrol sebentar dengan teman kerja, mendengar suara-suara angin ya. Dan tentunya bisa menikmati secangkir teh hangat, kopi hangat ya, atau sekedar mungkin perjalanan pulang ya sambil mendengarkan radio favorit Anda. Mungkin ada yang sudah pulang ya di sore hari ini. Nah, untuk Anda pendengar yang tentunya masih beraktivitas, tetap semangat, jangan lupa jaga mood Anda dan tentunya bisa untuk sedikit senyum ya sore hari ini. Untuk Anda yang mungkin sekarang sudah sedang santai di rumah ya atau dalam perjalanan juga, terima kasih sudah memilih Pro 1 Purwokerto untuk menemani sore hari Anda. Semoga apapun yang sedang dijalani bisa dimudahkan dan juga hatinya tetap bahagia. Ya tentunya selamat menikmati sore hari Anda. Kami informasikan untuk adzan asar ya pendengar di wilayah Purwokerto dan sekitarnya ini nanti pukul 15.03 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar pukul 15 lebih 3 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan asar untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ah.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat sore. Kita bertemu kembali dalam Dialog Kentongan ya di edisi sore hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 ya. Tentunya bersama saya Inka Mutiara yang menemani Anda. Sore ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, yaitu tikus dan ancaman hanta virus di lingkungan permukiman. Dan tentunya sudah hadir dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Pertama ada Bapak Arief Burhanuddin SKM MPH selaku Katimker Penyakit Menular Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas. Kemudian beliau tidak sendirian, ditemani oleh Dr. Joko Mulyanto MSc PhD selaku epidemiolog Unsud Purwokerto ya. Untuk Anda pendengar yang memang dari kemarin sudah banyak mendengar tentang hanta virus begitu ya, nanti kita akan ulik bersama dengan kedua narasumber kami pada sore hari ini. Tentunya untuk keberadaan tikus di lingkungan permukiman ini kan masih menjadi persoalan yang sering dijumpai masyarakat begitu ya. Selain merusak makanan dan barang-barang rumah tangga, tikus ini juga bisa menjadi sumber penularan berbagai penyakit yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Nah, salah satu penyakit yang perlu kita waspadai ini adalah hanta virus, di mana penyakit ini bisa menular melalui paparan kotoran, kemudian urinnya juga ya, ataupun dari air liur tikus yang terinfeksi. Nah, kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta pengendalian populasi tikus bisa meningkatkan resiko penyebaran penyakit di tengah masyarakat. Ya, oleh karena itu perlu sekali upaya pencegahan begitu ya, dan juga kita bisa untuk mulai menjaga sanitasi lingkungan, mengelola sampah dengan baik, hingga mengenali gejala dan cara penularan hanta virus. Kemudian seberapa besar ya ini ancaman hanta virus di lingkungan permukiman dan langkah apa yang bisa dilakukan untuk melindungi diri ya dari hal ini, kita nanti akan bahas bersama dalam Dialog Kentongan di sore hari ini. Sebelumnya kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini. Ada Bapak Arief Burhanuddin SKM MPH selaku Katimker Penyakit Menular Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum Bapak, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore.
2: Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, oke ya. Dan untuk narasumber kami selanjutnya ada Bapak Dr. Joko Mulyanto MSc PhD selaku epidemiolog Unsud Purwokerto. Selamat sore Bapak, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat sore.
2: Bagaimana kabarnya sore ini Pak?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah ya, ini kita akan berbincang mengenai tikus dan ancaman hanta virus di lingkungan permukiman begitu ya Pak ya. Mungkin saya ke Pak Dokter dulu ini ya Pak ya, Pak Dokter Joko. Bapak, kalau hanta virus ini sebenarnya penyakit yang seperti apa dan tentunya untuk cara penularannya ini bagaimana Pak kepada manusia?
4: Hanta virusnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hantavirus ya, jenis virus RNA itu ya. Jadi kalau kita berbicara virus itu ada dua jenis secara umum, secara struktur ya, secara mikrobiologis. Jadi ada virus DNA dan virus RNA atau DNA dan RNA gitu. Kalau virus DNA itu biasanya yang sifatnya lebih stabil gitu ya. Misalnya hepatitis B dan jenis itu, sehingga dia cenderung lebih bisa dicegah dengan vaksinasi, gitu ya. Vaksinnya bisa dibuat. Sedangkan virus RNA ini punya, karena struktur genetiknya yang sederhana itu, dia cepat sekali berubah bentuk, mutasi, gitu ya. Makanya kalau kita lihat misalnya salah satu sebelumnya adalah misalnya COVID-19 itu adalah SARS-CoV-2 itu adalah bentuk virus RNA, sehingga memang agak susah karena dia berubah-ubah bentuk. Dan virus ini mempunyai reservoir atau inang gitu ya. Dia berkembang menumpang pada binatang yang kalau dalam biologi disebut sebagai rodensia gitu ya. Atau kita ya gampangnya tikus seperti itu. Dan dia bisa berkembang biak dengan sempurna di tikus gitu ya. Dan tidak menimbulkan gejala pada tikusnya gitu ya. Sudah terjadi semacam toleransi imunologis gitu pada itu sehingga dia bisa bereplikasi, bereproduksi dengan sempurna dan tidak menimbulkan gejala pada tikus, tidak menimbulkan kematian. Dan produk dari tikus berupa urin, feses, tinja, kencing, dan juga air ludah atau saliva ini yang sebenarnya menularkan. Tetapi penularannya sebenarnya lewat udara, karena produk-produk ini yang kemudian biasanya dia bercampur dengan partikel-partikel mengering gitu ya, yang kemudian lewat saluran napas dia kemudian menular ke manusia, atau kita menyebutnya sebagai rute yang disebut sebagai aerosol, ataupun mereka yang terpapar secara langsung dari produknya, tetapi feses, urin maupun saliva tadi secara langsung terhirup gitu ya, terhirup itu memungkinkan seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kontak langsung yang lain sangat minimal gitu ya, sangat jarang, atau digigit itu tidak menimbulkan penularan antivirus gitu ya. Dan sifatnya zoonosis, zoonosis artinya bahwa penyakit ini ditularkan dari hewan ke manusia. Sampai saat ini ada satu pengecualian, tapi jumlahnya sangat kecil, penularan dari manusia ke manusia, tetapi ini sangat kecil, sangat sedikit sekali terjadi, sehingga boleh dikatakan penularan dari manusia ke manusia itu hampir tidak ada, seperti itu, kurang lebih seperti itu Mbak.
2: Oke, baik. Kalau penyakit ini apakah bisa, mohon maaf, menyebabkan kematian begitu Pak?
4: Sebenarnya kan ada dua strain gitu ya, yang berkembang di daerah Amerika, Amerika Utara, dan daerah Eropa dan Asia. Ada yang menyebutnya sebagai new dan old gitu ya. Dan yang berkembang di Indonesia, di Asia dan Eropa itu yang jenis lama itu sangat jarang dia bisa menimbulkan kematian, karena sifatnya dia nanti munculnya gejala itu sampai pada akhirnya bisa sampai yang demam berdarah, hemorrhagic fever, dan kemudian bisa berujung pada gagal ginjal, kelainan ginjal gitu ya, gagal ginjal akut, dan ini tentunya bisa berakibat fatal gitu ya. Tetapi biasanya fatalitasnya relatif rendah kalau yang jenis ini. Yang banyak tinggi fatalitasnya itu yang di daerah Amerika itu, Amerika, baik di daerah Amerika Utara maupun Amerika Tengah, di daerah Peru misalnya dan lain itu, yang dia komplikasinya itu ke radang paru-paru gitu ya, peradangan di paru-paru. Ini yang tingkat fatalitasnya lebih tinggi ya. Tapi secara umum sebagaimana halnya penyakit virus, sebenarnya sifatnya adalah self-limiting gitu ya. Self-limiting itu artinya adalah bahwa sebenarnya dengan kemampuan tubuh untuk mempertahankan diri, sistem imunnya yang kompeten itu sebenarnya relatif sebenarnya dia akan bisa sembuh sendiri sebagian besar. Maka tidak ada pengobatan yang definitif gitu. Tidak ada antivirusnya juga, tidak ada vaksinnya, sehingga pengobatan itu sifatnya selalu bersifat simptomatis dan mengurangi gejala dan kemudian mempertahankan daya tahan tubuh, sehingga dengan sendirinya nanti sistem imun itu yang akan menyembuhkan pasien gitu. Seperti itu mungkin.
2: Oke, baik ya. Jadi kalau misalnya ada yang terkena hantavirus ini Pak, itu tergantung dari imunitas tubuhnya begitu ya, bagaimana cara melawan virusnya di dalam tubuh begitu ya Pak.
4: Kurang lebih seperti itu, karena ada beberapa data yang dari survei itu, survei serologis dalam artian kita periksa darah yang kemudian diambil, apakah ada riwayat dia pernah dari respon imunnya gitu ya, serologis istilahnya itu mungkin sampai kurang lebih, saya lupa, itu sekitar lebih dari 20% itu positif itu dan tidak pernah menimbulkan gejala, artinya bahwa menunjukkan bahwa ada paparan di masa lalu yang tidak disadari oleh individu tersebut bahwa dia terpapar virus, tetapi mungkin karena respon tubuh cukup bagus sehingga ya tidak menimbulkan gejala klinis yang menonjol gitu. Dan ataupun pada bagian awal, pada bagian permulaan dari episode penyakit ini kan memang susah dibedakan dengan penyakit virus secara umum ya. Sehingga mungkin dianggapnya mungkin seperti influenza biasa gitu, bisa aja itu terjadi hal seperti itu.
2: Oke, baik. Kalau untuk hantavirus ini kan berarti tidak menimbulkan gejala tertentu ya Pak ya, kalau terkena di manusia?
4: Ya kembali lagi, kalaupun dia bergejala kan, ketika orang terekspos virus gitu ya, maka kan ada dua kemungkinan, apakah sistem imun tubuh cukup bisa menanggulangi itu sehingga dinetralkan atau terjadi respon walaupun sehingga muncul gejala klinis tertentu yang walaupun nanti bisa berujung pada kesembuhan atau berujung pada progresitas penyakit yang lebih fatal gitu ya. Kalau di awal ya, kalaupun dia bergejala, awalnya gejalanya ya seperti flu-like syndrome gitu, badan yang apa rasa tidak enak, gitu ya, demam tidak enak badan dan lain-lain, hal-hal seperti itu yang secara umum memang ya seperti non-specific viral infection umumnya yeah. seperti itu. Kalau pengen dilihat apakah ini hantavirus atau tidak ya kita lihat dalam perjalanan klinisnya apakah dia menimbulkan tadi komplikasi tertentu gitu ya yang sehingga mengarah kita berpikir ke sana dan kemudian adanya riwayat kontak dengan apa tikus tadi yang memperjelas arah hubungan keterkaitan antara gejala klinis dengan penyebab kan seperti itu. Nanti mungkin dari sisi epidemiologis nanti akan bisa dilihat bagaimana kita memastikan bahwa ini kita berpikir bahwa ini kemungkinan arahnya dari hanta apa bukan kan kayak tadi apa exposure terhadap tikus misalnya atau produknya tadi menjadi faktor kunci apakah kita nanti bisa berpikir ke arah sana atau tidak.
2: Oke, baik. Terima kasih Dr. Joko. Saya beralih dulu ke Pak Arief. Bapak, kalau untuk potensi ancaman penyakit hantavirus di Kabupaten Banyumas ini seperti apa, Pak? Dan untuk kondisi saat ini bagaimana nih, Pak?
3: Ya, kalau untuk kondisi saat ini memang kita belum ada laporan ya mengenai penyakit hantavirus. Tetapi untuk potensi memang dari reservoirnya sendiri mungkin di Kabupaten Banyumas ya hanya berapa persen ya. Sebagian besar hampir 99% mungkin rumah itu ada tikusnya. Sehingga itu berpotensi untuk apabila menularkan ada apa virusnya itu kemungkinan bisa untuk menularkan apalagi jenis tikusnya ini memang ya ini tikus rumah, tikus yang ada di sekitar kita. Bahkan ada satu jenis lagi celurut itu juga yang nyebelin sekali itu yang celurut itu mungkin itu cukup banyak di sekitar kita sehingga potensinya memang cukup besar. Nah, penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita yang terkait dengan tikus diantara yang sudah jelas ada di tempat kita itu leptospirosis itu dan menyebabkan kematian juga. Jadi memang ya tikus dengan manusia itu seperti sudah seiring sejalan apa ya. Karena setiap rumah itu pasti ada tikusnya sehingga potensinya cukup besar.
2: Iya, oke, baik. Tapi sejauh ini belum ada laporan begitu ya Pak ya?
3: Belum ada laporan. Dari hasil penelitian belum ada laporan hasil adanya hantavirus di Kabupaten Banyumas.
2: Oke, nah ini mungkin untuk masyarakat yang ada di Banyumas dan sekitarnya yang harus dilakukan bagaimana Pak supaya bisa terhindar dari virus ini? Apakah harus selalu bebersih begitu Pak di rumahnya supaya tidak ada tikus atau seperti apa nih Pak?
3: Iya, memang ini ditularkan oleh virus ya. Jadi penyebabnya memang harus ada virusnya dulu baru bisa menularkan. Walaupun demikian ini tentunya untuk kebersihan lingkungan, kebersihan rumah tidak harus menunggu ada virus baru bersih-bersih. Iya. Jadi memang peredaran tikus ini juga kita upayakan untuk hindari. Ada di dalam rumah paling tidak di sekitar kita ya. Yang pertama ya kita harus yang pertama makanan dulu. Makanan kita simpan di tempat yang memang tidak terjangkau oleh tikus ya. Sebaik mungkin kita menyimpannya. Yang kedua sampahnya. Sampahnya juga jangan kita taruh begitu saja di dapur di tempat sama. Usahakan walaupun jangan nginap kalau bisa. Kalaupun nginap itu diusahakan tempat sampahnya tertutup. Ya, jadi jangan yang terbuka. Begitu. Yang ketiga, kita menutup lubang-lubang yang masuk ke dalam rumah kita. Kita kadang lupa ya yang namanya apa? Pembuangan dari kamar mandi ya, dari dapur, dari WC mungkin keluar dikiranya itu hanya jalan keluar doang. Itu bisa buat-buat masuk gitu. Jadi diusahakan di ujungnya kalau menggunakan pralon ya, kalau menggunakan pralon di ujungnya juga diberikan kayak pintu lah, pintu yang bisa air keluar tapi terus nanti nutup lagi gitu sehingga nanti tidak menjadi jalan masuk binatang-binatangnya termasuk tikus ke dalam rumah ya. Kadang-kadang kita lupa dikira itu hanya jalan keluar aja, padahal bisa juga untuk masuk. Lalu selanjutnya kita tentunya harus bersih-bersih ya di lingkungan kita, tetapi dalam kegiatan bersih-bersih ini kita upayakan menggunakan alat pelindung diri. Ya ada sarung tangan, ada masker juga. Itu kita upayakan itu ya, menggunakan itu sehingga kalau ada debu-debu ya nggak langsung masuk ke apa, ke pernafasan kita. Dan yang selanjutnya saya ingatkan kembali untuk sisa-sisa dari COVID ya, alat untuk cuci tangan pakai sabun itu jangan dibuang. Mentang-mentang nggak ada COVID lagi terus disingkirkannya, jangan, itu masih bisa dipakai. Tidak hanya untuk COVID saja, penyakit-penyakit yang lain itu bisa dicegah dengan upaya kita untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, itu sangat-sangat bagus untuk kesehatan. Demikian.
2: Iya, jadi perilaku hidup bersih dan sehat tetap harus diterapkan begitu ya.
3: Iya,
2: ya?
3: Betul.
2: Dimanapun berada, meskipun sudah tidak ada virus COVID.
3: Iya.
2: Iya, oke, baik. Kalau untuk memelihara kucing begitu, Pak, apakah ini cukup efektif untuk membantu mengurangi adanya tikus-tikus di rumah begitu, Pak? Supaya tidak terkena yang namanya hantavirus begitu, padahal meskipun belum ada di Banyumas begitu ya, Pak ya.
3: Ini penyakit apa, pertanyaan yang kadang apa agak anu kadang. Jadi karena sebagian orang ada yang suka kucing, ada yang enggak suka kucing gitu.
2: Iya.
3: Dan ada sebagian orang yang tetangganya itu enggak suka kucing tapi ee-nya di tempat orang yang tidak suka kucing. Itu. Jadi oke. Sebetulnya ya kucing memang salah satu makanannya tikus ya. Nah, ini akan agak menjadi kurang anu bagi tikus karena kadang-kadang tikus kucing ini sudah kenyang. Dikasih makan yang begitu banyak sehingga sudah tidak nafsu lagi sama tikus. Bahkan ada tikus mungkin anu kucing yang anu ya, kucing yang manja apa ya, malah takut sama tikus. Ya, tetapi ini mungkin cukup bagus ya. Dari beberapa pengalaman juga kalau ternyata ada kucing tetangga yang masuk ke dalam rumah itu beberapa hari tidak ada tikus di dalam rumah ya. Jadi untuk kucing monggo silahkan, ini yang hobi-hobi saja yang memang anu, tapi kalau yang tidak juga tidak dipaksakan untuk, tapi fungsinya sendiri kucing itu memang dengan tikus ya seperti Tom and Jerry itu.
2: Yeah. Oke, baik. Bapak, kalau misalnya ada anggota keluarga yang kemungkinan mengalami gejala seperti hantavirus begitu ya, Pak. Ini apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Harus kemana ini, Pak?
3: Yang pertama tentunya ke FKTP ya untuk berobat ke sana dengan memberikan informasi yang sejelas mungkin, sebaik mungkin ya, termasuk diantaranya mungkin kemarin pernah bersentuhan atau mungkin dekat dengan tikus misalnya, itu nggak apa-apa, disampaikan aja itu sebagai informasi awal sehingga nanti seorang klinisi atau dokter itu nanti bisa menyimpulkan ini kemungkinan apa yang harus dilakukan, termasuk nanti ada rujukan segala macam. Nah, karena untuk pemeriksaan ini saat ini di Kabupaten Banyumas belum bisa untuk PCR, itu harus dikirimkan ke Jogja atau ke Solo Tigo mungkin untuk pemeriksaan.
2: Oke, baik ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapan, monggo silahkan ya, bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WA kami di 0811-254-0911 ya. Bisa disimak juga untuk siaran kami melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto dan bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, saya ke Dr. Joko lagi. Dokter, kalau sekarang kan sedang perubahan musim begitu ya, Dokter ya. Nah, ini musim kemarau bisa mempengaruhi resiko penyebaran penyakit yang ditularkan oleh virus seperti hantavirus ini atau tidak nih, Dokter?
4: Iya, sebenarnya secara umum bahwa perubahan cuaca atau perubahan iklim kalau misalnya secara jangka panjang itu akan selalu berpengaruh terhadap naik turunnya kejadian penyakit, terutama penyakit infeksi. Dan apalagi berbasis dengan adanya semacam reservoir atau vektor gitu ya. Kalau jumlah reservoirnya meningkat, maka ya kemudian atau proximitas atau jaraknya itu mendekat ya, dia akan meningkat. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa rute gitu ya, atau kemungkinan misalnya tadi bahwa dengan perubahan cuaca yang lebih kering seperti ini, maka perubahan produk dari tikus seperti tadi feses dan urin dan saliva tadi yang kemudian bercampur dengan debu dan lain menjadi partikel itu menjadi lebih cepat terjadi kering dan kemudian melayang kan, dan sehingga ketika itu terekspos ke saluran napas kita lewat penghirupan lebih mudah terhirup sehingga itu memungkinkan untuk terjadi, sehingga bisa jadi angka kejadiannya akan bisa meningkat gitu. Terus yang kedua terkait dengan tadi kedekatan, jadi tikus ini adalah seperti makhluk hidup pada umumnya, dia butuh tiga hal untuk bisa hidup. Satu makanan, dua air, yang ketiga shelter gitu ya, tempat berlindung ya, rumah gitu. Seperti itu. Ketika misalnya di cuaca yang musim kemarau ini yang kering gitu, sumber-sumber airnya itu banyak berkurang, maka kemungkinan besar tikus akan mendekat ke arah sumber air untuk mempertahankan hidupnya, dan mungkin yang sumber airnya terjaga ya rumah kan kayak gitu.
2: Iya. Yeah.
4: Nah, ketika tadi proximitas atau jarak antara reservoir dengan manusia itu tadi, dengan individu itu menjadi dekat, maka kemungkinan untuk terpaparnya juga akan menjadi lebih tinggi di sana. Sehingga probabilitas untuk terjadi penularan juga akan membesar. Tetapi sampai seberapa besar ini terjadi, saya belum mendapatkan data apakah kemudian kalau misalnya ketika musim kemarau itu angka kejadiannya jadi dua kali lipat itu. Kita belum ada angka resmi, sepanjang sepahaman saya belum ada angka resmi yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan ketika perubahan musim menjadi musim kemarau ini. Tetapi dari beberapa mekanisme tadi bisa dijelaskan bahwa besar kemungkinan bahwa perubahan musim menjadi musim kemarau itu akan meningkatkan peluang terjadinya kenaikan kejadian transmisi penyakit hantavirus ini. Itu.
2: Oke, baik. Kalau dari perspektif epidemiologi nih Pak, mungkin ada langkah-langkah pencegahan yang paling efektif begitu Pak, supaya bisa memutus rantai penularan dari hantavirus di masyarakat ini Pak.
4: Ya, tadi kan kita berbicara rantai penularan atau rantai infeksi, dan kuncinya adalah pada
2: imunitas tubuh.
4: Imunitas tubuh dan tikusnya ini sebenarnya, reservoirnya ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arif tadi ya, bahwa yang mengendalikan tikus menjadi faktor kunci bagaimana kita mengendalikan virus ini sebenarnya, seperti itu. Kalau reservoirnya nggak ada, virusnya nggak akan bisa menular ke kita kan, seperti itu. Tetapi pendekatannya harus bersifat tadi, bukan individual. Tadi misalnya tadi Mbak Inka ngusulin kucing gitu ya.
2: Yeah.
4: Kucing itu kan sifatnya individual gitu. Yeah. Ada yang suka, ada yang enggak. Yeah. Di sini dia tikusnya kan ada tikusnya lihat kucing lari, tapi lari ke tetangga sebelahnya. Ya kompleks di situ ya, enggak akan bebas juga. Yeah. Jadi tadi perlu gerakan yang sifatnya
3: bersama
4: komunal gitu ya. Mm.

0: tersebut. Kalau sistem pembuangan langkah sampahnya nggak bagus ya, sampah akan menumpuk menjadi potensi bagi tikus untuk mendekat, berkembang, exposure terhadap virusnya meningkat. Itu harus di apa harus diwujudkan. Jadi di lingkungan di mana sistem pembuangan sampahnya itu nggak sampai menginap tadi misalnya bagus itu atau tutup tadi akan risiko itu akan menurun gitu ya. Terus yang kedua adalah tadi perlu kesadaran bersama dari kalaupun misalnya kita mau bersih-bersih gitu ya, menjaga kebersihan rumah, menjaga tadi misalnya ada rongga, ada lubang atau apa kita tutup dan segala macam itu harus dilakukan secara bersama-sama gitu ya, bukan hanya satu rumah atau satu individu aja, satu keluarga aja. Sehingga perlu ada kesadaran bersama. Kesadaran bersama ini perlu dibangun dulu nih gitu. Nah, biasanya kesadaran ini kan muncul dari pemahaman akan pengetahuan yang benar gitu ya terkait dengan penyakit ini. Sehingga nanti unsur penggerak di masyarakat kembali lagi menjadi satu komponen yang penting saya pikir. Kader dan kawan-kawan itu menjadi menjadi motor lagi untuk bisa mengawali dan membuat gerakan pemberantasan itu menjadi sesuatu yang sifatnya bersama-sama dan berkelanjutan.
1: Oke, jadi untuk memutus adanya reservoir dari antivirus sendiri ini tentunya harus dilakukan secara bersama-sama ya, tidak bisa individu begitu ya. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin di area sekitar rumahnya banyak tikus begitu ya, nanti boleh didiskusikan dengan ketua RT-nya atau mungkin langsung ke lurahnya saja begitu ya, untuk bagaimana caranya supaya ini tidak menimbulkan yang namanya hantavirus. Oke, baik. Dokter Joko dan Bapak Arief, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog Kentongan di edisi sore hari ini.

0: Pendengar, kembali lagi dalam dialog kentongan di sore hari ini. Temanya masih membahas mengenai tikus dan ancaman hantavirus di lingkungan permukiman. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapan, monggo silahkan ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811254091. Tentunya siaran kami, pendengar, bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, ini ada yang sudah bergabung melalui WA, Dr. Joko dan juga Pak Arief. Dari Pak Agus ini menanyakan, saya habis bersih-bersih gudang, kemudian badan terasa demam dan pegal, dan ternyata di gudang ini ada tikusnya begitu. Apakah saya perlu langsung periksa ke dokter atau bagaimana begitu? Mungkin dari Dr. Joko mungkin bisa mengawali untuk merespon.
1: Ya sebaiknya seperti itu sih. Kalau memang gejalanya dirasakan sudah mengganggu aktivitas, gitu, sudah tidak seperti biasanya, ya untuk amannya dikonfirmasikan ke dokter aja, pergi ke tadi seperti yang dikatakan Pak, seperti itu ke vaskes layanan primernya di mana gitu ya, nanti akan dievaluasi oleh dokter secara menyeluruh apakah ini mengarah ke hantavirus atau tidak gitu ya.
0: Oke, baik. Kalau
1: tapi mungkin itu perlu dijelaskan lebih lanjut lagi bagaimana dia terekspos itu nanti. Bagaimana seberapa banyak paparan dia dengan bekas-bekas produk, misalnya tadi kotoran atau apa tikus itu, seberapa banyak itu harus diinformasikan secara lebih detail sehingga dokter bisa memperkirakan apakah hal tersebut ada keterkaitannya dengan kondisi yang dialami oleh Pak Agus tadi.
0: Oke, baik. Kalau dari Pak Arief seperti apa nih Pak? Kalau misalnya ternyata setelah diperiksa begitu ya Pak, ya ini ternyata memang terkena hantavirus, ini yang harus dilakukan harus kemana lagi begitu Pak?
2: Kalau terkena?
0: Iya, kalau misalnya ternyata setelah ke dokter ini terkena hantavirus, ini harus seperti apa ini Pak? Harus kemana lagi?
2: Iya, tentunya ke fasilitas nanti akan dirujuk tentunya. Mm-hmm. Alhamdulillah kita di Banyumas ini punya rumah sakit yang sudah tipe A plus malah apa ya dok ya. Margono itu sudah cukup bagus, sehingga nanti apabila ada kasus yang seperti ini, insya Allah bisa dilakukan penanganan di sana. Termasuk nanti kita juga akan, karena keterbatasan kita diantaranya adalah laboratorium, sehingga nanti kita perlu ada membuat jejaring atau meningkatkan SDM atau meningkatkan alat begitu, sehingga nanti kita akan lebih siap lagi untuk ini. Tapi untuk kejadian tersebut, mohon maaf, sampai saat ini kan belum ada informasi tentang adanya virus hanta. Tentunya kalau memang ada di sekitar atau di Indonesia atau di sekitar kita, tentunya nanti ada rilis dari Kementerian Kesehatan yang akan mungkin nanti sampaikan ke masyarakat, yang akan nanti akan ditindaklanjuti oleh daerah-daerah, provinsi, kabupaten, dan jajarannya di bawahnya, tentunya nanti akan segera dengan cepat, apalagi sekarang sudah bisa dengan Zoom, yang tidak harus kumpul-kumpul begitu, tidak harus, ya mungkin nanti akan lebih cepat lagi untuk penanganan hal seperti ini.
0: Oke, baik. Kalau dari Dinkes Kabupaten Banyumas sendiri ini mungkin ada langkah-langkah yang sudah dilakukan begitu Pak, mungkin persiapan seperti apa nih Pak untuk misalnya mencegah terjadinya virus ini di Banyumas begitu Pak?
2: Ya, tentunya kita saat ini yang sudah jelas bisa kita lakukan adalah terhadap reservoirnya dengan tikusnya. Ya, karena tikus ini di Banyumas ini cukup banyak, dan penyakit leptospirosis juga cukup banyak. Dan ini sama-sama sebetulnya, sehingga pengendalian untuk ini sudah sering kita sampaikan kepada masyarakat, baik cara pengendalian di rumah, di lingkungan, begitu, termasuk ya tadi ada sampah, ada bagaimana kita PHBS begitu, supaya nanti kalau toh misalnya ada virusnya, ya semoga kita sudah siap dan tidak, kalau bisa tidak usah masuk ke Banyumas begitu.
0: Oke, baik ya. Jadi semoga saja untuk hantavirus ini tidak sampai ke Banyumas ya. Kalau di Indonesia ini sudah ada ya Pak atau belum? Belum ada ya?
2: Belum.
0: Oh belum ya, belum. Semoga tidak masuk ke Indonesia juga ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Monggo silahkan yang masih ingin bergabung ya, bisa ke 0816 32336 atau ke nomor WA 0811 254 0911 ya. Bisa ke live chat juga di YouTube channel kami RRI Purwokerto. Baik, Bapak, kalau untuk mungkin mengedukasi kepada anak-anak begitu ya Pak ya, kadang kan kalau anak-anak yang masih kecil ini kan mungkin masih kurang paham terkait adanya virus hantavirus seperti ini. Nah, ini untuk mengedukasi anak-anak ini biasanya seperti apa Pak, kalau dari Dinkes mungkin ada tips-tipsnya begitu Pak?
2: Ya, yang kembali lagi terutama untuk PHBS ya. Terutama itu kita membiasakan anak-anak itu untuk sebisa mungkin, sebanyak mungkin PHBS ya. Mau makan, setelah makan, mau ke belakang, setelah kabar dari belakang, itu kita upayakan itu untuk habis main ya. Habis main itu masuk ke rumah itu harus bagaimana supaya bersih ya.
0: Yeah.
2: Tidak hingga tidak membawa bibit-bibit penyakit ke dalam rumah. Mungkin itu yang harus kita upayakan kepada anak-anak untuk bisa terbiasa dengan hal semacam itu.
0: Ya, oke. Okay. Mungkin dari keluarganya bisa membantu untuk selalu mengingatkan begitu ya, Pak ya, untuk menjaga kebersihan diri, seperti selalu mencuci tangan, mencuci kaki sebelum masuk rumah, sebelum makan begitu ya, Pak ya. Oke, okay, baik. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan begitu Pak untuk masyarakat terkait adanya hantavirus ini dan juga bagaimana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan supaya bisa mencegah adanya virus hanta virus ini bisa masuk ke lingkungan kita begitu. Dari Bapak Pak Arif monggo.
2: Ya, terima kasih. Saudara pendengar RRI di Kabupaten Banyumas, bahwa penyakit hanta virus ini ya tidak, sampai saat ini tidak terlaporkan adanya di Kabupaten Banyumas, sehingga mohon tetap tenang ya, tidak menjadi masalah, tetap kita tetap harus waspada ya, kita mempersiapkan diri ke apa sesuatu yang mungkin bisa menyebabkan ini menyebar, misalnya kayak tikus, kita upayakan untuk tidak ada di tikus, tapi mohon kepada masyarakat supaya tidak geger begitu dengan adanya hal seperti ini, misalnya jangan sampai nanti ya tiba-tiba seperti tadi habis bersih-bersih ada tikus, ternyata terus demam apa, terus oh saya kena hantar, ya enggak begitu ya. Nanti ada informasi lebih lanjut ya, tentunya akan diinformasikan dari yang berwenang adanya atau tidaknya begitu. Jadi untuk memutuskan bahwa itu hantavirus atau tidak, itu nanti ada satu prosedur dan ada satu tindakan-tindakan laboratorium misalnya yang bisa membuktikan bahwa itu memang hantavirus. Itu mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau dari Dr. Joko seperti apa ini?
1: Ya, mungkin satu hal spesifik tadi ya, menjaga kebersihan ini penting untuk ditekankan bagi kita. Dan tadi mungkin belum sempat terbahas bahwa kalau misalnya kita menemukan bekas-bekas kotoran tikus dan lain-lain, itu cara membersihkannya itu disebut sebagai wet cleaning gitu ya. Jadi nggak boleh disapu atau dibuang secara kering, nggak. Jadi harus disiram desinfektan dulu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Itu yang paling penting, sehingga ketika kita membersihkan itu, satu pakai APD, alat pelindung diri, paling enggak masker dan sarung tangan. Jadi misalnya kita menemukan nih, di bagian rumah kita ada, mau bersih-bersih ini ada, oh ini kayaknya bekas-bekas tikus. Jadi kita pakai masker, kalau bisa yang bagus, kan sekarang masker murah juga, N95 juga murah kan itu. Oke, terus kita disiapkan desinfektan gitu, jadi dibasahin dulu, itu pakai desinfektan. Kalau nggak ada bisa pakai klorin, Biclean itu bisa, dengan campuran tertentu nanti bisa dilihat itu yang sifatnya sebagai desinfektan kan, kayak gitu. Ketika sudah basah itu bekas-bekasnya, baru itu diambil pakai, dan diambilnya pakai, tidak disapu tadi, biasanya dipakai apa ya istilahnya, paper towel gitu ya, kayak tisu tapi yang tebel gitu ya, jadi segitu ya. Terus kemudian dibungkus. Kalau udah nanti dibungkus, dimasukkan ke kontainer atau plastik yang tertutup, kemudian dibuang kan, kayak gitu. Setelah itu baru itu dibersihkan dengan desinfektan lagi yang sudah diambil tadi sekitar misalnya lantainya itu gitu, dipel pakai desinfektan lagi, bisa pakai apa ya, apalah merek apapun boleh yang sifatnya di desinfektan gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kemudian sudah selesai, kembali membersihkan diri dengan apa, dengan sesuai standar lah ya, dibersihkan dengan mandi dan segala macam gitu. Jadi itu yang paling penting sebenarnya ketika kita membersihkan, karena tadi ketika itu dibuang dengan cara apa namanya kering, maka kemungkinan terhirup akan besar sehingga malah justru akan menimbulkan penularan. Jadi harus dibasahi dulu, dibasahinya dengan disinfektan. Dan saya pikir kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Arief, kita nggak perlu terlalu khawatir, tapi bukan berarti kita tidak waspada ya. Kalau saya malah cenderung lebih memikirkan seperti leptospirosis yang jelas-jelas kasusnya lumayan di Pak Arief dan beberapa petani di beberapa wilayah di Banyumas itu sudah kena dan ada yang berakhir dengan fatal juga gitu. Artinya dengan ya kita waspada tapi tidak perlu terlalu menjadi paranoid gitu ya. Tadi selama langkah-langkah PHBS tadi, kebersihan tadi dilakukan dengan baik, saya pikir risikonya akan cukup minimal untuk bisa tertular gitu.
0: Oke, baik ya. Jadi tentunya untuk mencegah tidak hanya hantavirus begitu ya, jadi untuk mencegah segala hal penyakit ini masuk ke tubuh kita begitu ya, bisa untuk selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, lingkungan juga begitu ya, dan juga bisa pengelolaan sampahnya dengan baik ya, sanitasinya juga, dan untuk membiasakan hidup sehat ya, ini ternyata punya peran yang besar ya, supaya membantu mencegah penyebaran penyakit. Terima kasih Pak Arief dan juga Dr. Joko sudah bergabung bersama kami. Senang sekali, ini sangat bermanfaat. Tentunya nanti semoga bisa bergabung kembali dengan kami, berbincang kembali dengan tema yang menarik selanjutnya. Terima kasih sudah hadir. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini pendengar, kami akan hadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda. Saya Anke Mutiara pamit dari Dialog Kentongan edisi sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemotongan hewan kurban harus sesuai tata cara Isani dan Syariah Islam. Satreskrim Polres Kendal mengamankan dua pelaku perampasan terhadap pelajar dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Saya Agil Selatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Jembatan segmen Kali Jurik di jalur barat Baturaden, tepatnya ruas jalan Prompong ke Tengger amblas, pendengar. Akibat kejadian tersebut, akses jalan di ruas Prompong ditutup total selama 20 hari. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Kami dari Dinas Pekerjaan Umum bersama BPBD, kemudian juga nanti ada dari Bishub.
2: Jembatan segmen Kali Jurik di jalur barat Baturaden, tepatnya ruas jalan Prompong ke Tengger, Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, amblas pada Sabtu 23 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, akses jalan di ruas Prompong ke Tengger ditutup total mulai Minggu 24 Mei 2026 untuk proses perbaikan. Penutupan diperkirakan berlangsung maksimal selama 20 hari. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Krisnawan Wayu Kristoyo, mengatakan kerusakan terjadi pada segmen jembatan yang membentangi jalan sehingga membutuhkan penanganan segera.
1: Jembatan atau segmen di jalan ruas Prompong Tengger, yang dimana bahwa ini ada yang membentang jalan ini mengalami longsoran dan ini perlu ada suatu perbaikan yang sangat mendesak, sehingga kami akan menutup jalan ini dari mulai tanggal 24 ini sampai dengan kira-kira 14 Juni, sekitar 20 hari.
2: Menurut Krisnawan, jembatan yang mengalami kerusakan memiliki panjang sekitar 5 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 5 meter. Jembatan tersebut diketahui telah berusia sekitar 50 tahun dan akan dilakukan penggantian secara menyeluruh. Ia menambahkan laporan pertama diterima dari masyarakat sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Damara Sakti melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah DPD Perkumpulan Juru Sembelih Halal Juliha Kabupaten Banyumas telah menyiapkan ratusan anggota juru sembelih untuk membantu panitia kurban maupun masyarakat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan saat Idul Adha tiba. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Perkumpulan Juru Sembelih Halal atau Juleha Kabupaten Banyumas terus memperkuat kesiapan sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan guna memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam, aman dan higienis. Ketua DPD Juleha Banyumas, Darmawan Adi Pranomo, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan ratusan anggota yang tersebar di berbagai wilayah Banyumas untuk membantu panitia kurban maupun masyarakat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan. Saat ini Juleha Banyumas sendiri memiliki sekitar 400 anggota, dengan 30 hingga 40 orang diantaranya telah mengantongi sertifikasi kompetensi halal Slaughter Officer Indonesia. Para anggota tersebut tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas.
4: Kita terdiri dari kurang lebih 400 anggota seluruh Kabupaten Banyumas. Kemudian kita punya anggota yang sudah tersertifikasi kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi Halal Slaughter Officer Indonesia, itu ada sekitar 30-40 orang. Dan itu tersebar di 27 kecamatan. Kita bergerak di Siar Sembelih Halal.
3: Menurut Darmawan, edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tata cara penyembelihan yang benar, mulai dari kesiapan penyembelih, penggunaan alat, hingga penanganan hewan sebelum disembelih. Selain itu, penyembelih juga harus memahami teknik penyembelihan yang sesuai syariat, termasuk penggunaan pisau yang memenuhi standar dan kemampuan menangani hewan dengan baik untuk meminimalkan stres pada hewan kurban dalam meningkatkan kapasitas anggotanya. Juleha Banyumas juga menggandeng berbagai lembaga seperti Kementerian Agama, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Basnas, Dinas Pertanian, hingga Forum Komunikasi Takmir Masjid di Banyumas. Sehingga Darmawan berharap para juru sembelih dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, karena proses penyembelihan kurban bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga bentuk ibadah yang harus dilakukan secara amanah. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai tata cara yang isani dan syariah. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesiapan baik dari juru sembelih yang profesional hingga peralatan yang memadai. Selengkapnya disampaikan Mulato Isaan.
5: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau syaratnya kan Islam balig, berakal, dan mampu melaksanakan.
6: Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelihan hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi pondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, baligh, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
5: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perobohan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut. Apakah menggunakan teknik Berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik Gasper. Nah,
6: aktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus 2 urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, tamir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar penyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib, sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
7: Membantu masyarakat kita dalam penyembelihan hewan kurban yang sesuai
8: standar. Tadi mbaknya pakai besek itu seperti apa, Mas?
7: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik, pakai besek bambu.
6: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Melutisan melaporkan.
0: Kasus leptospirosis di Kabupaten Wonogiri meningkat signifikan. Masyarakat diminta untuk menggunakan alat pelindung diri dan menjaga kebersihan sebagai upaya mencegah penularan penyakit akibat urin tikus tersebut. Berikut laporan Sofia Segaf.
9: Sampai bulan April itu kasus Wonogiri sudah ada 103 kasus.
10: Kasus leptospirosis di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan signifikan pada triwulan pertama tahun ini. Hingga akhir April, jumlah kasus tercatat mencapai 103 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, mengatakan peningkatan kasus paling terasa terjadi pada bulan Februari hingga Maret. Meski demikian, pihaknya menyebut tren kasus mulai menurun memasuki bulan April. Menurutnya, leptospirosis memang menjadi penyakit yang rutin muncul setiap tahun, terutama saat musim penghujan.
9: Kuartal pertama itu ya sampai bulan April, itu ada peningkatan di kuartal yang sama di tahun kemarin. Dibanding tahun 2025 itu memang ada peningkatan. Walaupun sebenarnya kalau leptospirosis itu sudah kasusnya memang cukup banyak dan menjadi agenda rutin tahunan ya. Cuman untuk tahun 2026 di kuartal pertama ini, terutama di trimester pertama dia, di bulan April sudah mulai turun.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri pun menerbitkan surat edaran sebagai tindak lanjut dari imbauan dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait peningkatan kasus leptospirosis di sejumlah wilayah Solo Raya dan Jawa Tengah. Satyawati menjelaskan pencegahan difokuskan pada masyarakat yang banyak beraktivitas di area berisiko seperti sawah, kebun, hingga saluran air yang berpotensi terkontaminasi urin tikus.
9: Untuk kasus lepto ini kan tidak hanya di Wonogiri saja ya, jadi rata-rata memang di wilayah Solo Raya atau Jawa Tengah itu memang ada peningkatan kasus.
10: Selain itu, masyarakat juga diminta memastikan tidak memiliki luka terbuka saat beraktivitas di lingkungan yang rawan penularan. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, setelah bekerja di sawah atau kebun juga terus diingatkan untuk mencegah infeksi leptospirosis. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Para biku dari empat negara melakukan perjalanan spiritual lintas pulau menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Seperti apa prosesi keagamaan tersebut? Berikut pendengar informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
11: Setiap tempat bermalam, mereka ada vibrasi kebersamaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini yang luar biasa.
12: Sebanyak 57 biku dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia mengikuti prosesi jalan damai lintas pulau. Mereka memulai perjalanan dari Pulau Bali pada tanggal 9 Mei lalu. Para biku hendak menuju ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti puncak peringatan Hari Raya Waisak. Pada Senin sore, mereka tiba di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, rombongan biku berjalan kaki selama berminggu-minggu melewati Jawa Timur dan Jawa Tengah sebelum tiba di Yogyakarta. Ketua Panitia Prosesi Jalan Damai Lintas Pulau, Tosin, menyaksikan keteguhan para biku. Mereka berjalan jauh tanpa henti hingga 40 km per hari. Rombongan biku menghadapi berbagai tantangan seperti cuaca panas ekstrim dan cedera di bagian kaki.
11: Biku ini ya melakukan perjalanan ya pasti dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jalan damai, memberikan contoh vibrasi-vibrasi kedamaian yang dilalui dan semua tempat yang ada setiap tempat bermalam, mereka ada vibrasi kebersamaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini yang luar biasa.
12: Kedatangan rombongan biku di Yogyakarta disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurut Sri Sultan, prosesi jalan damai lintas pulau ini lebih dari sekedar perjalanan fisik.
13: Tapi ini kemanusiaan juga, ya kan? Kebersamaan juga. Memang Allah ini menciptakan yang berbeda-beda, ya kan? Ya beda kulitnya, ya berbeda rasnya, kan gitu.
12: Dari total 57 biku peserta prosesi jalan damai lintas pulau, 43 diantaranya berasal dari Thailand. Kemudian 4 biku berasal dari Malaysia, 3 dari Laos, dan 7 lainnya dari Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan tidak akan membuka pendaftaran guru honorer pada tahun 2026. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Pernomo.
14: Ya harusnya memang sudah tidak ada honorer dan kita tidak membuka untuk pengangkatan honorer ya. Kecuali untuk jenis pekerjaan tertentu.
15: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan tidak akan membuka rekrutmen tenaga honorer baru, terutama bagi posisi tenaga pendidik. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan status honorer yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Bantul Agus Budiraharja menjelaskan, skema penyelesaian honorer di lingkungan Pemkab Bantul dilakukan dengan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk P3K paruh waktu. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari proses penataan aparatur sipil negara agar status tenaga kerja di lingkungan pemerintah lebih jelas dan terstruktur. Meski begitu, kebutuhan tenaga tertentu masih bisa dilakukan melalui mekanisme outsourcing.
14: Yang dulu masuk di kategori apa mas, jenis K2 apa-apa, itu kan kemudian jadi P3K. Terus kemarin ada susulan lagi yang tidak termasuk di situ, kemudian kita masukkan di dalam P3K paruh waktu.
15: Di sisi lain, Pemkab Bantul juga telah mengusulkan sebanyak 100 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun ini. Jumlah tersebut, lanjut Agus, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
16: Nanti pengangkatan berikutnya tahun ini, insya Allah kita pengangkatan PNS. Ikut usul untuk pengangkatan PNS, tetapi yang kemarin sudah disampaikan Pak Bupati, kita negatif growth.
15: Oh, yang lebih lanjut, Pemkab Bantul menegaskan jika kebutuhan guru saat ini sudah terpenuhi setelah adanya P3K paruh waktu. Jumlah yang ada saat ini sudah disesuaikan dengan mata pelajaran serta kondisi masing-masing sekolah.
0: Satreskrim Polres Kendal mengungkap kasus perampasan dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Dua pelaku diamankan di wilayah Semarang setelah diduga merampas sepeda motor dan handphone milik 5 remaja asal Kaliwungu. Berikut laporan Luki Setiawan.
17: Modus yang dilakukan tersangka, pura-pura sebagai anggota Polri, kemudian menghampiri sekelompok anak-anak, kemudian...
18: Kapolres Kendal AKBP Hendri Susanto Sianipar mengatakan aksi tersebut terjadi pada 13 Mei 2026 malam. Saat itu para pelaku menghentikan korban yang tengah melintas menggunakan sepeda motor di wilayah Kaliwungu. Dengan berpura-pura sebagai anggota kepolisian, pelaku menuduh para korban telah melakukan penganiayaan terhadap salah satu kerabat mereka. Modus itu digunakan untuk membuat korban takut dan menuruti seluruh perintah pelaku. Setelah korban merasa takut, korban dibawa ke sebuah halaman di balai desa Mororejo. Di lokasi itu pelaku mengambil handphone serta sepeda motor milik korban. Tidak hanya mengaku sebagai polisi, pelaku juga disebut sempat mengancam para korban yang masih berstatus pelajar SMP itu. Bahkan salah satu pelaku diduga menodongkan pisau lipat agar korban menyerahkan barang berharganya. Akibat kejadian itu, korban kehilangan 1 unit sepeda motor dan 3 unit handphone. Peristiwa itu kemudian sempat membuat warga resah karena pelaku menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai aparat penegak hukum. Dari laporan masyarakat ini, dua pelaku kemudian berhasil ditangkap 20 Mei lalu di wilayah Kota Semarang beserta barang bukti milik korban. Kapolres menambahkan salah satu pelaku berinisial SP diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan pada tahun 2019.
17: Para tersangka ini mengancam para korban dengan menggunakan sebilah pisau agar menyerahkan handphone milik para korban. Kemudian selain handphone yang diambil juga, para tersangka membawa atau mengambil sepeda motor milik korban. Dalam hal ini tersangka ada dua orang, satu inisial LK dan satu inisial SP.
18: Polisi memastikan barang yang telah diamankan nantinya akan dikembalikan kepada para korban setelah proses penyelidikan selesai. Tukijo, orang tua salah satu korban, mengapresiasi langkah cepat dari Polres Kendal dalam pengungkapan kasus tersebut dan menemukan sepeda motor milik anaknya yang sempat dibawa kabur pelaku.
19: Saat ini pelaku sudah tertangkap dan sepeda motor anak saya sudah kembali. Saya selaku masyarakat sangat mendukung langkah Polri untuk memberantas tindak kejahatan yang sangat meresahkan.
18: Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 49 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Lukis telah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenda-tenda pedagang kaki lima PKL di alun-alun Kendal sudah diganti yang baru. Sebelumnya, pedagang memperbaiki sendiri tenda yang sudah rusak dengan ala kadarnya sehingga tampak tidak rapi. Selengkapnya disampaikan Faiz Rozi.
20: Bantuan tenda untuk para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun.
21: Tenda-tenda pedagang kaki lima atau PKL di alun-alun Kendal yang sudah rusak dimakan usia sekarang sudah diganti yang baru. 5 tahun lalu, Basnas Kendal memberikan bantuan tenda PKL lengkap dengan tiang penyangga. Sebelumnya, pedagang memperbaiki sendiri tenda yang sudah rusak dimakan usia dengan ala kadarnya sehingga tampak tidak rapi. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan, anggaran bantuan tenda berasal dari CSR Bank Jateng dan Basnas Kendal. Jumlah total anggaran untuk bantuan tenda sebesar Rp127.500.000 untuk 39 PKL. Bupati Kendal berpesan kepada para pedagang agar menjaga kebersihan dan keindahan serta merawat supaya awet. Pedagang juga diminta menjaga ketertiban dan kondusivitas.
20: Tentunya ini termasuk juga untuk keindahan, kerapihan, kebersihan, dan estetika wilayah di alun-alun ini. Sekarang sudah seragam, sudah rapi, sehingga memberikan kenyamanan pedagang maupun pengunjung.
21: Kuncoro, seorang pedagang, mengaku senang mendapatkan bantuan tenda yang baru. Harapannya, bantuan tenda tetap diberikan bila kondisi tenda sudah rusak.
22: Atapnya aja ini yang diganti, tendanya kayaknya aja. Lebih bagus ini, serasi lah istilahnya sama semua, jadi bagus lah. Ya pokoknya ini kalau bisa sih, maksudnya kalau ada kerusakan bisa diganti gitu.
21: Tenda-tenda PKL yang baru dan seragam membuat kawasan PKL di alun-alun Kendal tampak rapi dan asri. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga pendengar, persaingan sengit diprediksi tersaji di Grup H Piala Dunia FIFA 2026 yang dihuni oleh Spanyol, Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Perbedaan gaya bermain dan kekuatan dari tiap kawasan membuat Grup H diperkirakan menghadirkan banyak kejutan sejak laga pertama. Berikut laporan Ima Larasati.
1: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
2: Pendengar, Grup H hadir sebagai salah satu warna menarik di putaran final Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara dengan karakter permainan berbeda akan bersaing mulai 15 hingga 26 Juni 2026 mendatang, yakni Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Spanyol datang dengan status unggulan, tim berjuluk La Furia Roja, dikenal dengan permainan cepat, penguasaan bola, serta regenerasi pemain muda yang terus berjalan. Pengalaman panjang di turnamen besar membuat Spanyol diprediksi menjadi kekuatan utama di Grup H. Namun persaingan dipastikan tidak akan mudah. Uruguay tetap menjadi ancaman serius dengan tradisi sepak bola Amerika Selatan yang keras, disiplin, dan penuh determinasi. Tim ini dikenal mampu tampil efektif dalam pertandingan penting dan kerap menjadi batu sandungan bagi negara-negara unggulan. Sementara itu, Arab Saudi membawa semangat baru sepak bola Asia setelah beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan signifikan. Arab Saudi ingin membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap di panggung dunia. Kecepatan permainan dan semangat juang menjadi modal penting untuk mencuri poin. Di sisi lain, Tanjung Verde berstatus tim yang paling jarang disorot, namun justru berpotensi menghadirkan kejutan. Wakil Afrika ini dikenal memiliki permainan yang agresif dan penuh energi. Dalam turnamen sebesar Piala Dunia, kejutan dari tim non-unggulan selalu menjadi cerita yang ditunggu para pecinta sepak bola. Grup H pun diprediksi menghadirkan duel dengan tensi tinggi. Spanyol memang diunggulkan, tetapi Uruguay tetap memberikan perlawanan, sementara Arab Saudi dan Tanjung Verde berpeluang menjadi pengganggu peta persaingan. Dari grup inilah akan lahir cerita tentang ambisi, kejutan, dan perjuangan menuju babak berikutnya di Piala Dunia 2026.
1: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
0: Pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Selatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Aziz. Halo, selamat sore Mas Aziz.
2: Selamat sore.
1: Monggo silahkan untuk laporannya sore hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang terpantau cukup ramai ya pada sore hari ini, terutama di pusat kota. Saya akan sebutkan satu-satu ya untuk keramaian-keramaian untuk yang di kota Purwokerto ya. Yang pertama ada di pusat kota, seperti biasa pasti saya sebutkan di alun-alun, di Museum BRI dan Sawangan pada sore hari ini, yang menuju ke arah underpass ya. Ini ada sedikit antrian atau tundaan ya di underpass ini. Yang dari arah Museum BRI ya, yang dari arah Museum BRI menuju ke arah underpass, ini ada sedikit antrian karena ramai ya pada sore hari ini. Ini lalu lintas di sekitar underpass. Ini juga nggak tahu ya ada keramaian apa di sana di lepas underpass ya, karena kamera kita tidak sampai untuk melihat ada kemacetan apa mungkin atau tambalan atau apa ya, kita tidak tahu karena ini benar-benar macet ya. Kalau bisa dihindari aja untuk yang mau melewati underpass dari arah Museum BRI ya, dari arah Museum BRI ini mending dihindari aja karena ini benar-benar padat. Yang mau menuju ke arah barat atau ke arah Karangluas ya, ini mending dihindari saja karena saya tidak bisa kasih tahu kenapa ya, karena benar-benar nggak kelihatan dari kamera kami, sudah saya zoom sampai mentok pun nggak kelihatan ya untuk penyebab macet pada sore hari ini di sekitar underpass. Terus berikutnya langsung untuk di Sawangan ini, di Sawangan ini lancar ya, di Simpang Sawangan ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Di alun-alun juga sama, lancar, tidak ada kemacetan juga ya. Untuk pusat kota ini paling di underpass saja ya. Yang melalui underpass, saya himbau sekali lagi untuk menghindari underpass. Terus bergeser ke arah, ke Simpang Gorsatria. Simpang Gorsatria ini juga lumayan ramai. Kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kan dari kota Simpang ya, ini sama ramainya. Jadi mungkin yang mau melalui Simpang Gorsatria, ini masih lancar sekali, masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus yang mau menuju lagi Simpang Karangjambu, Simpang Karangjambu ini juga lumayan ramai pada sore hari ini. Terpantau ramai lancar, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, ya dari Mata Kaki Simpang ini sama ramainya. Ini masih lancar banget sih untuk di Simpang Karangjambu sih. Jadi yang mau arah Simpang Karangjambu ini masih aman banget untuk berlalu lintas pada sore hari ini. Apalagi di dalam kota. Di kota-kota ini ya, yang mungkin ada yang puasa mungkin ya, ada yang puasa, masalah ibadah puasa Arafah pada sore hari ini yang mau ngabuburit untuk di sekitar Simpang Karangjambu, Simpang Gorsatria, dan di alun-alun ya, mungkin di situ ada jajanan, masih lancar. Tapi untuk yang tadi saya sebutkan di underpass, itu yang macet. Terus, itu di kota ya, saya sebutkan yang di pinggir-pinggir ada di Simpang Kalibagor. Di Simpang Kalibagor ini simpang yang menuju ke arah Banyumas ya, karena saya sebutkan pasti ramai pada sore hari. Nah, didominasi oleh sepeda motor, mobil pribadi, ada kendaraan barang juga, ada bus juga ya yang melintas di Simpang Kalibagor. Tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Ini masih lancar sekali untuk di Simpang Kalibagor, walaupun ya terlihat padat lah karena emang simpang kecil ya. Dan terakhir saya sebutkan di Simpang Aji Barang. Aji Barang ini untuk keramaian ini sebenarnya lancar ya. Dari ketika kaki simpang ini sama ramainya. Untuk kemacetan ini tidak ada. Untuk keramaian ini wajar. Sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus ini juga belum terlalu ramai pada sore hari ini karena besok sholat Idul Adha ya, dan mungkin masih banyak yang belanja mungkin yang ke arah kota untuk keramaian-keramaiannya, dan untuk di pinggir-pinggir mungkin tidak terlalu ramai seperti yang di kota. Mungkin seperti itu sih. Ini cuaca semua cerah, Belum ada terlihat mendung ya, atau kayak ya mendung lah, tapi belum ada, jadi aman banget yang mau berlalu lintas semuanya dari arah kota atau dari arah pinggir-pinggir kayak dari Aji Barang, dari Kalibogor, ini aman semua. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Siap, selamat sore.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-0911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bu Maya. Halo, selamat sore Bu Maya.
4: Halo, selamat sore Bu Inka.
1: Monggo silahkan untuk laporannya sore hari ini.
4: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap serta perakiran cuaca maritim di wilayah Selatan Jawa Tengah yang berlaku mulai sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca wilayah Banyumas dan Cilacap secara umum diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km/jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 95%. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim di wilayah Selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen, dan perairan Purworejo. Kondisi cuaca di perairan diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Informasi tambahan kejadian pasang surut air laut khususnya di pantai Cilacap. Pasang air laut dengan ketinggian 1,6 meter terjadi pada pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat pada esok pagi hari. Sedangkan surut air laut dengan ketinggian 0,7 meter terjadi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk masyarakat, agar tetap dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG, dengan menggunakan aplikasi di Info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan perakiran cuaca sore hari ini, Bu Inka.
1: Baik, terima kasih Bu Maya untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
4: Iya, selamat sore.
1: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas

0: melakukan simulasi penanganan bencana di wilayah lereng Gunung Slamet. Kegiatan difokuskan pada daerah rawan, khususnya Kecamatan Sumbang. Selain edukasi kepada masyarakat, BPBD memastikan jalur evakuasi dan titik pengungsian telah disiapkan. Informasi terkait prosedur evakuasi juga terus disampaikan melalui pemerintah daerah dan pihak terkait. Koordinasi dengan berbagai instansi terus dilakukan untuk memastikan informasi aktivitas gunung dapat diterima masyarakat secara cepat dan akurat. Kesiapsiagaan dan koordinasi yang baik diharapkan dapat meminimalisir risiko bencana serta menjaga keselamatan masyarakat di sekitar Gunung Slamet.
1: Untuk antisipasi Gunung Api Slamet pada saat ini sudah kita lakukan sosialisasi serta simulasi di wilayah lereng Gunung Api Slamet, khususnya di wilayah Kecamatan Sumbang bulan kemarin. Kalau untuk jalur evakuasi memang sudah kita siapkan terhadap masyarakat, juga sudah kita sosialisasikan jalur-jalurnya, terus titik kumpulnya di mana, itu masyarakat sudah dikasih tahu oleh pemerintah daerah ataupun BPBD. Kalau kepada masyarakat kita himbau agar tetap tenang, waspada, jangan terprovokasi terhadap berita-berita hoax ataupun informasi hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
0: Melalui langkah mitigasi, sosialisasi dan koordinasi yang terus dilakukan, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi potensi bencana. Kewaspadaan serta kepatuhan terhadap informasi resmi menjadi hal penting agar situasi tetap aman dan terkendali. Ilham Ramdhani melaporkan.

0: sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air, perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar BMKG, prediksi musim kemarau di Banyumas berlangsung lebih panjang. Warga diminta waspada terhadap dampak kekeringan yang dapat terjadi. Berikut laporan Vintanur Fauzia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 di wilayah Banyumas dan sekitarnya akan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Perbedaan awal musim kemarau pun diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Banyumas berdasarkan karakteristik zona musim masing-masing. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap, Bagus Pramujo, menjelaskan bahwa awal musim kemarau di Kabupaten Banyumas terbagi dalam dua periode berbeda. Untuk wilayah Banyumas bagian barat dan selatan, musim kemarau diperkirakan mulai pada dasarian kedua Mei 2026 atau sekitar 11 hingga 20 Mei. Sementara itu wilayah Banyumas bagian tengah, timur, dan utara diprediksi baru memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Juni 2026. Perbedaan ini terjadi karena zona musim di masing-masing wilayah memang berbeda.
3: Untuk perakhiran musim kemarau di Kabupaten Banyumas umumnya terbagi dalam dua waktu. Untuk Banyumas bagian barat dan selatan, musim kemarau dimulai pada bulan Mei di dasaran 2 atau di tanggal 11 hingga 20 ini. Dan sedangkan untuk Banyumas bagian tengah, timur, dan utara baru dimulai pada bulan Juni dasarian 2. Kenapa beda? Karena memang zonanya atau zona musimnya beda. Nah, apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada. Karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
2: Menurut Bagus, untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian. BMKG juga mencatat terjadi 2 faktor utama yang mempengaruhi kondisi musim kemarau lebih panjang tahun ini, yaitu menguatnya fenomena El Nino dan Dipole Mode Index atau DMI positif.
3: Dalam catatan BMKG ada dua faktor utama yang mempengaruhi kondisi musim kemarau tahun ini, selain dari memang saat ini terjadi angin monsun timur gitu ya. Yaitu faktor yang pertama adalah menguatnya El Nino, dan yang kedua adalah dipole mode index yang bernilai positif.
2: Dibandingkan rata tahunan, BMKG juga menilai informasi cuaca dan iklim memiliki peran penting dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pertanian, keselamatan transportasi, hingga kebijakan ekonomi. Selain itu, BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan akibat vegetasi kering yang mudah terbakar terlebih saat disertai angin kencang. BMKG juga mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal itu dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Vinta Nurfauzia melaporkan.

0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Laut Bercerita adalah sebuah novel karya Leila S. Chudori yang diterbitkan pada tahun 2017. Dalam pembuatan buku ini, Leila telah melakukan riset mendalam, salah satunya dengan melakukan wawancara secara langsung pada korban dan kerabat korban penculikan pada era reformasi. Oleh karena tersebut, gejolak emosi yang dirasakan pembaca saat membaca buku ini terasa nyata. Laut Bercerita mengisahkan tentang kehidupan seorang mahasiswa Indonesia bernama Biru Laut yang merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya. Pengalaman Laut dalam menghadapi berbagai situasi seperti perjuangan, pemberontakan, serta pengkhianatan diceritakan secara detail. Buku ini berisikan kisah kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Uniknya, dalam perjalanan ceritanya, sudut pandang adik Laut, Asmara Jati, juga ikut dilibatkan dalam perjuangannya mendirikan sebuah lembaga untuk mengungkapkan hilangnya Laut dan aktivitas yang lainnya. Selain membahas aspek perjuangan, buku ini juga menyuguhi kekeluargaan, persahabatan, dan juga romansa. Buku ini seakan-akan membawa pembacanya ikut berpetualang ke dalam perjalanan emosi. Laut Bercerita berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya IKAPI Awards, CEA Wright Awards. Buku ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Sea Speaks His Name. Selain sukses sebagai karya tulis oleh Prita Gita Ari Negara, Laut Bercerita juga diadaptasi menjadi sebuah film pendek dengan durasi sekitar 30 menit. Sayangnya, film ini tidak ditayangkan di bioskop maupun televisi, sehingga penonton harus menunggu pengumuman acara nonton bersama. Laut Bercerita merupakan salah satu novel perjuangan Orde Baru yang menjadi favorit di kalangan pembaca Indonesia. Melalui kisah Laut, diharapkan pembaca mengerti artinya perjuangan dan menjaga hal-hal yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu kita. Demikian esensi buku Laut Bercerita karya Leila S. Chudori dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Sugeng sonten, pawarto singkang wigati. Nyongsong Idul Adha 1447 Hijriah lan libur dawa, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah JPT nguatna pasokan energi kanti nambah lewi seko 1,5 yuto tabung LPG 3 kg. Nyedai pelaksanaan riaya Idul Adha, Dinas Pertanian Pangan lan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga ngintensifna pengawasan lan pemeriksaan kewan kurban. Jangkeping werta ketok tular kawasaken tening inka mutiara. Yongsong Idul Adha 1447 Hijriah lan libur dawa, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah JPT nguatna pasokan energi kanti nambah lewi seko 1,5 yuto tabung LPG 3 kg kanggo wilayah Jawa Tengah lan Daerah Istimewa Yogyakarta. Total tambahan pasokan sing disiapna tekan 1,527,600 tabung utawa pada karo 99,31%. Seko konsumsi normal sepentinane nengrong wilayah kue, langkah iki dilakoni kanggo ngantisipasi mundake kebutuhan masyarakat salawase periode dina gede keagamaan, utamane kanggo kebutuhan masak, apik skala rumah tangga maupun komunitas. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, ngomong tambahan pasokan kue disalurna lewat loro skema, yaitu penyaluran fakultatif lan extra dropping. Nyedai pelaksanaan riaya Idul Adha Dinas Pertanian Pangan lan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga ngintensifna pengawasan lan pemeriksaan kewan kurban kanggo mastikna kabeh kewan kurban sing ditol nang pasaran kondisine sehat lan bebas seko potensi penyakit. Pemeriksaan sing ketat dilakoni mergane mobilitas ternak sing mlebu nang wilayah Purbalingga seko maneka daerah saya dhuwur nyedai dina riaya Idul Kurban. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan lan Rumah Potong Hewan RPH DPPP Kabupaten Purbalingga Supriyono ngadarna menawa pihake siki lebih ngencengna pengawasan liwat pengobatan massal sing intensif dibanding dina biasane. Ora mung dilakoni nang pasar kewan, nanging wis diwiwiti saka kandang-kandang peternak lokal. Tepatnya 40 dina sedurunge Idul Adha, petugas wis menehi injeksi khusus kanggo ngantisipasi penyakit cacing ati. Kabupaten Purbalingga nyatet prestasi nang tingkat nasional TPA Nurul Umahaat, Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol dadi wakil Provinsi Jawa Tengah nang final nasional lomba gerakan asri Tamasya Cinta Lingkungan tahun 2016 sing diselenggarakna PKKBN. Penilaian final dilakokna kanggo presentasi lan wawancara daring nang Balai Penyuluh KB Kecamatan Karangmoncol sing berlangsung wingi. TPA Nurul Umahaat sedurunge berhasil mlebu nominasi 3 terbaik regional loro tingkat nasional sawise ngliwati seleksi berjenjang saking tingkat provinsi nganti nasional. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Jusi Febrianto ngadakake menawa TPA Nurul Umahaat dinilai konsisten nerapna pendidikan tresno lingkungan marang bocah usia dini. Polres Kebumen ngimbau masyarakat supaya ojo gampang percaya karo isu teror pocong sing akhir-akhir iki rame nyebar nang media sosial. Polisi mastikna nganti siki durung ana kedadean kaya kue nang wilayah Kabupaten Kebumen. Kapolres Kebumen Iputu Bagus Krisna Purnama ngomong menawa sejumlah informasi sing nyebar kue wis ditelusuri karo pihak kepolisian.
Hasilnya sebagian gede unggahan diketahui mung hoax lan video hasil rekayasa kecerdasan buatan utawa artificial intelligence AI. Warta Kang Pokpokan, BNN Kabupaten Banyumas terus nguatna langkah pencegahan lan penanganan penyalahgunaan narkoba lan obat-obatan tertentu OOT dan wilayah Kabupaten Banyumas. Perkara iki dilakoni lewat kolaborasi lintas sektor barang pemerintah daerah, sekolah organisasi masyarakat lan kabeh elemen masyarakat. Kegiatan diawali karo sambutan saka Kepala BPOM sing nekana pentingnya pengawasan lan edukasi terkait penggunaan obat-obatan tertentu nang masyarakat, utamane kanggo kalangan remaja lan pelajar. Kegiatan singgawa tema bersama melawan penyalahgunaan obat-obatan tertentu uga dihadiri langsung karo Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. Dene peserta sing melu kegiatan iki asale saka maneka unsur, antarane pemerintah daerah, institusi pendidikan, Ikatan Apoteker Indonesia IAI, lan uga perusahaan besar farmasi PBF. Cekap semanten weta getok tular sonten iki. Kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto.
3: Channel informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, ada akun Facebook dengan nama locker.id.2026 pada Rabu tanggal 6 Mei 2026 mengunggah sebuah tautan, narasinya adalah lowongan kerja PT Yakult Indonesia. Dan hingga Selasa, tanggal 26 Mei 2026, unggahannya telah mendapatkan 400-an tanda suka, 40-an komentar, dan juga dibagikan ulang hampir 10 kali. Diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hawks yang mengakses tautan dalam unggahan, diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Turnback Hawks memasukkan kata kunci penipuan lowongan kerja PT Yakult Indonesia ke mesin pencarian Google dan hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram resmi Yakult Indonesia dengan nama Yakult_Indonesia, isinya mengingatkan modus penipuan lowongan pekerjaan palsu mengatasnamakan PT Yakult Indonesia. Dalam unggahannya pada Juli 2025, perusahaan menegaskan informasi tentang lowongan kerja Yakult Indonesia hanya bisa diakses melalui laman yakult.co.id/karir atau dari media sosial resmi Yakult Indonesia ya. Media sosialnya ada Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan Twitter. Dilansir dari laman yakult.co.id/karir, perusahaan saat ini membuka lowongan pekerjaan untuk sejumlah posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Adapun informasi rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji, berbeda dengan unggahan akun Facebook locker.id.2026. Jadi untuk kesimpulannya, unggahan berisi tautan pendaftaran lowongan kerja PT Yakult Indonesia yang mengarah ke laman tak resmi itu adalah konten tiruan. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang beredar di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sore menjelang maghrib ini selalu menjadi momen yang istimewa begitu ya. Kita bisa melambat sejenak, tarik nafas dulu, dan juga mensyukuri segala nikmat yang telah kita terima sepanjang hari ini ya. Dan semoga Anda masih dalam keadaan sehat, bahagia juga ya. Dan juga kami informasikan nanti untuk adzan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat ya. Kami ajak Anda untuk menikmati sisa waktu sore ini ya dengan hati yang penuh syukur ya. Tentunya terima kasih juga telah setia bersama kami. Semoga kebersamaan ini bisa menjadi teman yang menyenangkan di penghujung aktivitas Anda hari ini.

0: Pendengar, mari kita nantikan untuk adzan maghrib yang akan segera berkumandang ya. Tentunya semoga waktu yang penuh dengan berkah ini membawa ketenangan dan keberkahan untuk kita semua.
1: Idul Adha menjadi momen terbaik untuk berbagi dan mengembangkan usaha. Mulai dari tambahan modal dagang, pengembangan usaha, hingga kebutuhan keluarga. Kini lebih mudah bersama PT BPR PKK Purwokerto. Dengan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif, bunga ringan hanya 0,75% per bulan. PT BPR PKK Purwokerto mempunyai 25 kantor cabang di seluruh Kabupaten Banyumas. Pelayanan yang cepat, persyaratan mudah, dan bunga yang ringan. Rayakan Idul Adha lebih tenang dan penuh berkah bersama PT BPR PKK Purwokerto. Mitra terpercaya dan terjamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Priyono, Direktur Utama PT BPR PKK Purwokerto Persada.

Alhamdulillah adzan maghrib sudah berkumandang ya. Saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib dan mensyukuri segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Kami mengucapkan juga ya untuk Anda selamat berbuka puasa yang menjalankannya. Semoga setiap rasa sabar dan keikhlasan yang telah dijalani sepanjang hari ini mendapatkan pahala dan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selamat beribadah, selamat berbuka puasa juga untuk yang menjalankannya. Semoga sore hari ini dipenuhi keberkahan dan kedamaian untuk kita semua. Pendengar, ada informasi seputar Piala Dunia untuk Anda ya. Jadi Lionel Messi dikonfirmasi tidak mengalami cedera hamstring seperti yang dikhawatirkan. Nah, sang mega bintang ini kabarnya hanya mengalami ketegangan otot. Untuk informasi ini dirilis oleh pihak klub Inter Miami pada hari Selasa ini ya, dan kondisi ini diketahui setelah Messi merampungkan tes medis tidak lama setelah pertandingan versus Philadelphia Union pada lanjutan Major League Soccer MLS. Dikabarkan sebelumnya Messi terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal saat Inter Miami menang 6-4 melawan Philadelphia Union dalam laga pekan ke-15 Major League Soccer MLS di Stadion Nu Senin tanggal 25 Mei 2026 pagi. Dan pada menit ke-70, pemain 38 tahun tersebut terlihat memegangi paha kiri bagian atas dan langsung meminta pergantian. Nah, 3 menit berselang, ia digantikan oleh Matteo Silvetti dan langsung berjalan menuju ruang ganti untuk mendapatkan perawatan. Banyak yang berspekulasi Messi ini cedera hamstring dan itu membuat publik Argentina was-was ya. Pasalnya Piala Dunia 2026 kan akan dimulai kurang dari 3 minggu lagi ya. Tetapi kabar dari Inter Miami membuat timnas Argentina bisa sedikit bernafas lega. Meski belum ada pengumuman resmi, Messi tidak bisa dikesampingkan dari skuad Piala Dunia 2026. Mengingat peran vital La Pulga di tim ya, termasuk saat mengantarkan negaranya juara dunia 4 tahun lalu. Dan timnas Argentina masih memiliki waktu sampai 1 Juni 2026 untuk mengumumkan skuad resmi. Pelatih Lionel Scaloni hampir dapat dipastikan menyertakan nama Messi dalam daftar pemain pilihannya. Terlebih Piala Dunia 2026 kemungkinan menjadi turnamen internasional terakhir Messi ya. Dan adapun untuk Piala Dunia 2026 tentunya sudah banyak beredar informasi begitu ya, akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan untuk Argentina ini akan melakoni pertandingan pertama mereka pada 17 Juni 2026. Nah, sang juara bertahan tergabung di grup C bersama Aljazair, Austria, dan juga Yordania.

Di pagi yang hening, saat langit masih memeluk bumi dengan lembut, ada kisah yang selalu hidup setiap Idul Adha. Kisah abadi tentang ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seorang ayah diuji untuk melepas yang paling ia cintai, dan seorang anak memilih taat tanpa keraguan. Dari situlah kita belajar arti keikhlasan yang sesungguhnya. Kurban bukan sekedar menyembelih, tetapi tentang merelakan, menahan ego, dan berbagi dengan tulus. Saat daging kurban dibagikan, yang sampai bukan hanya makanan, tapi juga rasa peduli. Menguatkan kebersamaan, mendekatkan yang jauh, dan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan terasa lebih utuh ketika kita berbagi. Karena sejatinya, kurban bukan tentang apa yang kita lepaskan, melainkan apa yang tumbuh di dalam hati.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, tim nasional Swiss kembali memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menjalani babak kualifikasi yang impresif. Keberhasilan tersebut membawa Swiss tergabung di grup yang relatif menguntungkan bersama Kanada, Qatar, dan Bosnia. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.
2: Tim nasional Swiss kembali memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menjalani babak kualifikasi yang impresif. Swiss tampil konsisten dengan tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan dan finish di puncak grup setelah mengungguli Kosovo, Slovenia, dan Swedia. Keberhasilan tersebut membawa Swiss tergabung di grup yang relatif menguntungkan bersama Kanada, Qatar, dan Bosnia Herzegovina. Meski belum pernah meraih prestasi besar di Piala Dunia, selain mencatat perempat final pada tahun 1934 dan 1954, Swiss tetap menjadi tim yang patut diperhitungkan. Dalam 3 edisi terakhir, Swiss selalu mampu menembus babak 16 besar. Pelatih Murat yakin kini mengandalkan perpaduan pemain senior dan talenta muda untuk membawa Swiss melangkah lebih jauh. Meski sejumlah nama besar seperti Sherdan Shaqiri, Jan Sommer, dan Haris Seferovic telah pensiun dari tim nasional, Swiss masih memiliki skuad yang solid di semua lini. Di lini belakang, Manuel Akanji menjadi sosok penting berkat pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Bek yang kini memperkuat Inter Milan itu dikenal tangguh setelah sebelumnya sukses meraih berbagai gelar bersama Manchester City. Sementara di sektor kiri pertahanan, Ricardo Rodriguez tetap menjadi andalan lewat kemampuan membangun serangan dan umpan-umpan akuratnya. Di lini tengah, Granit Xhaka dipastikan kembali menjadi motor permainan sekaligus kapten tim. Gelandang berpengalaman itu akan mendapat dukungan dari Remo Freuler, Mikel Abriher, hingga Denis Zakaria yang tampil cukup konsisten bersama AS Monaco. Untuk lini serang, Swiss berharap banyak pada Barel Embolo sebagai tumpuan utama mencetak gol. Penyerang tersebut akan dibantu kreativitas dari Dan Ndoye serta Ruben Vargas dari sisi sayap. Selain itu, posisi penjaga gawang kini dipercaya kepada Gregor Kobel. Kiper Borussia Dortmund ini dinilai mampu menggantikan peran Jan Sommer dan diprediksi menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di turnamen nanti. Dengan kombinasi pengalaman dan energi muda, Swiss berpotensi menjadi salah satu kuda hitam yang bisa memberi kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, semoga di penghujung senja yang penuh berkah ini ya, kita senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan juga kemudahan dalam menjalani setiap aktivitas. Nah, tentunya kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk Anda pendengar yang merayakannya, semoga amal ibadah dan juga kurban yang ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa keberkahan untuk kita semua ya. Tentunya Hari Raya Idul Adha ini kan menjadi momentum yang mengajarkan kita ya tentang arti keikhlasan, pengorbanan, kepedulian terhadap sesama. Dan melalui perayaan yang penuh makna ini, semoga kita bisa mengambil hikmah ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk menemani suasana sore Anda yang semakin hikmat ya, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan lantunan takbir yang akan kami hadirkan sekarang.

Pendengar Gema Takbir Idul Adha 2026 telah berkumandang ya. Tentunya kami mengucapkan kembali selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakannya. Semoga bisa membawa kebahagiaan, kedamaian, dan juga semangat berbagi ya kepada sesama untuk kita semuanya. Dan selamat merayakan bersama keluarga tercinta. Pendengar, ada berita kehilangan, telah hilang satu buah BPKB kendaraan bermotor Nissan tipe Navara VL2.5 4x4 tahun 2018 warna orange metallic model PIC up DB kabin. Nomor polisi R-8133-IR, nomor mesin YD25761146T, nomor rangka MNTCC4D23Z0034940, atas nama Nadia Febria Ningsih, alamat Kelurahan Pasir Kidul, RT4 RW7 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut tidak sedang menjadi barang bukti atau jaminan perkara yang ditangani Satreskrim Polresta Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Nadia Febria Ningsih, alamat Kelurahan Pasir Kidul, RT4 RW7 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Baik, pendengar, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Purwokerto sore ini ya. Dan nanti di Purwokerto malam akan ada rekan saya Arya yang menemani Anda. Tentunya di sore hari ini semoga Anda sedang sumringah begitu ya menjalani aktivitas Anda. Dan besok Hari Raya Idul Adha libur juga ya, untuk Anda yang mungkin sudah ada rencana untuk berwisata ya, dipersiapkan dengan baik, jaga keselamatan diri dan juga keluarga ya. Selamat menikmati sore hari ini tentunya bersama orang terkasih ya. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Saya Inka Mutiara pamit pendengar dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1.098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Saya pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutin tadi?
11: Anggarannya
10: apa?
11: Berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang ya, mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester ke dua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengamboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artificial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Film Tahunan akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
23: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Purwakarta di mana pun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali ya di kesempatan malam hari ini edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di Purwakarta malam ini. Di suasana yang penuh kebahagiaan karena besok umat muslim di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Malam hari ini gemah takbir membahana seantero jagat raya termasuk juga di kota Purwokerto. Tadi RRI juga sudah mengkumandangkan takbir ya, nanti akan kami kumandangkan kembali menjelang tutup siaran. Dan yang pasti di suasana bahagia ini saya bisa hadir ya menemani suasana malam Anda yang saat ini mungkin lagi berkumpul bersama keluarga merencanakan besok mau nyate di mana ya, apa yang mau disate. Atau segenap panitia yang saat ini sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan sholat id dan juga penyembelian hewan kurban. Semangat ya, saya akan hadir menemani suasana malam Anda. Oke, seperti biasa ya, beragam sajian menarik siap kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa setiap Selasa malam kita akan buka persamaan kita di Purwokerto malam ini dengan menyimak mimbar agama Buddha khususnya untuk Anda umat Buddha. Namun sebelumnya pendengar, ada satu informasi berupa relas pemberitahuan putusan. Relas pemberitahuan putusan nomor 342 garing SPT.PBT garing 2026 garing PN Purwokerto telah memanggil kepada Hendri Suntoko, semula beralamat di Kelurahan Teluk RT 6 RW 10 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti tinggalnya untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 75 garing PDT garing G garing 2025 garing PN PWT tanggal 25 Mei 2026 dalam perkara antara Nur Faizin sebagai penggugat melawan Hendri Suntoko sebagai tergugat. Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut, mengadili dalam konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum penggugat konvensi garing tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp597.500. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Baik pendengar, sekarang saatnya kami hadirkan mimbar agama Buddha. Malam hari ini disampaikan oleh Bapak Hermawan Setio Atmoko SPD dengan tema Waisak Momen Transformasi Batin.

Selamat malam pendengar setia mimbar agama Buddha Pro 1 FM Purwokerto yang berbahagia. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Upasaka, Upasika dan umat Buddha sekalian beserta seluruh keluarga selalu diberkahi Sang Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha, selalu diberkahi sehat, bahagia dan sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Hermawan Setiaatmoko, S.Pd., sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Pendengar yang budiman dan para umat Buddha yang terkasih dalam Dhamma, marilah kita panjatkan penghormatan kepada Guru Agung Junjungan kita, Buddha, Dhamma, dan serta Sangha dengan doa wujud syukur kepada Sangyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita awali dengan pembacaan parita untuk memohon berkah dan ketenangan batin. Marilah kita bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppattipanno Bhagavato Sawakka Sangho Sanggang Namami. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Pendengar RRI Pro 1 FM serta Bapak Ibu Saudara-saudari Upasaka Upasika yang terkasih dalam Dhamma. Malam hari ini kita akan berbincang tentang sebuah momen yang sangat sakral sekaligus sangat relevan bagi kehidupan modern kita, yaitu adalah Waisak Momen Transformasi Batin. Waisak bukan hanya perayaan, bukan sekedar ritual, bukan hanya tradisi tahunan, tetapi Waisak adalah momen untuk berubah. Berubah dari tidak sadar menjadi sadar, gelisah menjadi tenang, penuh emosi menjadi bijaksana. Mari kita bersama-sama menyelami makna Waisak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Buddha yang terkasih dalam Dhamma, Waisak memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha. Yang pertama adalah memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha. Yang kedua, memperingati pencapaian penerangan sempurna. Yang ketiga, memperingati Parinibbana atau wafatnya Buddha. Namun jika kita renungkan secara mendalam, ketiganya adalah simbol perjalanan batin manusia. Dimulai dari kelahiran, melambangkan awal kesadaran baru. Pencerahan melambangkan kemenangan atas keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Parinibbana melambangkan kebebasan total dari penderitaan. Pertanyaannya, apakah Waisak hanya milik masa lalu? Tidak. Waisak adalah proses yang bisa kita alami sekarang. Dalam Dhammapada Sair 1 yang berbunyi Mano Puba Gama Dhamma Manoseta Manomaya

Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Jika pikiran berubah, tentunya hidup ini juga akan berubah. Dalam Dhammapada Sair 183, yang berbunyi, Sabapasa akaranang kusala upasampada, sacita pariyoda panang etang budanang sasanang. Yang artinya, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Kesimpulan dari hal di atas adalah, tidak berbuat jahat, menambah kebajikan, menyucikan pikiran, ini ajaran para Buddha. Inilah yang disebut dengan inti dari transformasi batin. Dalam Dhammapada Sair kelima, Nahi werena werani samantida kuda canang awerana casamanti esa damo sanantano. Artinya, kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi, kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah yang dinamakan satu hukum abadi. Kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian, tetapi akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Transformasi bukan di luar, tetapi ada di dalam diri kita sendiri. Mari kita jujur untuk melihat kehidupan kita hari ini. Terkadang hidup serba cepat. Terkadang banyak tekanan. Overthinking. Kadang mudah stres, dan pula mudah tersinggung. Kita hidup di era banyak koneksi, tetapi terkadang sedikit yang namanya kedamaian. Tantangan batin di era modern, adanya media sosial memicu iri hati. Berita negatif kadang juga memicu yang namanya ketakutan. Terkadang banyak persaingan memicu juga tentang kecemasan. Tanpa disadari, batin kita terkadang lelah. Disinilah Waisak menjadi sangat relevan. Waisak bukan pelarian. Waisak adalah riset batin. Contoh transformasi dalam kehidupan, dari reaktif misalkan, kita menjadi sadar. Bagaimana situasi hal ini? Seseorang mendapat komentar buruk di media sosial misalnya. Terkadang reaksi, kita kadang muncul kemarahan. Terkadang muncul ingin membalas. Dan senantiasa emosi kita berlarut-larut. Bagaimana transformasi untuk mensikapi hal tersebut? Kita dengan berupaya untuk mencoba menarik nafas. Tidak langsung merespon, kemudian memilih diam atau menjawab dengan bijaksana. Inilah ajaran praktek Dhamma. Contoh yang kedua, dilihat dari iri, kadang-kadang menjadi syukur. Seperti melihat orang lain sukses misalnya. Apa reaksi yang muncul? Reaksi yang muncul terkadang timbul yang namanya iri. Kemudian membanding-bandingkan dengan diri kita sendiri dan orang lain.
Transformasi batin, apakah

kah yang bisa untuk mensikapi hal tersebut? Yaitu bila melihat orang lain sukses, tentunya kita juga ikut bermudita atau ikut berbahagia. Artinya adalah bersyukur atas apa yang dimiliki orang lain, tentunya kita juga ikut senang. Yang ketiga, dari hidup sibuk menjadi sadar. Kita sering terkadang dalam kehidupan sehari-hari sering terburu-buru. Kadang tidak hadir dalam suatu momen. Transformasinya adalah kita senantiasa misalkan makan diliputi dengan kesadaran. Berjalan juga didasari dengan sadar. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini yang disebut dengan meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Latihan praktek Waisak. Bagaimana praktek sederhana dalam latihan momentum Waisak ini? Di antaranya adalah bagaimana kita berupaya untuk melakukan hening sejenak setiap hari dengan duduk diam mungkin 5 atau 10 menit. Kemudian amati nafas keluar masuk nafas kita sendiri. Selanjutnya adalah menjaga pikiran. Terkadang pikiran timbul tenggelam. Kita sadari saat muncul marah misalkan, muncul iri, muncul kecemasan, maka hal itu kita sadari, bukan malah ditakuti atau diikuti. Ketiga adalah memperbanyak kebajikan, yaitu dengan membantu orang lain yang sangat membutuhkan bantuan kita. Kemudian berdana. Yang ketiga adalah bagaimana upaya kita untuk berbicara dengan baik. Yang keempat adalah latihan menebarkan cinta kasih, yaitu dengan ucapkan dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia. Disinilah kita dapat merefleksikan momen dari Waisak tahun ini, yaitu Waisak bukan hanya datang ke wihara, kemudian menyalakan lilin, dan kemudian melakukan puja atau mengikuti ritual. Tetapi, apakah batin kita berubah? Mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah saya lebih sabar dari tahun lalu? Apakah saya lebih bijaksana? Apakah saya lebih damai? Jika belum, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berani untuk memulainya. Apa pesan mendalam dari refleksi momentum Waisak ini? Saudara-saudari sedharma, Buddha tidak mengubah dunia dengan kekuatan. Tetapi Buddha mengubah dunia melalui batin. Dan perubahan itu dimulai dari satu orang, yaitu diri kita sendiri. Jika satu orang berubah, maka keluarga juga akan ikut berubah. Jika keluarga berubah, maka masyarakat tentunya juga ikut berubah. Jika masyarakat berubah, maka dunia juga akan berubah. Saudara-saudari yang berbahagia, di momen Waisak ini, mari kita tidak hanya merayakan sebagai sebuah perayaan yang tentunya bahwa perayaan Waisak ini dapat
mentransformasikan diri dari gelap menuju terang. Dari suka marah misalkan, untuk berubah menjadi mengasihi kepada sesama. Dari gelisah, tentunya kita berupaya untuk berdamai atau damai dalam batin kita. Semoga Waisak ini menjadikan sebuah harapan buat kita agar kita menjadi umat Buddha yang berkualitas dan menjadi siswa Buddha yang mempunyai sori toladan, sehingga Dharma tentunya akan dapat menjadi bekal buat kita sebagai umat Buddha yang baik. Semoga cahaya Dharma menerangi batin kita semua. Semoga Dhamma pada malam hari ini selalu membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih kepada pendengar setia RRI Pro 1 FM Purwokerto. Dengan kekuatan para Buddha, para Bodhisatwa dan Mahasatwaya dapat melindungi kita dari kegelapan menuju cahaya terang. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Soti Hotu.

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

awas nanti jatuh cinta padanya. Jatuh cinta padaku ya. Jangan, kan sudah punya. Loh, kalau misalkan kita apa istilahnya suka dengan seseorang kan boleh ya, tapi nggak boleh memiliki karena dia sudah punya pasangan. Nggak, maksudnya kalau kita kagum dengan seseorang boleh ya, tapi sekedar kagum saja dengan prestasinya, dengan kepribadiannya, dengan tapi jangan kagum dari sisi parasnya, nanti bahaya itu ya. Oke, masih di Purwokerto malam ini. Saya masih akan terus hadir menemani Anda hingga nanti ya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan untuk dialog kesehatan malam hari ini tidak bisa kami hadirkan ya. Tentunya ini malam takbiran. Jadi dokternya mungkin Dr. Mufid ya juga malam hari ini takbiran bersama keluarga ya. Jadi kita berikan kesempatan juga untuk mendengar yang akan takbiran malam hari ini ya. Ini momen setahun sekali mengagungkan dan bersyukur kepada Allah, silakan ya. Ini di Purwokerto sayup-sayup ya, saya dengar ini juga terdengar takbiran ya dari beberapa masjid yang ada di area sini ya. Oke, yang pasti senang sekali kita bisa ketemu lagi, berjumpa lagi di momen Idul Adha ya, satu tahun sekali, dan itu tentu harus kita syukuri karena kita masih diberikan umur, kesempatan, kesehatan sehingga bisa bertemu dengan satu hari yang luar biasa, istimewa dalam kita khususnya yang muslim ya. Oke, pastikan terus bersama kami. Nanti juga kami hadirkan seperti biasa ada Gema Piala Dunia.

0: selengkapnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Perancis menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengangkat trofi juara pada gelaran Piala Dunia 2026. Mereka bertekad untuk meraih trofi tersebut untuk ketiga kalinya. Berikut kita simak Gema Piala Dunia 2026 bersama Lintang Azra.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi panggung bagi tim-tim sepak bola terbaik dunia untuk kembali menunjukkan kualitasnya. Di antara deretan negara unggulan, timnas Prancis atau Le Bleu tetap menjadi salah satu kandidat terkuat untuk mengangkat trofi juara. Berbekal perpaduan pemain muda bertalenta dan bintang berpengalaman, Prancis dengan ambisi besar meraih gelar juara dunia ketiga dalam sejarah mereka. Status sebagai kekuatan sepak bola dunia bukanlah sesuatu yang baru bagi Prancis. Negara Eropa Barat ini pernah menjuarai Piala Dunia pada 1998 saat menjadi tuan rumah dan kembali mendapat trofi pada 2018 di Rusia. 4 tahun kemudian, mereka nyaris mempertahankan gelar sebelum harus mengakui keunggulan Argentina melalui adu penalti pada final Piala Dunia 2022 di Qatar. Di bawah arahan pelatih Didier Deschamps, Le Bleu memiliki fondasi permainan yang kuat. Deschamps bukan sosok asing bagi sepak bola Prancis. Sebagai pemain, ia pernah mengangkat trofi Piala Dunia 1998. Sebagai pelatih, ia membawa Prancis menjadi juara dunia pada 2018 dan runner-up pada 2022. Pengalaman panjang tersebut menjadi modal berharga dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Hampir di setiap posisi, Le Bleu mempunyai pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Di lini pertahanan terdapat nama-nama seperti William Saliba, Deyo Upamecano, Ibrahima Konatai, Jules Hyundai yang dikenal tangguh dalam menjaga area belakang. Sementara itu, sektor tengah diperkuat oleh pemain-pemain seperti Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot hingga N'Golo Kanté yang masih mampu memberikan keseimbangan permainan melalui pengalaman dan kemampuan membaca pertandingan. Namun, sorotan terbesar tetap tertuju kepada sang kapten, Kylian Mbappé. Penyerang yang dikenal memiliki kecepatan luar biasa itu diprediksi menjadi pusat permainan Prancis selama turnamen berlangsung. Setelah tampil mengesankan dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, Mbappé kini memasuki fase matang dalam karirnya dan diharapkan mampu membawa negaranya kembali ke puncak dunia. Selain Mbappé, Prancis juga memiliki sederet penyerang berbahaya seperti Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Michael Olise, hingga sejumlah talenta muda yang mulai mencuri perhatian publik sepak bola Eropa. Kehadiran generasi muda ini menjadi bukti bahwa regenerasi sepak bola Prancis terus berjalan dengan baik. Meski demikian, jalan menuju gelar juara tidak akan mudah. Kompetisi yang semakin ketat serta format baru Piala Dunia dengan 48 peserta membuat setiap pertandingan menjadi tantangan tersendiri. Bagi para pendukung Le Bleu, Piala Dunia 2026 bukan sekedar kesempatan untuk kembali berburu gelar. Turnamen ini juga menjadi simbol keberlanjutan generasi emas sepak bola Prancis yang selama lebih dari 1 dekade mampu bersaing di level tertinggi dunia.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita lanjutkan kebersamaan kita di Purwokerto malam ini dengan menyimak drama radio. Kami hadirkan produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek.
4: Nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
5: Aku?
4: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
5: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
6: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih. Dan, kamu kok ditelepon cuma berdering sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
7: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
4: Astaga, apa ini?
8: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
5: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
8: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
5: Iya, Ma, tapi kan...
8: Kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
5: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak baik harus selalu...

0: Apa-apa nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
0: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
2: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
2: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?

0: sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat Mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
0: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop, sudah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku?
3: Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
3: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
3: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres. Karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
1: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
3: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
3: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia. Sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiak. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiak. Narator Ronaldo Simbiak. Sampai jumpa.

Sepakat ya, tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Apalagi ini momen yang luar biasa, malam yang cukup menyenangkan karena kita sedang merayakan Idul Adha. Besok masyarakat ataupun juga seluruh umat muslim di dunia akan melaksanakan ibadah sholat id ya. Dan saat ini mungkin persiapan-persiapan sudah dilakukan oleh masjid-masjid musol atau juga takmir masjid untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi kelancaran pelaksanaan sholat id besok pagi. Oke, yang masih suasana malam ini di Kota Purwokerto ini juga terpantau cerah. Masyarakat juga tadi ramai ya. Kayaknya ini sedang menikmati liburan bersama keluarga. Pusat perbelanjaan di depan persis ya, RRI Purwokerto ini ramai ya, penuh dari tadi sore. Terus juga jalan-jalan protokol ya, khususnya Jalan Jenderal Sudirman ini juga dari tadi padat ya, mayoritas didominasi oleh kendaraan roda 4. Nah, ini menandakan kalau Purwokerto sedang menjadi destinasi tujuan wisata yang menyenangkan. Semoga betah ya di Purwokerto ya, tapi banyak yang mengeluhkan kalau Purwokerto itu ramai. Iya, karena memang banyak masyarakat yang saat ini memilih Kota Purwokerto sebagai tempat tempat liburan bersama keluarga, terutama di akhir pekan atau juga momen libur panjang seperti saat ini. Karena panjang banget ini liburnya ya, sampai dengan tanggal 1 Juni mendatang. Jadi liburnya sebulan. Liburnya bulan Mei, masuknya nanti bulan Juni ya. Oke, untuk Anda pendengar yang menantikan dialog kesehatan, seperti yang sudah saya informasikan ya, malam hari ini dialog kesehatan tidak bisa kami hadirkan ya, karena ini momen Idul Adha. Jadi Dr. Mufid juga pastinya sedang merayakan Idul Adha takbiran bersama keluarga di rumah. Dari informasi yang saya dapatkan, takbiran di rumah gitu ya. Ya, yang pasti untuk Anda juga yang saat ini sedang menikmati suasana takbiran di lingkungan, di kompleks Anda ya, ya pasti senang sekali. Selamat merayakan Idul Adha. Semoga banyak hikmah yang bisa kita dapatkan di momen Idul Adha tahun ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar Hari Raya Idul Adha menjadi salah satu momen yang tentu paling dinanti ya oleh semua umat muslim di dunia. Perayaan ini dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah yang tahun ini 2026, ini bertepatan dengan 27 Mei 2026. Nah, Hari Raya Idul Adha ini menjadi hari saling peduli sesama umat muslim ya, dengan pemotongan dan juga pembagian daging kurban, baik sapi maupun juga kambing. Nah, daging ini memiliki kandungan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh ya, seperti halnya protein hewani hingga zat besi. Namun, untuk mendapatkan dan mempertahankan kandungan gizi yang ada pada hewan kurban, maka mengolah daging kurban ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, menurut dosen gizi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Lailatul Munira SKMMkes, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, agar kita tetap aman mengkonsumsi daging kurban. Nah, tubuh kita ya, ini memerlukan asupan gizi yang cukup untuk mendapatkan energi. Nah, selain itu juga dibutuhkan untuk memperbaiki sel-sel tubuh hingga kelancaran metabolisme tubuh kita. Dan untuk mendapatkan gizi yang seimbang, tidak hanya butuh protein nabati saja, namun juga protein hewani seperti halnya daging sapi atau juga kambing. Nah, kita tahu sendiri ya bahwa mengkonsumsi daging merah seperti halnya daging sapi ini memiliki manfaat yang luar biasa ya. Termasuk juga ada kandungan zat besi, vitamin B12, selenium hingga zinc yang semuanya dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selain itu juga bagi penderita kolesterol, nah, konsumsi daging sapi tetaplah dianjurkan untuk keseimbangan gizi ya. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah mengurangi konsumsi lemak dan adanya batasan dalam mengkonsumsinya. Makanya bagi Anda penderita kolesterol dianjurkan untuk memilih daging bagian sirloin atau tenderloin. Nah, kedua bagian tersebut menurut Laila merupakan bagian yang paling rendah memiliki kandungan lemak.

melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

mengkonsumsi daging kurban agar aman untuk kesehatan ya. Yang pasti yang pertama harus dilakukan adalah kita perhatikan cara pengolahan yang sehat ya. Kemudian juga porsi yang wajar serta penanganan penyimpanan yang tepat. Jadi kita dihimbau untuk menghindari metode seperti menggoreng atau membakar terlalu lama dan seimbangkan juga dengan asupan serat dan sayur dan buah. Jadi asupan serat, sayur dan buah ini harus menjadi perhatian kita juga ketika kita mengkonsumsi daging kurban ya. Nah, metode masak yang tepat itu yang seperti apa? Jadi kita dihimbau untuk utamakan merebus, mengukus atau juga membuat sup ya. Jadi kita hindari terlalu sering menggoreng karena dapat meningkatkan kadar lemak jenuh dan membakar sate yang terlalu gosong itu juga berpotensi memicu zat karsinogen penyebab kanker ya. Kemudian juga seimbangkan dengan sayur dan buah. Jangan mengkonsumsi daging saja, tapi selalu konsumsi sayuran dan buah-buahan tinggi serat sebagai pendamping agar penyerapan kolesterol lebih terkontrol dan pencernaan tetap lancar. Kemudian juga kita sebisa mungkin menghindari jeroan ya, seperti usus, babat, dan otak, karena ini memiliki kandungan kolesterol yang jauh lebih tinggi dibandingkan daging merah biasa. Jadi kita batasi atau hindari konsumsi sama sekali jika memiliki riwayat kolesterol yang tinggi. Kemudian juga batasi porsi ya, daging ini juga konsumsinya secukupnya saja, jangan berlebihan. Jadi kita beri jeda waktu dan hindari makan daging merah ini setiap hari agar kita tetap sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi gak nih?
1: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
0: Main apa?
2: Yang lebihnya bisa mainan.
0: Gak bisa bermain dan bermain.
1: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
0: Ya udah.

Pendengar, perayaan Idul Adha tidak hanya identik dengan tradisi berbagi daging kurban ya, tetapi juga menjadi momen di mana konsumsi makanan tinggi lemak ini meningkat ya. Nah, agar tetap sehat dan bugar, penting bagi kita untuk menerapkan pola makan yang seimbang dan bijak dalam mengolah daging kurban. Mengkonsumsi daging kurban sebenarnya tetap diperbolehkan ya, selama diolah dan dikonsumsi dengan cara yang tepat. Nah, salah satunya adalah dengan memastikan daging itu dimasak hingga matang sempurna untuk menghindari resiko bakteri dan gangguan kesehatan. Nah, selain itu juga ya, pilihlah bagian daging yang rendah lemak agar asupan kolesterol ini tetap terkontrol. Hindari mengolah daging dengan cara digoreng, karena ini dapat meningkatkan kadar lemak serta menghindari proses pembakaran yang berpotensi menghasilkan zat karsinogenik penyebab kanker. Nah, agar lebih seimbang, konsumsi daging sebaiknya juga disertai dengan sayur dan buah. Nah, jika daging diolah menggunakan santan, disarankan untuk dikonsumsi dalam satu kali makan agar tidak berlebihan. Dan tidak kalah penting juga, tetap lakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau berolahraga minimal 30 menit per hari untuk menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Jadi kita dianjurkan juga untuk memilih area daging yang rendah lemak, kemudian hindari digoreng, kemudian tetap berolahraga dan cukup kebutuhan air, terutama konsumsi air minum harian dalam tubuh kita. Dan yang paling penting adalah tidak mengkonsumsi makanan tersebut secara berlebihan. Oke pendengar, tetaplah bersama kami karena kebersamaan kita di Purwokerto malam ini masih terus lanjut ya, hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, selamat malam, selamat malam, dan selamat malam ya. Semangat banget ya, iyalah harus ya, karena nih momen bahagia kita setahun sekali. Malam hari ini kita bisa mengumandangkan takbir ya, sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan juga dengan datangnya Idul Adha tahun ini ya. Itu kan sebuah anugerah yang luar biasa, sebuah hal yang menurut kita tuh jarang kita syukuri ya. Kesehatan itu kadang suka jarang kita syukuri loh ya. Kadang kita bisanya cuma mengeluh, jan lah, panas teman gila, jan. Padahal sebenarnya kesehatan itu kan sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena dengan kita sehat, maka kita bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Betul ya. Malam hari ini juga pastinya saya berharap, berdoa, pendengar semuanya juga dalam keadaan sehat. Dan tentu bisa menikmati suasana bahagia di momen Idul Adha kali ini. Nah, untuk Anda yang malam hari ini stay tune bersama saya di Ruang Rindu, boleh share ya pengalaman kira-kira momen Idul Adha yang tidak terlupakan itu yang pernah dialami seperti apa. Boleh di-share, diceritakan ya. Saya tunggu pokoknya hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada satu fakta menarik ya pendengar terkait dengan apa ya istilahnya, jumlah pengguna internet di Indonesia ternyata ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dan pada tahun 2026 ini jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi internet ini tercatat mencapai 235.261.078 jiwa atau tingkat penetrasi sebesar 81,72%. Nah, data itu menunjukkan bahwa akses internet ini semakin merata dan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik untuk komunikasi, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi digital. Bahkan berdasarkan data survei, jumlah pengguna internet di Indonesia ini terus meningkat secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya di tahun 2020, itu sebanyak 196,71 juta atau 73,70%. Kemudian tahun 2022 naik menjadi 210,03 juta atau 77,0%. 2023 juga meningkat 215,63 juta atau 78,2%. Tahun 2024 ini 221,56 juta atau sekitar 79,5%. Kemudian di tahun 2025 ini meningkat menjadi 229,42 juta atau sekitar 80,66%. Dan tahun 2026 saja ini sudah meningkat kembali sebesar 235,26 juta atau sekitar 81,72%. Nah, kenaikan ini menunjukkan bahwa transformasi digital di Indonesia ini terus berkembang pesat dan semakin banyak masyarakat yang terhubung dengan layanan berbasis internet. Nah, data ini merupakan hasil survei yang dilakukan pada 1 Februari hingga 15 Maret 2026 oleh APJII. Jadi survei ini melibatkan sekitar 8.700 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Nah, populasi survei ini mencakup WNI yang berusia 13 tahun minimal dengan metode pengumpulan data melalui wawancara tatap muka. Dan ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan layanan internet.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk Anda yang masih bergabung bersama saya di kesempatan malam hari ini, ada satu informasi menarik ya. Ini seputar sistem tilang elektronik atau yang biasa disebut dengan ETLE di negara kita ini memasuki era baru. Jadi Korlantas Polri menghadirkan teknologi face recognition atau deteksi wajah yang terintegrasi dengan data kependudukan dan pencatatan sipil Dukcapil untuk memperkuat identifikasi pelanggar lalu lintas. Nah, teknologi ini akan digunakan pada sistem ETLE di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan dan penegakan hukum khususnya di bidang lalu lintas. Nah, kehadiran fitur face recognition ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi identifikasi pelanggaran secara lebih cepat dan efisien. Jadi, sistem deteksi wajah pada ETLE ini berfungsi sebagai identifikasi tambahan dalam sejumlah kondisi tertentu, misalnya saat nomor kendaraan tidak terbaca kamera, kendaraan belum terdaftar, atau data registrasi kendaraan tidak sesuai. Nah, dengan teknologi ini, proses penelusuran identitas pelanggar dapat dilakukan lebih optimal melalui pencocokan data wajah dengan database di Dindukcapil. Wah, ini satu terobosan baru yang menurut saya luar biasa ya, jadi hati-hati. Tapi yang pasti, kalau kita berkendara ya pastinya selalu waspada, kendaraannya pastinya dalam kondisi lengkap, surat-suratnya, dan pastinya juga selalu mematuhi aturan lalu lintas. Demi apa? Demi keselamatan kita dan sesama pengguna jalan yang lain.

0: tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk Anda yang menantikan Gapura Sunda, selain ini nanti kembali kami hadirkan untuk Anda ya, tentunya bersama Mang Acong. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, seperti yang sudah saya informasikan untuk Anda yang sudah menantikan sajian lagu-lagu irama Sunda, langsung saja kami hadirkan Gapura Sunda, tentunya bersama Mang Acong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra Wilujeng Wengi Wilujeng Patepang deui sareng acara dina acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto Semangga Wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah dina sonten ieu wengi ieu Kang Acong tiasa nepangan dulur di lembur baraya nu di kota. Tina payek kayak leungeun pantayan tayi tangan salos jero mantara. Ngaturkeun nuhun da ayeuna biasa Kang Acong. Di sarangan kuno ganteng anu kasep nyata Mas Arya Setia. Assalamualaikum Mas Arya Kumandamang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Lah saya nya Mas Arya alhamdulillah urang teh. Samingon papisa Mas Arya ayeuna tos siaran deui sasarengan waktu saminggu teu karaos nya Mas Arya sehingga asa enggal gitu waktu asa tiasa petepang deui dina acara anu sami nyata gapura Sunda. Tah Mas Arya anu bade diaturkeun ka palemetra laguna teh naon wae?
1: Kawina wengi ieu mon. Jaipong mah.
0: Oh, Jaipongan leres.
1: Aya Ayun Ambing, mon. Cadas Pangeran,
0: Telas
1: dari
0: Anondari.
1: Kidung Rahayu, Lalaki Rahet Hatena, Senggah, Pasaran Ngapung, Kidung,
0: Kidung,
1: Pancom Gondrong, Aya Daun Pulus Keser Bojong, Dasar Jodoh.
0: Dasar Jodoh. Kapal Mitra atau anu parantos ku Mas Arya disebatkan kantun milih.
1: Nah,
0: anu kapal Mitra anu diseneng ta Mas Arya langsung tapi Mas Arya.
1: Song, halo Wilujeng Wengi.
2: Wilujeng Wengi. Kapura Sunda.
0: Mohon laras
2: provinsi Purwokerto.
0: Laras.
2: Kepriwe kabare Mas Arya? Mang Acong pada sehat, Bo?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Semoga Mas Arya kalau Mang Acong sehat
0: terus. Amin ya rabbal alamin.
2: Mohon. Dari Marabaya.
0: Mohon amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
0: Tah gitu laras. Amin.
2: Dongane Mister Balot terkabul.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Aku arep salam-salam bodi ya Mas.
0: Mangga, mangga Mister Balong.
2: Iki nggo Pak Rado.
0: Mohon.
2: Nggo Mamawati.
0: Mohon.
2: Nggo
0: Bu
2: Sarmila.
0: Mohon.
2: Papat nggo Mama Indes.
0: Daras.
2: Manggo.
0: Saha.
2: Bumina.
0: Mohon.
2: Nenem nggo Po Tini.
0: Tini, laras.
2: Mohon. Pito go Mama Indes.
0: Laras.
2: Kelalen go.
0: Oh, kelalen. Aduh, apa tos teh. Mohon maaf disambung ya Mr. Balo.
2: Nomor loro Mas Arya.
1: Nomor loro Cadas Pangeran.
0: Cadas Pangeran. Mohon. Sami-sami. Mohon.
2: Mr. Balo undur diri.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Balo semangat Mas Arya. Ya jan. Aturun ka Mr. Balo di Widara Fayung.
1: Mangga di pangkeran Mr. Balo 632336 via WA 08112540911.
0: Tah kitu mohon tos disebatkeun. Bade bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa boleh. Angsal. Tiasa mangga bae ditambi ku Kang Acong bahasa naon bae. Tah kitu kana ieu mah naon nyaeta kanggo kerukunan, keguyuban dina acara Gapura Sunda. Tah kitu Mas Arya. Nu penting nama hiburan sagerang rukun guyub dah eta. Aya taya teu.
1: Aya mang.
0: Mohon mangga.
1: Aya we aya.
0: Teu saha?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng wengi.
0: Wilujeng wengi deui.
1: Saha ya
0: Tisa. Aziz. Aziz di mana?
1: Aziz Sukaraja.
0: Oh, Sukaraja mohon Mas Aziz.
1: Sugeng wengi.
0: Wilujeng wengi. Mangga mohon.
1: Mang Acong, Mang Arya salam kenal.
0: Kenal oge.
1: Ya seneng jaipongan alhamdulillah.
0: Nuhun, nuhun.
1: Walaupun ora teuing bahasa Sunda ya ora apa-apa mbok Mang Acong.
0: Sinau Maesa Mister Mas Aziz sinau Mas Aziz. Alon-alon asa kalakon sing penting jenengan telaten bahasa Sunda. Tak gitu. Teraskan Mas Arya.
1: Salam untuk semuanya saja sing seneng lagu-lagu Sunda.
0: Salam kanggo sadayana anu resep lagu-lagu Sunda. Mohon teras.
1: Lagunya Kidung Rahayu.
0: Oh, Kidung. Mohon lagu nate. Mohon.
1: Salam Mang Acong, Mohon. Mang Arya salam kenal.
0: Kenal oge. Okay. Nah, mohon.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semoga RRI selalu jaya di.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Kamas sajisnya doa no saya wih kendi kamas sajis di Sukaraja. Okay. Oh yang lagu natanya itu Kidung Rahayu nya mas saya.
1: Kidung.
0: Mau ndak kan kayaknya kayak diputarkan satu senang kayak tina lagu Mister Balo nya itu non. Lagu natanya Mister Balo. Cadas Pangeran mohon. Nah pilih aja dari mana?
1: Ayo WA.
0: Oh mohon.
1: Tisaha iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mang Setio.
0: Oh Mang Setio di mana?
1: Kawunganten.
0: Oh Kawunganten mohon.
1: Nah, baru pertama gabung di Gapura Sunda.
0: Mohon mangga.
1: Dari dulu pengen gabung tapi saya nggak bisa bahasa Sunda. Jadi mangga. Saya malu kalau mau masuk Gapura Sunda.
0: Tak itu tuh kenging isin-isin atarai malu-malu sama saya Mas Setio.
1: Setio
0: bebas bade Jawana Indonesia na pokoknya ditampi ku Kang Acong bahasa naon bae. Teraskan Mas Arya.
1: Lagunya Daun Pulus Kesar
0: Bojonegoro. Daun Pulus mohon mangga antos ya.
1: Mas Arya Mang Acong salam kenal.
0: Salam kenal oge.
1: Selalu sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Mohon ka Mas Setionya di mana?
1: Di Kawunganten.
0: Kawunganten mohon doa anu saya di wangsulakeun malingge.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Atuh Mas Arya kana lagu heula nyata cadas pangeran anu disebutkeun ku Mister Balo di Nusa Unggul. Mohon mangga wilujeng ngewengi wilujeng ngadangukeun.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eta no kebarantos katurken nyata kidung diteraskan karena cadas pangeran Mas Arya.
1: Pangeran.
0: Mohon mugi kata tapi kalian kabingahnya ka Mas Ajis Sukaraja teras Mister Balo. Nah mohon mangga.
1: Mangga 632336 SMS WA 0811 2540911. Ayo WA Mang Acong, Wilujeng Wangi, Mang Arya, Mang Acong, kumaha da Mang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sayanya dina wengi ieu mah. Mun.
1: Salamna kangge sadayana wae.
0: Mun.
1: Khususna
0: kanggo
1: wargi Kedung Benda. Kedung Benda?
0: Kedung Karang Benda apa Kedung Paruk Tisa Mas Arya?
1: Kedung Benda.
0: Tisa.
1: Wilujeng Wangi, Wilujeng ngadangukan. Wilujeng ngaya tugas Mang Arya, Mang Acong.
0: Mohon
1: Ibu atur. Titi.
0: Oh Ibu Titi.
1: Ibu Titi Karang Benda.
0: Karang Benda mohon laras mas. Ibu Karang Titi Benda. Di Karang Benda eta di air mancur ke kidul.
1: Oh mohon. Nyuwun laguna laguna senggah.
0: Senggah mohon banget. Bu Titinya di Karang Benda laguna tesu apa? Senggah mohon banget. Jadi putarkan ya Bu Titi. Mohon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam sugeng dalu Mas Arya Mang Acong.
0: Wilujeng wengi, wilujeng patawang deh gitu. Terus Mas Arya.
1: Request lagu boleh?
0: Mangga.
1: Dasar jodoh.
0: Dasar jodoh.
1: Kayaknya tadi ada ya.
0: Iya, mohon.
1: Mohon. Salam untuk semua pendengar.
0: Mohon.
1: Pro 1 RRI Purwokerto yang
0: pinter.
1: Suka lagu-lagu Sunda.
0: Sunda, mohon.
1: Memang lagu-lagu Sunda itu mengasihkan.
0: Alhamdulillah.
1: Apalagi yang iramanya Jaipong.
0: Hatur nuhun.
1: Joget-jogetnya.
0: Ngehiburnya Jaipongan. Ngareng kerek. Cek orang Sunda. Tisama Sarya.
1: Terima kasih dari pendengar setia. Jarang jarang WA, kepengen WA izin anu ora bisa ngomong Sunda. Tapi ora apa-apa sih kim bengi nyong WA baik
0: nyala gitu. Bisa.
1: 08824.
0: Sip. Nun sewu nggih panjenengan iki disebataken asmane sinten saking pundi mongko teng Kang Acong dicatet. Kang salam-salam kali kanca-kanca teng pundi mawon mongko jenengan disalami kali kancane. Terus dikuntun salam guys saling salam-salaman Mas nggih. Tak kados niku upami jenengan badewa terserah panjenengan. Badhe Jawa ya monggo, badhe Indonesianya silahkan, badhe Sundanya mangga ditampi bebaslah dina bahasa manya masaraya. Non, ente dipilih-pilih. Nah, ente dibeda-beda. Pokoknya nama ditampi semuanya sadayana.
1: Dicide mangacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam.
0: Wilujeng wengi.
1: Dari Mas Danang di Purbalingga.
0: Mas Danang mohon.
1: Karena banyak yang pada bahasa Indonesian jadi nyong pengen WA.
0: Bahasa mangga mangga Mas Danang mangga bebas ngejujuran.
1: Ya lagu-lagu Sunda jan pancen kepenak pisan ya.
0: Atur nuhun Mas Danang.
1: Nyong seneng lagu-lagu Sunda
0: oh,
1: sing
0: gitu.
1: Nek ora Jaipong.
0: Nah, mohon.
1: Karena kendangane karo musike ge jan nyelekamin pisan.
0: Nyelekamin ge matur nuwun. Nyelekamin pokoknya mantap cenah. Cek Sunda nama.
1: Pokoknya orang ngomong bahasa Sunda apa-apa sing penting ya. Lagune diputar.
0: Nah, gitu lah sing penting naon-naon diseneng panjenengan dikabulkan sing penting Mas Yana. Nah, gitu Mas Danang. Ajar rikuk-rikuknya Mas Danang. Kanggo sinten mawon ampun rikuk-rikuk mangga. Mangga. Mas Danang laguna teh naon Mas Arya?
1: Laguna ikutan.
0: Oh, ikutan.
1: Ikutan
0: mohon.
1: Saja kalau bisa ya dasar jodoh. Dasar jodoh.
0: Dasar jodoh ayah ya.
1: Ayah.
0: Ya, dasar jodohnya Mas Danang
1: teh
0: diputerkeun.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng
1: wengi. Wilujeng wengi. Nge.
0: Nge. Teh.
2: Jelas tunduh
0: Tunduh. Oh, gitu. Bopoy
2: panggilir
0: ayah.
2: Mangarya naon
0: ya? Naon.
2: Mas Sawi Mas Mangarya.
0: Taro. Mohon. Oke lah diputer teh, tekan do disunggeun ke bari ye,
2: don pulus.
0: Nya.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, pokoknya otomatis.
1: Is otomatis.
0: Teko do disungkeun tos otomatis langsung daun pulus. Oh, naon Mas Arya?
1: Daun pulus enggak. Panon dari lalaki
0: rahe tatena mohon
1: asaran ngapung dasar jodoh kidung oncom gondrong
2: oncom anu gondrong ya
0: mohon gondrong oncom gondrong apa teh eh
2: ada kosa kawin anu kumaha
1: daun polos saya
0: oncom gondrong
2: terus saya aya minta nya anu
0: aya koma setio teh daun polos
1: daun polos
0: Oncom gondrong. Hmm. Oncom. Oncom oncom. Lalagara eta tena. Lalata tena bae teh. Ya. Nya ge di. Nya. Heeh. Entong
2: teh
0: nyerang ge. Sadaya mah teh.
2: Sadaya. Sange
0: mah ngata-ngata. Mohon. Mohon. Atuh naon teh? Mohon.
2: Aduh, ade
0: leuleuh. Lah, kunaon deui atuh teh? Teh. Oh, sukun. Oh, gitu nya. Sing sabar tawakal. Teh pasien sehat waras teh.
2: Heeh. Bang Arya, Mang Atong.
0: Kulan. Atur nuhun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh sekar disemburut cana lalaki rahe tatena Mas Arya. Tambi deui Mas Arya.
1: Wilujeng wengi.
3: Wilujeng wengi wong bagus.
0: Wilujeng wengi deui.
3: Wong loro ge bajine nyong jeung bagus
0: kabeh. Alhamdulillah amin ya rabbal alamin.
3: Aku kapan bisa telepon karo Kang Acong ya?
0: Ya ayo nah kan nuju Siki lagi telepon.
3: Maksudnya telepon sing asli karo apa nih panjenengan?
0: Oh enggak. Engkenya dihubung Mas Aryanya nyungkeun nomor Mas Arya.
3: Ya gue nomornya nyung dicatet ya kena
0: gue. Oh nya mangga. Mangga Mas.
1: Kang Jasrun.
3: 0822 Mas.
0: 0822. Terus
3: 3458
0: iya terus
3: 4851
0: mohon
3: ya, jelas
0: tos diulang ge
3: 0822
0: laras
3: 3458
0: laras
3: 4851
0: mohon laras Kang Dasrun laras
3: inyong salam yang gue bunguning
0: mohon mangga
3: taro ibu nih
0: laras
3: taro nini tini
0: nini tini
3: suara
0: baik
3: kapan sehat
0: tapi masih di pasien sabar Kang Dasrun
3: bulan yang undang aku kon mijet
0: tah gitu amin.
1: Amin amin.
3: Ya geng gote safety teh reni.
0: Mohon.
3: Aku sarmillah.
0: Laras.
3: Kowe Mas Arya karo Kang Acong.
0: Mohon mangga Kang Dasrun.
3: Matur
0: sami-sami mangga.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Bu Moninga mangga.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi Mang Acong.
0: Wilujeng wengi deui.
1: Alhamdulillah kumaha damang.
0: Ulat.
4: Kemarin waktu lagi Cipura Mas ya.
0: Mohon.
4: Campur sari Acong nyanyi petak pisan kok sama istrine.
1: Hah? Apa iya?
4: Ya waktu campur sari itu komunitas campur sari kan mas apa kacongan yang nyanyi sama istrinya?
0: Kalau mau bu.
4: Alah iya kok kemenak pisan kok.
1: Oh kemenak pisan.
0: Nampong ya bu.
4: Benar.
1: Alhamdulillah.
4: Waktu itu loh
1: komunitas campur sari.
4: Malam minggu.
1: Malam minggu.
0: Ngintip ya bu.
4: Ngintip nonton. Kan yang nyanyi sama istrinya.
0: Ngintip ya bu.
4: Ya yang intip betul. Pak Kacong.
0: Kulat.
4: Bukan sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Mendengarkan.
4: Iya, dari opening sampai
0: bubaran.
1: Closing, bubaran.
0: Ya. Oh gitu. Atur nuhun, Bun. Setia KRRI.
4: Oh iya pokoknya. Oh,
1: iya, alhamdulillah.
4: Ada dua anak RRI pokoknya selalu di hati.
0: Tatur nuhun.
4: Siang malam.
1: Alhamdulillah.
4: Tun langsung
1: Mas Arya. Alhamdulillah.
4: Ya lagunya apa itu tadi?
1: Lagunya Daun Polo Senggal Lalaki Rahat Hatena Dasar Jodoh Oncom Gondrong.
4: Nah, itu aja.
0: Lalu mana Bun? Oncom Gondrong.
4: Dan itu lagu-lagu Sunda dan untuk apa namanya? Sambil leye-leye.
0: Leye-leye nggih Bun. Pokoke Bun.
1: Pisan.
4: Or dan kendangnya karo siter apa rebab itu
0: rebab enggak ya, rebab Bu
4: itu. Cuma enggak bisa ngomong Sunda
0: sinau Bu buatan apa-apa enggak
4: nalik di dia
0: nah kan lumayan nah tos tiasa Bu pinter niko
1: kaditu kaditu kaditu ya,
4: ini ponakan-ponakan juga dapat itu sih orang Sunda
0: oh gitu
4: iya ini salamnya tadi buat Kang Dasro
0: laras
4: kemudian buat saat ini itu juga mohon. Saat ini kasihan banget sakit
0: mohon sakit itu Bu
4: iya jatuh tuh Nam, kemudian untuk Mr. Balo itu selalu nyalami saya. Kemudian apalagi tadi Reni,
0: Mama Reni Laras.
4: Ya, itu lagi monitor. Saya juga salam buat Ibu Titi Nurlati
0: di
4: Banyumas.
0: Oh, Banyumas, mohon.
4: Ya, Banyumas.
0: Laras.
4: Kemudian Cantika.
0: Bu, Mama Cantik.
1: Mama Cantik.
0: Mohon.
4: Ya, Mama Cantika Dalang Suwati.
0: Mohon.
4: Untuk yang lainnya,
0: mohon.
4: Selamat beristirahat.
0: Laras.
4: Tidak semuanya bisa kusebutkan
0: mohon.
4: Karena waktunya.
0: Tak itu Laras, Bu.
4: Ya, senantiasa sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin.
4: Nah, oke, okay, pendengar RRI yang saya cintai semuanya, baik semuanya.
0: Mohon.
4: Dan menjadi saudara. Iya, terima kasih.
0: Sami-sami, Bun.
4: Nggih. Tunggu lagunya.
0: Mohon maka, Bun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Muniah.
0: Mohon. Mohon mangga kana lagu atuh nya Mas Arya.
1: Mangga.
0: Ya teh laguna teh naon anu Daun Pulus mangga Kang Mas Setio di Sukaraja. Wilujeng wengi, wilujeng ngadagukeun. Mak.

0: Oncom.
1: Loh, Oncom di mana itu, Neneng?
0: Oncom di Bogor, Pak.
1: Di Bogornya di mana?
0: Tiraku Bapak menghilap deui. Panti Ciampea.
1: Aik itu Oncom Ciampea, Nuna.
0: Kantenan we, atuh.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kembali kami ajak Anda di sematan malam hari ini untuk mengucapkan ya, ataupun juga untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan takbir. Sekaligus ini sebagai bentuk kita merayakan datangnya Hari Raya Idul Adha.

0: Pendengar, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Namun sebelum kami turun dari udara, terlebih dahulu kami hadirkan renungan malam hari ini dengan tema sombong.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan

0: ada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf Tuhan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya Tuhan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya.
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah.
1: "Dari mana uang sebanyak itu, Tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo buka bajunya, ayo serahkan bajunya, itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu, aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman,
1: Keagungan adalah pakaianku. Kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis Qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya, Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, hanya sampai di sini kami menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan AM 756 kHz akan kembali turun dari udara dan kami hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwakarta pagi ini di edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik yang kemudian nanti akan kami mulai ya pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan takbir bersama dengan musik religi akan kami hadirkan untuk menemani Anda mengawali acara Purwakarta pagi ini. Untuk kita pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwakarta. YouTube RRI Purwakarta. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Di pagi yang hening, saat langit masih memeluk bumi dengan lembut, ada kisah yang selalu hidup setiap Idul Adha. Kisah abadi tentang ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seorang ayah diuji untuk melepas yang paling ia cintai, dan seorang anak memilih taat tanpa keraguan. Dari situlah kita belajar arti keikhlasan yang sesungguhnya. Kurban bukan sekedar menyembelih, tetapi tentang merelakan, menahan ego, dan berbagi dengan tulus. Saat daging kurban dibagikan, yang sampai bukan hanya makanan, tapi juga rasa peduli. Menguatkan kebersamaan, mendekatkan yang jauh, dan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan terasa lebih utuh ketika kita berbagi. Karena sejatinya, kurban bukan tentang apa yang kita lepaskan, melainkan apa yang tumbuh di dalam hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 bersama saya Putri dan juga rekan saya Citra. Kembali ya, menyapa Anda ya
1: di Iya, betul ini. Sekali. Di pagi hari ini Putri ini dalam suasana yang cukup luar biasa sekali ya. Iya. Karena hari ini juga bertepatan dengan hari
0: edisi
1: raya.
0: Spesial,
1: iya,
0: ya.
1: Edisi spesial hari raya Idul Adha. Dan tentunya nanti kami juga akan memberikan siaran langsung ya. Nanti akan ada siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah ya. Yang nanti akan langsung kita relay dari Masjid Istiqlal Jakarta.
0: Iya, betul sekali. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, simak terus Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, sesaat lagi pendengar kami akan mengajak Anda untuk berkumandang takbir jelang sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menghadirkan Banyumas Job Fair 2026. Dilanjutkan informasi terkait BPBD Banyumas menyiapkan dropping air bersih untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. Dua informasi tersebut pendengar kami isi Warta Pagi edisi Rabu 27 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan gema Piala Dunia dan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya
1: dan saya Putri Diana.

0: Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menghadirkan Banyumas Job Fair 2026 sebagai salah satu strategi memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah. Berikut laporan Vinta Nurfausia.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menggelar Banyumas Job Fair 2026 sebagai upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta menekan angka pengangguran di wilayah Banyumas. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinakeren Kabupaten Banyumas, Maya Yuliani Makudi, mengatakan bahwa tujuan utama Banyumas Job Fair ini adalah memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja dalam satu event terpadu agar peluang kerja masyarakat semakin terbuka. Menurut Maya, pelaksanaan Banyumas Job Fair sendiri juga menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk membantu mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan penempatan tenaga kerja. Di tahun ini, sebanyak 56 perusahaan telah bergabung dengan menyediakan lebih dari 2.300 lowongan pekerjaan dari berbagai sektor seperti retail, manufaktur, perhotelan, perbankan, hingga telekomunikasi.
2: Tujuan utama pastilah untuk memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja pada suatu tempat ya event untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Perusahaan yang berpartisipasi sampai dengan saat ini sudah 56 perusahaan dan dengan formasi jabatan sampai dengan saat ini 226 untuk lokernya di 2.300-an dan ini mungkin bertambah ya karena biasanya perusahaan pada waktu mendaftar sudah memasukkan jabatan dan formasi tetapi mungkin bisa berubah sampai pas persiapan itu.
1: Banyumas Job Fair 2026 akan dilaksanakan secara hibrid yaitu melalui sistem daring dan luring. Pencari kerja sudah dapat melakukan pendaftaran melalui platform Simak Kerja Mas di website Dinakeren Banyumas untuk melihat perusahaan peserta maupun posisi lowongan yang tersedia. Pada pelaksanaan tahun lalu, Banyumas Job Fair sendiri berhasil membantu sekitar 1.500 penempatan tenaga kerja, sehingga pemerintah Kabupaten Banyumas berharap capaian tahun ini dapat meningkat sehingga semakin banyak warga memperoleh pekerjaan dan angka pengangguran di daerah dapat ditekan. Masyarakat khususnya pencari kerja juga dihimbau segera menyiapkan dokumen persyaratan seperti CV dan melakukan pendaftaran lebih awal agar mempermudah proses saat pelaksanaan Job Fair nanti. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Mendengar kenaikan harga BBM mulai membebani para pengemudi becak motor di Banyumas. Sebagai pengemudi mulai melirik becak listrik sebagai alternatif transportasi yang lebih hemat energi. Lengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Kenaikan BBM mulai dirasakan para pengemudi becak motor atau bentor di Kabupaten Banyumas. Tingginya biaya operasional membuat penghasilan pengemudi bentor semakin tertekan di tengah menurunnya jumlah penumpang akibat persaingan transportasi online. Salah satu pengemudi bentor, Slamet, mengatakan kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap biaya harian yang harus dikeluarkan untuk membeli bensin. Menurutnya kondisi jalan yang banyak tanjakan membuat konsumsi BBM menjadi lebih boros.
4: Jane semundak sone jane anggere naik kan bensinnya sing rekasa. Wong tarikane nanjak terus bensinnya boros banget sepempo. Alo sehari kalau sering narik ya bisa 15.000 habis.
3: Slamet mengatakan pendapatan pengemudi bentor saat ini jauh menurun dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jika sebelumnya penghasilan harian bisa mencapai Rp80.000 hingga Rp100.000, kini dirinya terkadang hanya memperoleh sekitar Rp30.000 per hari karena sepinya penumpang. Meski biaya operasional meningkat, ia mengaku belum berani menaikkan tarif angkutan. Hal itu dilakukan agar masyarakat tetap menggunakan jasa bentor. Di tengah kenaikan BBM, becak listrik mulai dinilai sebagai alternatif yang lebih hemat biaya operasional. Selain tidak menggunakan bensin, becak listrik juga dinilai lebih ringan saat digunakan di jalur menanjak. Pengemudi becak listrik, Kiswandi, mengatakan kendaraan listrik cukup membantu meringankan tenaga saat membawa penumpang dibandingkan becak kayu biasa. Namun demikian, becak listrik juga memiliki kendala tersendiri, terutama terkait pengisian daya baterai yang masih terbatas. Kiswandi mengaku harus kembali ke rumah untuk mengisi ulang daya setelah beberapa kali mengantar penumpang. Baik pengemudi bentor maupun becak listrik kini menghadapi tantangan serupa, yakni berkurangnya jumlah pengguna jasa becak. Damara Sakti melaporkan.
0: BPBD Banyumas menyiapkan dropping air bersih untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. Berikut laporan Faisal Raihan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih lama pada tahun ini. Salah satu upaya yang telah disiapkan adalah program dropping air bersih bagi wilayah rawan kekeringan. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan pihaknya telah menyiagakan mekanisme penyaluran bantuan air bersih apabila kebutuhan masyarakat tidak lagi dapat dipenuhi dari sumber air yang tersedia di desa. Menurutnya, penyaluran bantuan akan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa yang terdampak kekeringan. Dengan mekanisme tersebut, BPBD Banyumas dapat memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
6: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapan untuk dropping air bersih melalui permohonan dropping air bersih desa-desa. Yang jelas mereka harus efisien terhadap penggunaan air, apalagi saat ini musim kemarau agak panjang diperkirakan oleh BMKG.
5: Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, terdapat sekitar 19 kecamatan yang memiliki potensi mengalami kekeringan saat musim kemarau. Wilayah tersebut antara lain Kecamatan Gumlar, Lumbir, Wangon, Pekuncen, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Tambak, Sumpiu hingga Kemranjen. Selain menyiapkan bantuan air bersih, BPBD Banyumas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memantau perkembangan kondisi sumber air di wilayah masing-masing. Langkah ini dilakukan agar penanganan dapat segera dilakukan ketika terjadi penurunan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.

0: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini dipastikan setelah dinas melakukan pemantauan hewan kurban di peternakan dan lokasi penjualan. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap memastikan ketersediaan hewan kurban di wilayah Kabupaten Cilacap dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini dipastikan setelah dinas melakukan pemantauan hewan kurban di peternakan dan sejumlah lokasi penjualan, diantaranya di kelompok tani Rukun Ternak Jabal Nur, Desa Panisihan, dan di peternakan Lembu Lanang, Kecamatan Maos pada Senin 25 Mei sore. Pemantauan sekaligus pemeriksaan kesehatan ini dilakukan sebagai langkah untuk menjamin kesehatan dan kelayakan hewan kurban sebelum dipasarkan maupun disembelih. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sigit Widayanto, mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan melalui tahapan antemortem dan postmortem, di mana pemeriksaan dilakukan di peternakan maupun lokasi penjualan hewan kurban yang mulai banyak bermunculan menjelang Idul Adha. Pemeriksaan tersebut meliputi kondisi fisik ternak, kesehatan hewan, usia yang telah memenuhi syarat kurban, hingga memastikan tidak terdapat indikasi penyakit. Sementara itu, dari sisi ketersediaan, stok ternak hewan masih berada jauh di atas kebutuhan masyarakat. Sigit mengatakan jika populasi sapi di Kabupaten Cilacap mencapai sekitar 16.800 ekor, sementara kebutuhan kurban tahun lalu tercatat sekitar 6.300 ekor. Sedangkan ketersediaan kambing mencapai sekitar 160.000 ekor, dengan kebutuhan tahun lalu sekitar 16.000 ekor. Sementara populasi domba mencapai 36.000 ekor, sehingga dinilai sangat mencukupi. Selain itu, dinas juga melakukan pembinaan terhadap juru sembelih halal atau juleha di 5 kecamatan, meliputi Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Kesugihan, dan juga Kecamatan Maos.
2: Kami melaksanakan pemeriksaan antemortem maupun postmortem terhadap hewan-hewan kurban. Untuk stok hewan kurban, Alhamdulillah dari sisi perhitungan cukup. Untuk sapi itu kita punya kurang lebih 16.000 sekian, 16.800-an. Sementara kebutuhan kurban untuk sapi tahun kemarin itu 6.300-an. Untuk kambing kita punya stok kurang lebih 160.000. Tahun kemarin kurban kambing itu kurang lebih 16.000 sekian. Jadi masih kurang lebih 10%-nya lah.
1: Sigit juga memastikan hewan kurban yang ada di Cilacap bebas dari penyakit seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, lumpy skin disease atau LSD, maupun antraks yang berpotensi mengganggu kesehatan hewan kurban. Karena pihaknya telah menerjunkan tenaga dokter hewan, medik, serta paramedik guna melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi secara rutin pada ternak di berbagai kelompok peternak. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Sebuah tempat bersantai bernuansa alam di Banjarnegara kini ramai dikunjungi wisatawan. Mengusung konsep terbuka dengan panorama pegunungan dan hutan pinus yang asri, Kawungang Cafe menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga saat akhir pekan. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Suasana hutan pinus yang rindang dan udara pegunungan yang sejuk menjadi daya tarik utama Kawungan Cafe yang berada di Desa Pesangkalan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Tempat ini menawarkan sensasi menikmati kopi di tengah alam terbuka dengan panorama perbukitan hijau yang memanjakan mata. Dari kawasan ini, pengunjung dapat melihat hamparan pegunungan yang membentang hingga wilayah Kabupaten Kebumen. Suasana yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan membuat banyak wisatawan memilih datang bersama keluarga maupun kerabat untuk bersantai. Tidak hanya warga Banjarnegara, pengunjung juga datang dari berbagai daerah seperti Wonosobo, Purbalingga hingga Purwokerto. Saat akhir pekan dan musim liburan, kawasan ini dipadati ratusan wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang masih asri. Salah seorang pengunjung asal Wonosobo, Adrian, mengaku sengaja datang untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Menurutnya, suasana nyaman dengan pemandangan alam yang indah menjadi alasan utama memilih tempat ini. Selain itu, harga makanan dan minuman yang terjangkau juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
4: Ini cocok banget buat teman-teman semua, buat keluarga, untuk nongkrong-nongkrong di sini juga ada Kawungan Cafe. Nah, di sini kita juga sedang sama keluarga, sedang ngomong bahasanya ya, jadi sedang berlibur di hari Minggu. Kita mencoba untuk jalan-jalan ke sini dan pertama kali ini. Alhamdulillah di sini juga dihidangkan dengan pemandangan yang bagus, dan juga kafe Kaungan ini juga terdapat makanan-makanan menunya yang murah dan juga tidak kalah enak dengan kafe-kafe lain yang berada di pusat kota Banjar.
3: Sementara itu, pengelola Kaungan Cafe Martio mengatakan, selain menyajikan kopi robusta khas Banjarnegara bagian selatan, pihaknya juga menyediakan beragam menu makanan dan minuman bagi wisatawan. Lokasinya yang berada di jalur menuju objek wisata Curug Pletuk, membuat tempat ini kerap menjadi lokasi persinggahan sebelum pengunjung melanjutkan perjalanan wisata ke Curug Pletuk.
5: Dari bukit ya, Kaungan itu diangkat dari tempat. Kopi itu adalah sentralnya di selatan Banjarnegara itu. Kebetulan sentral kopinya memang di Bukit Kaungan ini. Jadi memang nanti menjadi salah satu sentral kopi yang bisa dinikmati dari seluruh penjuru negeri, bahkan dari masyarakat luas, bahwa ini adalah salah satu kopi terbaik robusta yang ada di selatan Banjarnegara. Di sini dipenuhi dengan hutan pinus dan damar, di tengah-tengah hutan, di bukit, jadi paling asik dengan suasana dingin menikmati sesanggup kopi. Dan ini adalah satu jalur dengan Curug Pletuk, jadi kurang lebih kalau dari Kaungan Cafe ke Curug Pletuk itu hanya 7 kilo. Nah, buat tamu-tamu yang dari luar kota tidak perlu takut lagi, karena di sini ada sekalian dengan rest area ya, tempat sekalian buat transit tamu-tamu yang dari luar kota.
3: Dengan perpaduan panorama alam, udara sejuk, dan sajian kopi khas daerah, Kaungan Cafe kini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di Banjarnegara untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Pendengar, pelaksanaan sholat Idul Adha tingkat Kabupaten Banyumas hari ini digelar di Alun-Alun Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
1: Umat Muslim di Kabupaten Banyumas akan segera melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah termasuk di lokasi utama tingkat Kabupaten yang dipusatkan di Alun-Alun Purwokerto. Panitia Hari Besar Islam atau PHB Kabupaten Banyumas memastikan seluruh persiapan pelaksanaan sholat telah rampung dilakukan mulai dari penataan saf jamaah, pemasangan podium, hingga koordinasi dengan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Ketua PHB Kabupaten Banyumas Agustiawan mengatakan, sholat Idul Adha di Alun-Alun Purwokerto akan dimulai sekitar pukul 7 pagi dan masyarakat diimbau hadir lebih awal agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan khusyuk. Untuk Imam Sholat Idul Adha di Alun-Alun Purwokerto adalah Ustadz Ahmad Fajri Amiruddin dari pengurus daerah Al-Irsad Al-Islamiyah, sementara khotib yang dijadwalkan Dr. Andes Kiai Haji Agus Miftah dari pengurus daerah Muhammadiyah Banyumas.
2: Terima kasih ya kepada masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya dan masyarakat Purwokerto pada khususnya. Mari kita hadiri Sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan di Alun-Alun Purwokerto pada tanggal 27 Mei 2026 mulai pukul 7 pagi sampai dengan selesai. Mudah-mudahan bisa diberi cuaca yang cerah, badannya sehat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha dengan sempurna.
1: Selain pelaksanaan sholat Idul Adha, PHB Kabupaten Banyumas juga melakukan pendataan jumlah hewan kurban di seluruh wilayah Banyumas. Agustiawan menyebut, data keseluruhan hewan kurban hingga saat ini belum final karena masih menunggu laporan dari sejumlah kecamatan. Selain itu, Banyumas juga dikabarkan akan menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo untuk kemudian disalurkan ke wilayah yang ditunjuk pemerintah daerah. PHB Banyumas juga mengingatkan masyarakat agar mengikuti rangkaian ibadah hingga khutbah selesai demi menjaga kekhidmatan pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Fahrian Syah melaporkan.
3: Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, menjelang kick-off Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, Timnas Portugal datang dengan kekuatan penuh dan sebuah misi bersejarah. Sorotan utama kembali tertuju pada sosok kapten veteran Cristiano Ronaldo yang kini telah menginjak usia 41 tahun. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.
4: Di usianya yang telah menyentuh 41 tahun, Ronaldo membuktikan bahwa rasa laparnya di atas lapangan hijau belum usai. Konsistensinya mencetak gol bersama Al Nassr FC membuat peraih 5 trofi Ballon d'Or ini tetap dipercaya menjadi pilar krusial timnas Portugal. Turnamen ini juga sekaligus menjadi panggung bagi CR7 yang sedang memburu rekor fantastis 1000 gol sepanjang karir. Setelah sejauh ini sukses mengantongi 973 gol resmi. Meski sosok Ronaldo masih menjadi magnet utama, timnas Portugal yang akan berlaga pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 nanti datang dengan wajah yang berbeda. Sang pelatih Roberto Martinez telah sukses meracik sebuah generasi emas baru, sehingga Portugal tak lagi bergantung sepenuhnya pada sang mega bintang dan tampil sebagai tim yang jauh lebih seimbang dan mematikan. Kedalaman skuad Portugal saat ini dinilai memiliki kualitas merata dari para pemain kunci di klub-klub elit Eropa. Di sektor tengah, aliran bola dan kreativitas sepenuhnya dikendalikan oleh trio gelandang jenius Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Vitinha. Sementara untuk benteng pertahanan, ketangguhan Ruben Dias akan ditopang oleh agresivitas bek sayap modern seperti João Cancelo dan Nuno Mendes. Daya ledak lini serang Portugal pun kini jauh lebih berwarna. Kehadiran pelari cepat nan buas seperti Rafael Leao, insting mematikan Gonçalo Ramos, hingga pemain berteknik tinggi semacam João Félix, memberikan jaminan bahwa Roberto Martinez memiliki beragam senjata dari berbagai arah. Pada fase awal turnamen, timnas Portugal tergabung di grup K bersama Kolombia, Republik Demokratik Kongo, dan Uzbekistan. Secara kualitas di atas kertas, skuad Portugal diprediksi mampu melenggang mulus dan menembus babak gugur, dan membawa mereka semakin dekat dengan potensi pertemuan epik melawan Argentina dan Lionel Messi di fase selanjutnya. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ini diyakini kuat akan menjadi tarian terakhir bagi Cristiano Ronaldo di panggung sepak bola internasional. Trofi emas Piala Dunia adalah satu-satunya kepingan besar yang belum melengkapi lemari prestasinya. Dan menjuarai Piala Dunia akan menjadi skenario penutup karir paling sempurna bagi sang legenda.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar Hari Raya Idul Adha kembali hadir membawa pesan spiritual yang mendalam bagi umat Islam. Lebih dari sekedar perayaan tahunan yang identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha sesungguhnya mengandung makna besar tentang pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
2: Selamat pagi. Hari Raya Idul Adha kembali hadir membawa pesan spiritual yang mendalam bagi umat Islam. Lebih dari sekedar perayaan tahunan yang identik dengan penyembelihan hewan kurban. Idul Adha sesungguhnya mengandung makna besar tentang pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Momentum ini menjadi pengingat bahwa kesalehan tidak hanya diwujudkan melalui hubungan vertikal kepada Tuhannya saja, tetapi juga selalu menjaga hubungan horizontal atau hubungan sesama manusia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi fondasi utama dari nilai-nilai pengorbanan dalam Idul Adha. Ketundukan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah menggambarkan puncak keimanan dan keikhlasan seorang hamba. Namun dalam konteks kehidupan saat ini, semangat pengorbanan itu tidak cukup dimaknai secara ritual semata. Idul Adha seharusnya menjadi ruang untuk membangun kesalehan sosial yang nyata di tengah masyarakat. Kesalehan sosial berarti hadirnya kepedulian terhadap kondisi orang lain di tengah situasi ekonomi yang masih berat, meningkatnya kebutuhan hidup, hingga kesenjangan sosial yang masih terasa. Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan empati sosial. Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat bukan hanya simbol berbagi makanan, tetapi juga simbol hadirnya rasa persaudaraan dan perhatian terhadap mereka yang membutuhkan. Tidak sedikit masyarakat yang mungkin hanya bisa menikmati daging setahun sekali, tetapi saat Idul Adha tiba, disinilah nilai kemanusiaan menemukan maknanya. Kurban bukan tentang siapa yang paling banyak menyembelih hewan, melainkan seberapa besar keikhlasan untuk berbagi dan menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Kesalehan sosial juga dapat diwujudkan melalui banyak cara lain, membantu tetangga yang kesulitan, memperhatikan kaum duafa, menyantuni anak yatim, hingga menjaga harmoni di lingkungan masyarakat merupakan bagian dari semangat Idul Adha. Nilai pengorbanan juga relevan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengorbankan ego pribadi demi kepentingan bersama, mengutamakan kejujuran, serta memperkuat gotong royong di tengah kehidupan yang semakin individualistis. Di era modern saat ini, tantangan sosial semakin kompleks. Arus digitalisasi dan gaya hidup perkotaan seringkali membuat hubungan antar manusia menjadi renggang. Masyarakat mudah terhubung melalui media sosial, namun belum tentu memiliki kepedulian sosial yang kuat terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Idul Adha menjadi momentum refleksi agar manusia tidak kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Semangat berkurban sejatinya mengajarkan bahwa harta yang dimiliki bukan semata untuk kepentingan pribadi. Ada hak orang lain yang perlu diperhatikan. Nilai ini penting untuk terus diutamakan, terutama di tengah budaya konsumtif dan kecenderungan mempertontonkan kemewahan di ruang publik. Idul Adha pada akhirnya bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang bagaimana membangun masyarakat yang lebih peduli, lebih adil, dan lebih manusiawi. Kesalehan spiritual tanpa diiringi kesalehan sosial akan kehilangan makna dalam kehidupan bersama. Sebaliknya, masyarakat yang menjunjung tinggi kepedulian sosial akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan. Momentum Idul Adha hendaknya menjadi pengingat bahwa keberagamaan sejati tercermin dari manfaat yang diberikan kepada sesama. Sebab pada akhirnya, pengorbanan yang paling mulia bukan hanya tentang apa yang disembelih, tetapi tentang seberapa besar manusia mampu menghadirkan kebaikan bagi kehidupan orang lain. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
3: Sekian Warta Pagi edisi Rabu 27 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana.
1: Dan saya Citra Ditya pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Sudah?
1: Yeah. Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama dengan Citra dan juga
2: Putri, dan selamat hari libur untuk Anda pendengar Pro 1 ya. Selamat menikmati long weekend bersama dengan keluarga.
1: Iya, mudah-mudahan pagi hari ini selalu sehat, selalu semangat, dan pastinya bahagia ya menjalankan aktivitas di hari yang penuh berkah ini. Apalagi hari ini nih cukup spesial ya, karena kita masih berada dalam suasana hangat Hari Raya Idul Adha. Jadi mudah-mudahan semangat untuk berbagi ya, kebersamaan, keikhlasan di momen Idul Adha ini bisa membawa kebahagiaan untuk kita semua.
2: Iya, luar biasa sekali ya. Ini kira-kira mau dibikin menu apa nih hari ini nih? Ada rendang, ada gulai, ada
1: sate. Itu ya.
2: Kayaknya sate udah khas banget ya.
1: Kalau aku apa aja sih, yang penting tinggal makan aja.
2: Itu tuh yang paling enak ya. Oke nih pendengar Pro 1, pastikan Anda masih simak Pro 1 era di Purwakarta pagi nih menemani Anda.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, tadi sudah dua buah lagu dihadirkan spesial sekali untuk menemani Anda di pagi hari ini ya. Untuk Anda yang barangkali baru saja menjalankan ibadah sholat Idul Adha ya.
1: Iya.
0: Yang pasti Putri, ada banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk bisa menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, selain sebagai syiar Islam, kegiatan bersama ini juga menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan dan juga kebersamaan antar warga.

0: Ya, dan pastinya pendengar pawai obor ini juga udah semacam ini ya,
1: ritual
0: semangat kebersamaan dan gotong royong ya, yang pastinya ya. Dan diharapkan dengan adanya pawai obor ini bisa memperkuat tali silaturahmi dalam menyambut hari raya Idul Adha tentunya ya. Akan smart
1: kali ya. Iya, dan biasanya kalau kayak gini nih selepas sholat Idul Adha gitu ya, kita bisa kembali saling bermaafan gitu ya dengan keluarga. Terus habis itu baru deh kita
0: masak-masak.
1: Iya, proses-proses memotong dan habis itu masak-masak kumpul bareng-bareng. Aduh, ini salah satu waktu ya yang dinantikan sekali ketika kita bisa berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita sayangi di momen spesial.

Di pagi yang hening, saat langit masih memeluk bumi dengan lembut, ada kisah yang selalu hidup setiap Idul Adha. Kisah abadi tentang ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seorang ayah diuji untuk melepas yang paling ia cintai, dan seorang

taat tanpa keraguan. Dari situlah kita belajar arti keikhlasan yang sesungguhnya. Kurban bukan sekedar menyembelih, tetapi tentang merelakan, menahan ego, dan berbagi dengan tulus. Saat daging kurban dibagikan, yang sampai bukan hanya makanan, tapi juga rasa peduli. Menguatkan kebersamaan, mendekatkan yang jauh, dan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan terasa lebih utuh ketika kita berbagi. Karena sejatinya, kurban bukan tentang apa yang kita lepaskan, melainkan apa yang tumbuh di dalam hati.

0: Baik pendengar Pro 1, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, akan langsung kita relay melalui Pro 3 Jakarta.
1: Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istawu aqimu shufufakum i'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf.